0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.

Okey, baik. Dia pun pukul 8 minit pagi. Jadi, hai, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi untuk Ajidiak Deluano dengan memilih HFM Moi Numoi untuk pagi. Ya. 13 hari bulan 9, 2026. Terima kasih rakan penyampai Sofia ada Salam FM. Jadi bersama Aisyah FM dari sampailah ke pukul 12 tengah malam untuk 16 jam ya. Dengan 4 dialek semai temia jakun dan juga temuan. Jadi untuk pagi bertemankan ke Zainab Akin ke udara bersama Ajdia dalam dialek jakun ya. Untuk mewarnai pagi Ajdia untuk hari Ahad hari 13 hari bulan 9 2026 ya. Semoga bangun dalam keadaan yang baik-baik pagi. Semoga sihat-sihat semuanya. Ya. Dikisah ada mana hajat rakan-rakan kita 18 kuk kaum. Sama ada ajidiak yang diam di pinggi-pinggi bandar ataupun di kawasan-kawasan pedalaman. Ya. Jadi masa kita bangun pagi, ya, jadi fikirkan betapa bertuahnya kita kerana masih lagi hidup, masih lagi bernafas. Jadi bernafaslah pagi dan nikmatilah hari ya. Walaupun dalam keadaan macam mana situasi Ajidiak Deluanan. Jadi selamat menyambut selera, okay? Selamat bersarapan pagi antara rakan-rakan kita dengan mungkin tengah bersarapan pagi. Boleh dengarkan kami melalui semua frekuensi dengan boleh dengarkan HFM ya. Ada 89.3 untuk Ulu Temling, rakan-rakan di Jerantut. 91.1 rakan di Lembah Kelang dan mungkin tengah memandu pada waktu. Ada mungkin juga antara rakan yang ada di Cameron Highland. Boleh dengarkan kami di 105.1. Ya. Dan semua rakan-rakan kita yang ada di Pahang Barat, di Bido, Sungai, Gunung Ulu Kali, Kampung Gajah dan juga Kampar. 102.5 FM. Dan boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik. Ya, boleh dengarkan kami di mana saja. Dan juga rakan kita yang mungkin dengar melalui saluran Astro 875. Terima kasih. Dan juga My Preview 706. Jadi pertemankan ke Zainab Akin untuk pagi dalam Gaju Asyik. Okay? Sampai ke pukul 12 tengah hari. 4 jam menemani rakan-rakan di luar nun. Semoga dalam keadaan yang baik-baik. Tenang-tenang hajat pagi. Ya. Semoga ketenangan kita pagi lebih dicemari apa-apa. Ha, gitu. Semoga kekal sampai kita tidur kelak, ya. Malam kelak, kan? Okay, HFM, main umay. Yel, yul, yel.

selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya, selamat pagi semua hotnya. Semangat tenang-tenang hajak pagi ya. Jangan ngalew ya, jangan ngalew. Jangan dah bangun lepas siap berselobong semula ya. Bangun terus. Mungkin nak mandi pergi bercuas ya. Kelak dah bangun berselobong semula ya. Nyok, kadang-kadang kita rasa macam setengah jam. Oh, biar apalah postpone setengah jamnya. Lepas ni jadi sejam, jadi dua jam, jadi tiga jam. Ya. Sebab waktu pagi, nyok bergeraknya laju. Ya. Percayalah kabarku. Kadang-kadang kita rasa macam, sebentar nyok tidur, selesai sedar. Kalau ada pukul 9 pagi. Ya. Jangan giak. Jadi apa-apa nantar pagi, terima kasih yang sudah memilih HFM My Numa. Ya, okay, selamat memulakan hari Ajdiak dengan perasaan yang cukup bahagia. Selamat memulakan tugas untuk bertugas di hujung minggu. Dan mungkin juga ada negeri-negeri yang bekerja pada hari Ahad. Ya. Jadi ada set mutiara kata, nyok khabar awali pagi hit dengan rasa sayangnya. Okay, sayang dengan diri sendiri, sayang dengan orang-orang de sekeliling aja dia, dan tebarkan, wah tebar yang macam roti canai. Jadi limpahlah senyuman manis dan gembira ya. Apapun masalah yang Ajdi hadapi, ya, okay. Neng mungkin bi penuh selesai pun daripada sehari ke sehari, sehari ke sehari, sebulan ke sebulan, tahun ke tahun, ya. Dan kita nak hubi akan selesai sampai bila-bila, jadi kita ambillah keputusan untuk membahagiakan diri sendiri, ya. Dalam hidup kita ya, jangan kita cengok apa nak orang lain ada. Okey, kadang-kadang kita gemer cengok, oh nyok Yati ya pergi keluar negara, oh nyok Yati dapat beli kereta baharu, oh buat rumah baharu, oh dapat beli baju baharu. Tapi cengok kemampuan apa yang ada pada diri kita ya. Kadang-kadang kita gemer cengok ke atas sebenarnya. Jadi set petua untuk kita rasa cukup sebenarnya, kita cengok ke bawah. Kita cengok ke bawah apa nak orang lain bi ada ya. Apa nang orang lain lalui, nang mungkin nasibnya lebih sebaik apa yang kita lalui ya. Kadang-kadang kita gemer cengok, oh apa le orangnya ya, macam mana nyok boleh kaya, macam mana nyok boleh berjaya, macam mana nyok boleh bahagia ya. Sedangkan sebenarnya kita boleh buat semua yang kita boleh dapat ya, seandainya kita syukur, kita cukup ya. Cukup dengan apa yang Tuhan bagi, cukup dengan apa yang kita ada ya. Setiap orang ya, kasutnya berbeza-beza ya. Ada orang kasutnya saiz besar, ada orang kasutnya saiz kecil kan. Ada orang mungkin kemampuan nyok besar ya. Mungkin kita setakat ia haja. Ha, jadi bangun pagi jangan cengok apa yang orang lain ada ya. Jadi fikir apa yang kita boleh ubahnya dalam hidup kita. Kadang-kadang bukan orang lain salah kadang-kadangnya, tapi mungkin silapnya pada perjalanan hidup kita sendiri. Gitu. Ui, boleh jadi pakar motivasi kan? Tapi bukanlah sebenarnya, bukan jadi pakar motivasi. Sekadar saya memberi aja dia saya harapan sebenarnya ya. Dalam hidup kita kalau kita pernah jatuh, kalau kita pernah rasa sakit, kita masih lagi ada peluang untuk rasa macam-macam kemanisan dalam dunia. Setakat dunia hajatlah ya. Jadi jangan sedih lamuk-lamuk sangat ya. Jangan kemurungan lamuk-lamuk sangat. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan sudahlah ya. Okey, raikanlah kehidupan Ajdiak. Tenang-tenanglah. Okey, joget sukaria. Ya, bersukarialah kita kan. Hidup kita pendek saja sebenarnya. Sudah kita ada semakin tua ya. Jadi kalau hari ini kita masih lagi rasa sedih untuk cerita 20 tahun yang lepas, apa yang kita dapat kan? Itu. Selamat mengeteh, mengopi pagi ini ya.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saudara berada dalam keadaan kemanisan iman dan takwa kepada Allah SWT. Tajuk bingkisan rohani kita pada hari ini ada berkaitan dengan tanggungjawab kita untuk mencintai anak-anak bodoh dalam keluarga dan juga masyarakat. Kita selalu mendengar berita nganuk jenayah pembuangan bayi di merata tempat atas sebab hasil hubungan seks hak terlarang berleluasa. Sesungguhnya, setiap budak ada lahir ada suci dari sebarang dosa dan maksiat. Adapun hak berdosa itu ada perbuatan mok bapak dan semua. Kerana gejala keji hak dan semua menyalahgunakan nafsu tanpa ikatan pernikahan hak sah. Saudara hak budiman, cintailah anak-anak kita hak berdosa. Sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dan suci. Bayangkan haiwan hak pandai akal pun teramat sayang dan kasih pada anak-anak dia. Kenapa setiap orang ada akal, ada agama, ada pelajaran, ada keturunan hak molek, berpelajaran tinggi dan bangsa hak disegani, sanggup membuang bayi hak dikandung selama 9 bulan 10 hari. Jelaslah pada kita, setiap orang hak membuang bayi itu adalah hilang sifat kemanusiaan dan hilang sifat naluri kasih sayang seorang makhluk. Bercanggah dengan peribahasa menyebut, ibu seorang boleh menjaga anak 10 orang anak, namun anak 10 orang belum tentu boleh menjaga seorang ibu. Dan ingatlah, sesungguhnya manusia diciptakan Allah ada sebaik-baik kejadian dan umat Islam ada sebaik-baik umat. Untuk melahirkan zuriat manusia hak molek mestilah beriman dan beramal soleh. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Okay, hello bosku. Adakah pagi? Ada. Jangan bi ada. kita bertemuan di ruang udara HFM Moinumo ya. Hujung-hujung minggu macam mana kita nak tenung-tenung haja iki. Ha jadi nang mungkin malam ti de ke mano-mano lesepnya di rumah ya. Kalau kita Kuala Lumpur mungkin malam ti pergi ke festival budaya Malaysia ke, mungkin juga pergi ke konsert Dato' Awi ke. Jadi banyak tempat kan. Kalau aku cengok malam ti meriah betul Kuala Lumpur. Tapi aku pergi lah. Kita tak cengok meriah Kuala Lumpur. Merata-rata pelbagai aktiviti ya. Serupa juga lah kalau mungkin nak jadi habis ke mana-mana. Aku awarkan lebih awal lah untuk jadi datang pagi pukul 9 pagi. Ya, okay? Ke Festival Budaya Malaysia 2026. Nang mana dia pun berlangsung dari 11 sampai 16 September 2026. Ya? Dari 9 pagi sampai 12 tengah malam di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Jadi hayatilah warna-warni seni dan juga budaya Malaysia dan nikmatilah persembahan pelbagai kaum, kraft tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga pelbagai aktiviti menarik. Ya? Jadi ujuk raikan kepelbagaian budaya kita, Festival Budaya Malaysia 2026. Okay? Jumpa denun lah. Demanok Detamun Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Hari yang siapa nak pergi? Siapa nak pergi hari ujuk kita pergi. Kadang bila diam di Kuala Lumpur, anak pun dikenalnya. Sewangnya macam mana kan? Anak pun dikenal lah baju apa ya. Jadi apa yang menariknya, rakan-rakan kita suku Komah Meri pun berkampung denun. Jadi kita pergi lah. Okay. Hagi sokongan untuk Kenia. Okay. Dan hari juga boleh pakai baju tradisi masing-masing. Bikisalah yang Melayu nak pakai baju. Baju apa? Baju apa nak kabar? Baju kurung ke? Nang mungkin nang Cina nak pakai ciong sam ke? Nang India nak pakai sari kan? Kita pergi gitu masuk ke apa? Ke rakan-rakan kita Mah Meri. Susah betul nak bercakap pagi ya. jadi minta Kenia buat tempo, kita pun boleh berjalan-jalan kan di sekitar Tasik Titi Wangsa. Barulah orang Nahu ayat orang asli. Kadang-kadang ada muka macam Cina rupanya orang asli, tengok muka macam Melayu rupanya orang asli. Ya, nang memang macam kopi apa. Okey, jadi apa pun untuk pagi ya. Rakan kita khabar baru sarapan pagi ya. Baru sarapan pagi. Jadi selamat bersarapan pagi ya. Kadang-kadang ada orang boleh sarapan pagi, ada orang bi boleh sarapan pagi. Jadi jangan tanya aku dah sarapan ke DJ. Memang jawapan yok bih lah. Sebab memang daripada kecil memang jarang-jarang bersarapan pagi ya. Jarang-jarang, kadang-kadang. Kecuali memang hari aku memerlukan tenaga ya. Jadi lihatlah aku bersarapan pagi. Jadi jangan tanya ya, jangan tanya. Okay, jadi apa pun untuk pagi ya, rakan-rakan kita selain daripada jadi boleh pergi ke Festival Budaya Malaysia. Kalau kita cengok pagi pun rakan-rakan kita menyertai larian Kuala Lumpur Kafri ya. Lumpur Morning Kafri. Okay, biasanya rakan kita minggu kedua dan juga minggu keempat ya. Larian sejauh 5 atau 7 kilometer di sekitar Kuala Lumpur. Boleh cubalah ya. Kemudian hari kalau nak bawa anak-anak, carilah minggu kedua, minggu keempat ya. Boleh bawa Kenia berlari-lari di Kuala Lumpur. Dipayar-bayar percuma ya. Di samping dapat mengeratkan silaturahim dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan rakan-rakan. Juga boleh menyihatkan badan kita. Kadang-kadang kita mungkin banyak sangat bekerja, kita mungkin biluangkan masa untuk keluarga. Hujung minggu adalah waktu yang sesuai. Tapi sampai pukul 9 pagi hajanya. Jadi untuk rakan kita jangan lalu sekitar dataran Merdeka, Menara DBKL sampai ke KLCC. Untuk sampai pukul 9 pagi laluannya dia tutup. Yang lagi jadi mana nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki. Macam-macam yang kita buat pagi nang berbasuh, bercuci pingan mangkok ya, bermop lantai, bercakar sampah pagi-pagi.
Jadi jangan berperun sesuka hatinya. Kita risau musim jerebu. Kalau nak berperun, jangan perun besarnya. Semestinya kita berbakar jadilah. Ya? Aiki Airi, mencari rezeki.

Terbaik nyanyian dari Mia Aulia dengan lagunya Goyang Sayang. Okey, kurang 9 minit lagi ke pukul 9 pagi. 9 pagi berita Temia akan disiarkan. Kita akan bersama semula selepas berita Temia sebentar lagi, okey? Dan kita teruskan hiburan bersama dengan nyanyian, okey, gandingan Syahari Selindung Cinggah dan juga Dila, Maaf Aku Telah Dimiliki, Asyik FM, Moinumoy. Moinumoy.

0: Motivasi di Asyik.
1: Apa khabar semua? Anda bersama saya, Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman, dalam rancangan Motivasi Asyik. Okey, pada hari ini saya nak cerita tentang adab terhadap ibu bapa kita. Berlaku satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak muda inilah ketika semboyan panggilan seruan jihad peperangan dibunyikan, ketika itu ramailah anak-anak muda yang nak pergi turut sama berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dan juga para sahabat yang otai-otai inilah, mereka pun check balik anak-anak muda ni yang nak turut sama berperang. Interview lah sebut sikit. Salah seorang ni diinterview, okay, ditemu ramah, kemudian ditanya, okay, kalaulah kamu ikut kami pergi berperang, siapa yang akan menjaga mak ayah kamu? Dia kata, ayah dah tak ada, tinggal mak je. Adik-beradik lain ada? Tak ada. Sayalah seorang-sorangnya yang ada, dan sayalah yang jaga mak saya. Habis kalau kamu pergi perang, kan, bagaimana dengan keadaan mak kamu? Maka dia kata, tak ada siapa lah yang jaga dia, tapi saya nak sangat mati syahid ya Rasulullah. Saya nak sangat berjihad di jalan Allah. Saya nak menyumbangkan kepada agama saya. Maka Rasulullah kata apa? Jihad engkau bukan pergi berperang bersama dengan aku, tapi jihad engkau ialah pergi apa? Tolong jaga mak engkau. Kan, kalau mak engkau nak makan, nak makan apa, buat yang terbaik. Kalau nak minum apa, buat minum yang terbaik. Contohlah, yang kata nak kopi, buat kopi kau-kaunya yang paling disuka. Kalau dia sakit, ambil minyak cakapak, sapu kat kepala dia. Contoh begitulah. Maknanya kalau dia nak mandi, kau kena layan dia. Kalau dia nak makan, kau bagi makanan dia. Layanlah mak engkau bagaikan seorang raja. Dan itu adalah jihad engkau. Jadi nampak tak? Maknanya bukan berperang, bukan mati syahid, tapi jaga mak kita tu lagi besar pahalanya seandainya ia sesuatu keperluan yang perlu untuk kita lakukan pada mak ayah kita. Jadi itulah dia. Marilah kita sama-sama menyanjungi dan juga menghargai mak ayah kita selagi mana mereka hidup, selagi itulah kita perlu berbakti kepada mereka. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaran Jakim.

0: pagi semuanya. Selamat pagi. Ini mungkin baru saja dengarkan Nasyid FM ya. Ngalau pagi ya. Pukul 9 baru bangun. Pukul 9 ya okey lagi. Bila kita geri ngalau sangat ya. Pula 6 pukul 10, pukul 11, pukul 12 ya. Sapa malam ti nang keluar merayap-rayap ya. Resep dari rumah sampai ke pagi baru pulang.
1: Performance by DJ Opus Remix.
0: Ada orang pergi mepasnya malam-malam pergi mejut ya. Ada orang mungkin macam-macam aktiviti lah sebenarnya terutama di hujung minggu kan. Tapi apapun mana nang dah berumur ya jaga kesihatan diri ya. Kena jaga abang-abang wak-wak. Kena jaga. Kita selalu khabar ke wak-waknya sebab wak-wak bukan apa nyok enggin. Nyok enggin nak buat saringan kesihatannya. Sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita jadi mungkin umur dah 40 ya dan nak masuk 50 sekali pun jadi lah buatnya. Supaya kita nahuk lah oh kita ada penyakit rupanya. Bila kita nahuk ya bukan untuk kita rasa takut tapi sekurang-kurangnya kita boleh jaga ya. Apa yang perlu kita tinggalkan kita tinggal ya. Contoh kalau rasa ada kena kencing manis ya. Ingin nak pergi jumpa doktor walaupun memang kena jumpa doktor ya. Sekurang-kurangnya jadi tak boleh kawal pengambilan gula ya. Kawal pemakanan. Kita lebih berhati-hati sebab kadang-kadang kita cengoi ya nang melakukan aktiviti-aktiviti sukan, aktiviti-aktiviti nang berat ya. Tiba-tiba desahkan meninggal sebab sakit jantung ya. Ya benda kita binahu ya. Tiba-tiba ajak berlaku. Kita selalu dengar kini orang-orang yang aktif ya main badminton lah, pergi hiking lah. Ada orang yang setiap minggu hiking tiba-tiba sampai set peringkat kena sakit jantungnya pun binahu. Oh ada sakit jantung ke? Macam ni adalah kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita binahu pun nampak penyakit kita kan. Jadinya ada saya doktor yang nyok penuh khabar. Nyok khabar macam kata nyok kebanyakan kita hanya nahu kita sakit selepas benda yang berlaku pada diri kita ya. Kita lebih penuh nahu pun oh kita sakit rupanya ya. Sebab kita sihat, hari-hari kita boleh bangun pagi, hari-hari kita boleh pergi kerja, kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti lasak ya, boleh angkat benda-benda yang berat ya. Sampai set tahap kita baru nahu oh rupanya aku sakit selama badan manusia pun set fisioterapi yang pernah khabar ya. Badan manusia pun macam kenderaan juga ya, macam kereta. Mula-mula okey, lancar semua fajarnya. Sampai pada set peringkat macam-macam sakit sebenarnya. Cuma kita sedar, lebih sedar. Cuma kita nak repair ataupun lebih repair ya. Bila kita biarlah ialah nang makan masa lama untuk kita mulek semula. Jadi kita petik kata-kata orang-orang yang memang bertauliah lah ya. Jadi jangan sampai kita ada sakit baru kita nahu oh kita ada penyakit kita nak ubat lah lambat lah ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayah pun khabar seorang doktor juga ya. Okey, jadi apapun yang terjadi ya, dan mungkin bersenam sebelah pagi ya. Jadi apapun yang selamat melakukan sebarang aktiviti ajdia ya, untuk sebelah pagi dan terus dengarkan Nasyid FM Moinumoi dan masih lagi bertemankan Kuz Zainab Akin untuk pagi ya. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan KSSP Band ya, Ragu hanya di Nasyid FM Moinumoi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab

talih lek. Ya, nyanyian dari Iska. Ki 9.40 minit pagi. Okay, selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi semuanya. Tenang ke bi tenang pagi bangun tidur. Kalau kadang kita tidur banyak sangat memiki sampai ke dalam mimpi ya. Kadang tidur 7-8 jam ya, macam bi cukup. Bangun pagi rasa nak tidur lagi ya. Itulah, kadang badan kita perlu rehat ya. Dalam hidup kita kalau kita bekerja haja kan. Hari kita kerja, esok kerja, lusa kerja, seminggu kerja, sebulan penuh kerja. Ya, bila masa kita nak berehat ya? Kerja yang paling susah sebenarnya berfikir. Kita nampak macam duduk termenung haja, sedar-sedar rambut berubah ya. Nyok biar kerja ada tepi-tepi jalan ke, neng happy-happy kan. Kerja pergi ngait buah sawit ke pagi. Gelak-gelak dengan kawan-kawan. Ya, ya lagi kadang-kadang awet muda berbanding dengan neng duduk hajat temenung di depan komputer. Ya. Kita ingat temenung apa, cengok-cengok, dah 3 tahun nanti berhuban rambutnya. Nyok pikirnya manusia. Bangun pagi fikir, kelak tengah makan berfikir, nak tidur kelak fikir, esok sambung lagi berfikir ya? Sampai bila nak habis kan? Jadi sudah-sudahlah, kadang-kadang badan kita perlu rehat juga. Kita selalu menghambat diri kita kepada pekerjaannya. Setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun. Padahal dalam hidup kita silih berganti. Hari kita berhenti kerja, esok lusa dah ada pengganti ya. Tapi badan kita neng bisihat ya, sampai bila-bila nyu akan bisihat kalau kita terus membiarkan badan kita bisihat. Gitu. Jadi jangan fikir pasal kerja hujung minggu macam jangan stres ya. Okey, kalau habis ke mana-mana macam aku khabar tilah, mana nak ada sekitar Kuala Lumpur boleh pergilah ke Festival Budaya Malaysia 2026. Tapi kalau nak bi ada tempat nak ada pergi, bi ada tempat nak ada halak ya. Kadang-kadang tempat yang paling tenang adalah rumah orang tua kita sendiri ya. Kita selalu lupa, kita selalu lupa kita nak cari ketenangan dengan pergi berkelah. Kita nak cari ketenangan pergi tempat-tempat menarik. Kita nak cari ketenangan dengan pergi keluar negara. Ya? Okay. Tapi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling tenang sebenarnya adalah rumah orang tua kita. Ya? Ataupun tempat di mana kita membesar. Ya, realitinya, realitinya. Kita tak payah nak tidakkan nyok ke, bi payah kita nak khabar bi best pun. Tapi sebenarnya dia adalah tempat yang paling tenang ya. Kita boleh bangun pukul berapa, kita boleh delayan macam puteri ya. Dan kita boleh bercerita apa yang kita rasa dalam kehidupan kita sehari-harian ya. Jadi apa pun kalau kita cengok keadaan hari kita ada luar no, nah. Okey lah kut cengok Kuala Lumpur hari ya, matahari pun dah keluar mulek. Sebelum matahari pun bi kelihat. Tapi hari Kuala Lumpur matahari keluar orang kabar sunrise ya. Wow, kemain lagi. Nyok punya cahaya nyok terang ya. Dan kalau kita cengok 5 stesen di Sarawak masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bisihat. Sangkat pukul 8 pagi kini ya, nang mana sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia 5 kawasan adalah DIPD Serian yang mencatatkan bacaan tertinggi dengan 189, diikut dengan Seri Aman 176, Kuching 157, selain ya Samarahan merekodkan bacaan 156 dan Sibu 110 ya. Manakala secara keseluruhan 55 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 8 lagi pada tahap yang baiklah. Okey, yang mana kalau kita cengok beberapa hari yang lepas ya, minggu-minggu yang lepas juga banyak kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan yang sangat bisihat sampai ke tahap yang bahaya ya. Jadi mungkin ya semet sebanyak menjejaskanlah okay, aktiviti AJD di luar ya. Tapi
aku rasa untuk hari bolehlah anak mano nak buat aktiviti beriadah dengan anak-anak ya, dengan keluarga lah masak nang sesuai. Tapi apapun untuk anak-anak nang kecil, orang-orang tuhek nang sakit, mungkin aja dia juga nang ada penyakit kronik, kalau boleh ilang-ilang dan keluarlah dengan memakai pelitup muka ya. Jadi ya nang sebaik-baiknya. Okey, jadi apapun dah terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dan kita teruskan hiburan. Okey. Kalau biasa kita dengar suara daripada M. Nasir menyanyikan lagu tapi Salim, okey, Mustika.

Aiki nyanyian dari Trend Walk Band dengan lagu Kanyo Ma Negeri Sen Oi. Aiki ada pun dah pukul 10 pagi untuk jam yang ketiga bertemankan Kuk Zainab Akin untuk pagi ya. Jadi selamat pagi dan mungkin baru saja dengarkan Aisyah FM, mungkin juga melalui RTM Klik. Terima kasih boleh dengarkan kami di mana haja. Dan melalui saluran Astro 875 dan juga My Preview 706 ya. Selamat pagi wak-wak, amat-amat tuan-tuan dan puan-puan. Selamat bertugas dan memulakan tugas untuk pagi. Anang dalam perjalanan hati-hati memandu ya. Sama ada aja dia anang mungkin keluar dengan keluarga. Anang mencari rezeki dari awal pagi. Okey, bih pagi okey kan. Kita harapkan semua rakan kita okey. Selalu-selalulah tanya okey ke hik pagi ya. Kadang-kadang mungkin dengan sebaris pertanyaan kita ya, okay, boleh membuatkan seseorang yang rasa masih lagi hidup ya, masih lagi dihargai. Kadang-kadang dah lama kita bertanya khabar orang kan, hi okay ke? Kadang-kadang adik-beradik pun kita bertanya hi okay ke ya. Remix. Mungkin kita cengur dah lama, biar ada status lebih lama dah, supaya orang selalu update nya. Update status tanda masih lagi hidup. Dan kita bi balas pun punya status ya. Kita bi reply pun. Walaupun ada khabar update status tanda masih lagi hidup. Sedangkan dah berbulan-bulan kita lihat, kita cengok telefon bi penuh lihat statusnya ya. Okay, bila ada update masih tanya lah, hi okay ke ya. Okey, jadi antara yang aku boleh kongsikan rakyat, okey, lima negara rasa paling sunyi. Ha, jadi kadang-kadang jangan pandang remeh tentang kesunyian ya. Nyok sunyi bukan sebab kadang-kadang orangnya kemurungan ke apa ya. Tapi mungkin dalam banyak segi lah. Kadang-kadang ada orang rasa sunyi bila nyok seorang ya. Ada orang mungkin rasa sunyi dalam keramaian. Walaupun kawan ramai tapi nyok rasa sunyi ya. Dan sekajian mendapatinya negara yang paling sunyi, okay, orang yang merasa paling sunyi adalah the Turki dengan skor 100 ya, yang mana markah maksimum di tangga yang pertama adalah rakyat Turki.

20% rakyat Turki diambil ya. Masalah ekonomi macam kos hidup yang tinggi dan juga pendapatan rendah menjadikan keniak tertekan. Jadi ramai anak muda dikatakan hendak meninggalkan negara Turki ya. Di mana apabila keniak diam, dia keniak rasa sepi dan juga terasing. Jadi antara yang aku boleh kongsikan lah. Okey, Turki. Dan yang keduanya adalah India. Ya, yang mana pola yang sama dia tunjukkan macam Turki. Macam mana pun diam dalam keluarga besar 58%. Responden mengaku berasa sunyi 34%. Berasa terasing dan 37% sering rasa sedih. Ya. Dan kajian hangat dibincangkan di India. Yang mana negara merupakan negara yang berpopulasi, bermakna ramai ya rakyat di negara yang kita kenali India sebagai negara yang ramai penduduk terbesar di dunia ya. Manakala Brazil ya, okay, ada kedudukan yang ketiga dan ada luar dugaan dan jangkaan ya, yang mana dikenali sebagai negara yang sinonim riang dengan suka berpesta. Siapa lebih kenal Brazil ya? Tapi separuh daripada responden dalam kajian mengaku keniak merasa sepi ya. Ataupun rasa sunyi, bahkan 35% kajian yang menunjukkan keniak rasa lebih seronok ya. Dan rasa terasing dan mana perasaan yang berlaku secara serentak. Wah, bayangkan tiga negara yang kita bijangka ya. Okey, biar ada Malaysia lah. Malaysia happy. Malam-malam happy. Kita cengok Kuala Lumpur malam ti meriah ya. Ada Stadium Merdeka. Stadium Merdeka. Stadium Merdeka penuh juga kan. Walaupun macam nak hujan-hujan dah. Dah bunyi guruh ya. Ha. Masih lagi duduk lagi masing-masing di kerusinya. Untung cengor Dato' Awi kan. Serupa juga ada Bukit Bintang. Malam ti pun meriah juga. Ya, macam dia tahu tidur orang Kuala Lumpur. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy. Ada mana rezeki paling tenang adalah masa kita boleh tidur dengan biadat dendam, bangun dengan biadat kecemasan dan kita jalani hari kita dengan biadat rasa iri hati. Ya. Jadi tenang-tenanglah hari okay, dah hujung minggu. Bertemankan ke Zainab Akin. Banyak cakap kita pagi. Tak teman ni aja dia.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Batang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Yalah, pasti pade.
1: Ini adik, ia berasal Nubihai, Gincol Kelantan. Ia bekerja medical manah top tahun 59 dengan tiga kawan ni. Kan ni lebih baik lah. Misalnya Adis, Pak Angah Muda, tiba khusus mabuk klipis 6 bulan. Pasna jam dari bulan 8, 25 hari bulan 8, sehingga bulan 2, 6 bulan khusus perubatan. Tapi nasib baik lah, ia lulus. Pulah darjah 1, tak lebih. Tapi, ia belajar ubat lulus. Ia dapat nombor 4 last. Last ia dapat nombor 4. Kemudian cukup 6 bulan, bulan 2, ia mak cuti lebih hai. Lepas nak ia mau ke kampung Gemala. Ia buka klinik anak Gemala. Mula klinik untuk sengrok. Dan sengrok pasir, sengrok gob. Masa nak jagaan ye lah. Sengrok gob, sengrok pasir. Dan Gemala lah klinik ye. Nak ia melawat magob, pasir tahun 60. Jadi, ni tahun ia gol anak kawasan Gemala. Biar bertukar lah ya barna. Empat bulan mak bergombak, empat bulan mak bek nak kenyak ya anak. Mana top kenyak teruk, mana top jaguar ado. Eoj heli lah, eoj twin paina lah, singgol. Rasa em keluk tau hek ugu hek, gencol Kelantan elok-elok. Nak, seksyut, mana top nak cak. Kecil dari melawat dia goyok, mabek, ranjuk gelap, habis kendeng kondong, siarang. Gaji mana stop tak melahal RM93 deh. Sangat perak RM90. Cuma nak gaji sekali akal je RM93. Lama nak ajar setahun nak ajar. Sehingga lah ye gaji ye. Pay lah gaji 100 lebih. Sehingga lah gaji 700 setengah. Atau lepas nak sampai lah gaji 1030 pencen tahun 93. Boy, no more.

Okey, rakan-rakan kita dari RPS Dala. Ya, Baroh, okay, menampilkan Joe sebagai wakilisnya dengan lagu Kanyo Baba Belaus. Ya. Kosong keloj dompet dohnya. Hoi berselak. Dah tengah bulan macam ya, selaknya ke mana? Jual getah pagi kelak habis dah. Macam ya lah hidup kita ya, kalau kita cengok ataupun dengar cerita seorang tatak medical tu ya, hariat gaji RM90 tapi kita rasa cukup sebab apa, barang murah ya. Gini hari wala gaji kita RM2,000 sekalipun kita rasa lebih cukup sebabnya barang semakin mahal. Ya, bezanya hari kita pergi sekolah boleh bawa 2 pusin saja. Aku ingat lagi ya, bawa 2 pusin setiap pagi tu yang isi ada tepi pelita. Ya. Isi tepi pelita 2 pusin, hik 2 pusin, abang pula 2 pusin, adik 2 pusin macam ya. Cukup, cukup. Pergi sekolah boleh beli air, boleh beli keropok lagi ya. Tapi hari hik isi 2 pusin, hik boleh beli apa? Kadang-kadang anak bawa RM5 mau pergi sekolah pun lebih cukup. Ya. Sekurang-kuranglah RM5. Tapi sebaik-baiknya ada yang bagi sampai RM10, RM20 untuk anak. Ya. Walaupun kadang-kadang berlebihan jugalah. Tapi nilai duit ya dah semakin kecil. Ya. Tanya lah orang tu hek hariak berapa gaji ke niak. Ya. Kalau masih lagi ada orang tu hek tanya hariak gaji berapa? Cukup bi. Cukup beli-beli beras, beli-beli minyak, segala benda lah yang penting-penting kan. Walaupun lebih mewah tapi sekurang-kurangnya boleh membesarkan keluarga, boleh membesarkan anak-anak ya. Hari berapa struggle-nya orangnya, berapa ramai kita cengoh neng sehari kadang-kadang buat 2-3 kerjanya. Kadang-kadang kalau kita pergi ke Kuala Lumpur ya cengohnya kena nang mungkin Isnin sampai Jumaat kerja dengan kerajaan, kerja swasta ya. Di hujung minggu kena masih lagi bekerja bawa Grab, okey, penghantar makanan ya. Kalau kita tanya kena pun bekerja macam kita juga Isnin sampai Jumaat tapi mengambil inisiatif untuk bekerja lebih masa. Mata-mata untuk menambah pendapatannya. Lebih cukup dengan ya, mungkin bini pun kena kerja. Kadang-kadang kita cengoh ada pasangan yang bawa anak, okay, naik motor. Di belakang kena ada beg, Grab, beg segala yang kita faham, kita beli nak sebut ya. Untuk menghantar makanan, untuk beli-beli barangnya, untuk dah hantarkan kepada orang yang order ya. Jadi bayangkan susah habis susah. Mana lagi susah? Hidup haria ke hidup sekarang? 69 tahun negara kita merdeka. Ya? Kita faham kita ada semakin menghalak ke pembangunan yang kita lebih penuh terpikir pun 20 tahun haria. Ya? Hari kita melaluinya. Hari kita kecil mana kita terpikir nak pergi kedai kita pakai scan hajaknya. Kita pakai tap, hajak kad kan? Kita beli-beli barang. Hari semuanya guna cash ya. Kita bawa duit, kita beli ya. Jadi hari semua di ujung jari. Kadang-kadang kita nak pergi ke pejabat kerajaan, kena bayar pun kena guna kad juga kan. Dia boleh nak bayar cash. Ada lebih pernah berlaku macam ya. Ya? Pergi ke hospital, kena bayar RM1 contohnya. Tapi dia boleh bayar guna cash lah. Kena guna kad ya. Jadi dunia semakin berubah lah ya. Kadang-kadang kita nak terima perubahannya daripada segi positif lah. Bahawa dunia bisa mok lagi. Banyak benda berubah daripada tahun 80-an, 90-an. Ya. Apa yang pernah kita main pada zaman 90-an. Gini hari anak-anak lebih peduli dah. Gini main secara online. Ya. Kita pun lebih terfikir. Hari nak pergi mana ya? Arcade ya, kita nak pergi main ya, ada set tempat habis sekolah kita pergi ramai-ramai ya pun kena bayar ya hariaknya. Gini hari ada ada pasaraya besar ya, anak-anak boleh main sementara nak tengok mak membeli belah ya.
Kadang-kadang bila kita kenang-kenang zaman-zaman kecil hariak, permainan yang kita pernah main, anak-anak bih main, kita rasa macam sedih juga ya. Kenyak bih melalui apa yang kita lalui. Tapi ialah perubahan masa ya. Dunia berputar laju betul. 20 tahun lagi akan datang, kita boleh tahu apa akan berlaku. Dan mungkin masa kita ada lebih payah fikir dah, apa nak jadi-jadi lah. Yang umur semakin tua macam ya lah. Okay, okay. Banyak cerita kan? Banyak cerita sebenarnya dah hujung minggu. Ada mana anak kongsikan juga, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA dan juga JPT dengan kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dengan kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar orang asli ya, pada 16 dan 17 September 2026, Rabu dan juga Khamis, bertempat The Posium dan Orang Asli One Stop Center OAOSC Baung Sungai Siput Perak. Dan mana program merupakan inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui penyampaian maklumat dan juga pendedahan berkait dengan peluang dan juga laluan pendidikan tinggi di samping pelaksanaan pelbagai aktiviti dengan komuniti. Jadi antara pengisian yang dirancangkan termasuklah sesi konsultasi, pameran akademik dan juga aktiviti interaktif kaunselor dan juga pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut dan juga perkhidmatan tukar minyak enjin mutu ya. Jadi jangan lupa bertempat di Posium Sungai Siput pada 16 September 2026, program outreach bersasar orang asli. Okay, jadi rakan kita yang ada di Posium ada sekitarlah, aku rasa ramai rakan kita di Padak Baung ya, sampai nun ke Kuala Lumpur ya. Boleh datanglah beramai-ramai. Okay, ada samping ada taklimat kemasukan ke IPTA. Okay, ada pameran TVET. Okay, ada kursus pendek manicure untuk 20 orang ya. Ada sukan mini, pertandingan mewarna untuk nenek-nenek orang asli, sukan neka, ada sukan tradisi, demonstrasi kraft tangan orang asli. Okay, ada perlawanan persahabatan sepak takraw antara masyarakat orang asli dengan UPSI dan dijangka akan bersurai pada pukul 5.30 minit petang. Jadi rakan-rakan kita okay, yang ada di sekitarnya ya, pada 16 hari bulan, 17 hari bulan pun banyak juga aktiviti okay. Termasuklah ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Syarani bin Muhammad Menteri Besar Perak. Okey, jadi ramai-ramailah untuk datang ke Posium ya. Kalau program yang pertama di Posium pada 17 hari bulan di Baung Sungai Siput, iaitu the Orang Asli One Stop Center. Okay, jadi datang beramai-ramailah rakan kita yang ada di Sungai Siput ya. Jadi pernah dengar lagu Abi? Lagu daripada GG Group, iaitu kumpulan daripada pelukis komik Malaysia ya. Mana dah asaskan oleh Boy PJ. Pernah dengar Boy PJ ya? Kalau Aji Tiak penuh minat majalah gila-gila adik Nahuk, sapa Boy PJ.

Ikan nyanyian dari kumpulan Masa ya, dengan lagu kanya Persandingan Abadi. Okay, jadi ada anda kenal kumpulan Masa. Jangan tanya Gen Z ya. Gen Z. Kena lebih kenal kumpulan Masa. Tapi kumpulan ditubuhkan pada tahun 1986 ya. Dan asalnya kena daripada Kuantan Pahang, orang Kuantan. Terdiri daripada Syamsul sebagai vokal, Lan sebagai gitar, Rohaizat gitar, Madi bassist dan juga Azmi sebagai drummer. Ya? Pada awal kemunculan Kenia tahun 80-an ya, termasuklah kumpulan-kumpulan daripada Pahang pada waktu ya. Ramai juga sebenarnya ada samping kumpulan Dynamic, Meditasi, Melissa. Ya? Persandingan Abadi ti antara lagu-lagu nang menaikkan nama Masa lah sebenarnya, okey. Dan kalau kita cengoh kebanyakan daripada anggota kumpulan ada pun meninggal dunia ya. Tapi lagu-lagu kanyok masih lagi segar dalam ingatan kita ya. Tambah-tambah abang-abang kita nang masak seluar kincot ya tepi kecil saja ada bewehan. Oh, dengar rambut tu main lagi gerbang-gerbang rambutnya. Lepas siap-siap tampal di dinding poster-poster. Zaman hari ya, zaman 80-an ya. Kalau aja dia ingat lah ya. Aku kecil lagi lah. Nyak apa? Abang-abang kita suka tampalkan poster-poster. Biasa kalau beli URTV, ya, majalah-majalah yang ada poster tengah-tengah yang tampal di dinding-dindingnya. Jadi aku masih ingatlah antara nyak kumpulan Masa pernah menghiasi poster URTV. Ya. Wih, lamuknya. Okey, jadi apa pun pukul 11 pagi berita Jakon akan disiarkan. Kita akan bersama semula selepas berita nanti, okey. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan HFM Moinumoy. Kalau kita cerita tentang zaman-zaman lepas. Sehari lebih cukup, ya. Betul, ya. Muhiri Sivas Riosi dengan lagunya Bukan Milikku Tapi Cemburu.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari A. Nyo de agak menumpukan usaha untuk membentuk pertumbuhan global yang lebih inklusif. Fokus juga termasuklah mengukuhkan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi dan juga manfaat teknologi dan juga inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Karalam untuk mengukuhkan hubungan dua halak Malaysia-India. Kerjasama dijangka termasuklah perdagangan dan juga pelaburan, ekonomi digital, pendidikan dan juga pembangunan modal insan. Dalam padaya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto muat perbincangan nganu isu kebakaran hutan dengan perkembangan konflik Asia Barat di New Delhi. Pertemuan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 ya menghagi fokus kepada tindakan bersama nganu masalah jerebu rentas sempadan, cangkes kebakaran di Kalimantan dan juga Sumatera. Perdana Menteri juga membaharui jemputan kepada Presiden Prabowo untuk datang ke Malaysia untuk menyelesaikan beberapa perkara nganu dua halak yang masih lagi tertangguh. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Maginahu urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Baram, Sarawak kepada keluarga dibuat pagi lepas identiti keniak desahkan menerusi analisis ujian DNA. Jenazah Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin akan dibawa ke Kota Baharu, Kelantan menggunakan pesawat khas UDM manakala jenazah Kapten Zainul Afiq Bisham diterbangkan ke KLIA menerusi Malaysia Airlines. Manakala jasad Debra Moset, Jesse Payajok dan Alexan Adit Henry dibawa ke kediaman keluarga masing-masing di Kuching dengan Miri untuk urusan pengemumian. Kementerian Pendidikan Tinggi diminta untuk muat penyelarasan dengan universiti untuk mempertimbangkan nyedia tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang belajar di luar wilayah asal keniak. Cadangan yang diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kabarnya perkara yang juga dihagi nahu kepada menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar dan negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk muat usaha ya. Dalam perkembangan yang lain, Datuk Seri Dr. Zamri juga bercakap pandangan semua pihak termasuklah mahasiswa, golongan akademik dan juga pentadbir universiti dah ambil kira dalam pengubalan Akta Baharu yang komprehensif untuk menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. AUKU jelasnya pendekatan yang penting untuk memastikan akta yang ambil kira perubahan dengan keperluan pendidikan tinggi masa dengan masa depan. Penutupan sebentar sekolah di Serian dan juga Lubuk Antu dilanjut sampai bacaan indeks pencemar udara IPU semua kembali di bawah paras 200. Jabatan Pendidikan Negeri

Okey, tak ada yang abadi. Peter Pan, okey, menghiburkan Aji Dia adalah wanun dalam gajo asyik untuk jam yang terakhir bertemankan ku Zainab Akin. Selamat pagi dan mungkin baru saja dengar Kanasi FM. Selamat pagi juga untuk Aji Dia yang masih lagi kekal dengar daripada pukul 8 pagi ti. Ya? Terima kasih. Nak bagi hadiah apa? Apapun kesetiaan Aji Dia amat-amat dihargai. Ya? Dan tambah rakan kita yang mungkin dengarkan kami melalui RTM Klik di Kisah Di Mana Haja. Ada nak pergi ke kebun pun bawa RTM Klik. Ya? Sekarang mudah dah. Telefon kita boleh kita muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh cengok TV juga. Kan? Bukan sekadar boleh dengar radio. Boleh cengok TV juga. Sambil-sambil berehat. Kan? Sambil-sambil orang kababi ada apa nak dia buat. Walaupun kita nahuk ya, media sosial gini hari mendominasi. Ada peringkat paling tinggi. Kita scroll-scroll setiap hari ya. Semoga apa saja yang kita scroll adalah yang baik-baik. Semoga apa saja apa ya? Komen-komen kita juga berbau-baur yang baik-baik ya. Jangan sesekali kita melakukan cyberbully ya. Kadang-kadang kita rasa macam komen kita biar ada apa-apa, tapi mungkin boleh menguriskan hati orang yang membaca, orang yang mendengar ya. Jadi santai-santai hajalah hidup kita ya. Kadang-kadang hidup kita pun bilamuk. Bak khabar lagu dia pun tak ada yang abadi kan. Kita pun hidup binahu esok lusa macam mana kan. Tiba-tiba kedengar dia. Eh nyok tik bi ada dia. Gitu. Ada teman ku yang takut bila sebut aku khabar. Oh, umur kita semakin bertambah. Sama tambah aku khabar bila ada masuk set angka kena berhati-hati. Oh, nyok kata takut betul lah nak tidur malam bi boleh. Ya anxiety namanya. Sebab kita memikirkan apa yang bi pernah berlaku lagi dalam hidup kita ya. Jadi relax lah, santai ya. Okay, jadi apapun tak ada rakan kita yang mungkin hendak menjadi penyampai ada HFM. Yang mana kami war-warkan untuk Aji Dia adalah wanun untuk dialek Semai hajaknya. Tapi kalau kaum lain boleh berbahasa Semai dengan baik, boleh juga memohon ya. Yang mana terbuka untuk warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur ataupun boleh bercakap dan juga menulis dengan baik dalam dialek orang asli Semai ya. Yang mana Aji Dia boleh sertai HFM secara dalam talian bermula 10 September okay, sampai 27 September dengan menghasilkan dua video bercakap ataupun berkomunikasi sama macam penyampai radio okay, dengan bersertakan resume Aji Dia. Ya? Yang mana set video mestilah dalam bahasa Semai okay, 1 sampai 2 minit dan juga set lagi video dalam bahasa Melayu lah. Dan format video Adia mesti ada dalam MP4 ya. Dan boleh hantarkan permohonan Aji Dia okey dua video ya berserta dengan resume Aji Dia ke email bakat.ashfm@gmail.com ya. Okey, aku ulang lagi sekali bakat.ashfm@gmail.com. Okey, jadi kalau nak tanya untuk Aji Dia membuat rakaman ya, di mana pemilihan skrip dan juga topik terpulang pada Aji Dia ya, secara bebas lah. Asalkan bih menyentuh isu yang sensitif, juga Aji Dia kena menggayakan macam seorang penyampai radio lah. Dan kebanyakan penyampai radio gini hari lebih santai lah ya. Okey, dan pastikan intonasi suara Aji Dia baik dan juga jelas dan penggunaan bahasa yang betul. Terutamanya bahasa Melayu ya. Gunakan bahasa Melayu yang betul, bukan yang pasar-pasar ya, bukan yang macam kebanyakan kita gunalah slang-slang ya. Jadi gunakan bahasa Melayu yang betul dan juga bahasa Semai yang betul, sebuli-bulinya, sefasih yang mungkin ya. Okey, jadi kalau Aji Dia berminat lah okey, yang mana berumur mestilah 18 sampai 35 tahun, seharusnya bujang lah, kita utamakan yang bujang, kelulusan SPM pun boleh ya, STPM, diploma dan ijazah. Okey, kalau ada penampilan menarik ya set bonus dan juga kreatif dalam
bidang penyiaran radio dan juga ada minat dalam media sosial, boleh berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, ada bakat menyanyi ataupun bermain instrumen adalah set kelebihan, okey. Jadi kalau berminat, boleh hantar dua video berserta dengan resume, dan untuk maklumat lanjut, okey, boleh hubungi kami juga 013-3151600. Okey, 013-3151600, hantar WhatsApp, okey, dan penerbit kita akan jawablah segala persoalan Haji Dia. Email kita sekali lagi aku kabarkan, hantar email, bipeh datang ke email dahulu video Haji Dia dalam bentuk MP4, okey, dan hantarkan ke bakat.ashfm@gmail.com. Mengharapkan rakan kita semua, okay, daripada Perak dan juga Pahang, memohonlah untuk bersama-sama kita di Asia FM.

0: Gegah pasti pandai.
1: Saya Mary, orang asli Seletar. Saya duduk kampung orang asli Kuala Masai. Di pasar Puteri Bayu 2, pasar orang asli Puteri Bayu 2. Dia dari kampung Pasir Putih, Teluk Kabung, Temun, Tiram, Masai, Teluk Jawa, Sungai Papan. Ada 9 perkampungan. Masa dulu ibu bapa cari sendiri. Jadi kita dah besar, kita ada kenal customer, ataupun kenal pengedar-pengedar barang. Jadi kita boleh ambil daripada supplier ataupun dari orang-orang asli kampung, orang-orang kampung. Tak ada macam tak ada keuntungan ataupun tak ada pendapatan, kita cari sendiri dulu lah. Buat modal. Setakat ni modal kadang-kadang kita kalau beli kita dalam RM2,000, RM1,000 lebih. Kalau cari sendiri dalam RM500-600 lah. Keuntungan dia tak banyak. Keuntungan dia kadang-kadang macam RM2,000 kita dapat dalam RM300 lebih. Kadang-kadang kalau banyak ikan yang cantik, harga yang dapat rezeki yang bagus, harga ikan yang bagus lah kita dapat dalam RM500. Cabaran dia cuma kalau kita ikan sendiri, kita tak rugi sangat. Kalau cabaran kalau kita beli ikan daripada orang kampung ataupun kawan-kawan, memang cabaran dia besar. Pasal kita jual dah beli harga mahal, nanti nak jual mahal sikit diorang cakap harga mahal. Tapi untung tipis lah. Kalau kita simpan pun barang tak habis, jadi kita kena jual murah-murah aje. Untung sikit pun ambil. Asyik FM.

Eke ambil kupang gaket Cina. Ayat nyanyian dari Farja Ben, eke. Rakan-rakan kita sekut kaum seleta. Jadi hati pun kita ada dengar ya semet cerita tentang pasar ikan orang asli yang terletak di Johor Bahru sebenarnya ada bakar batuk ya. Aku pernah sampai juga ke pasar ikan dok panjang, pasar ikannya dan majoritinya adalah rakan-rakan kita sekut kaum seletar ya. Kenyak nang jadi nelayan, kenyak cari sendiri, kenyak jual dan kenyak dia jual pun dengan harga nang berpatutan lah. Jadi kalau jadi pergi ke Johor Bahru, jangan lupa untuk singgah hanya ada pasar ikan hasil laut orang asli di Bakar Batu Johor ya. Baik, HFM Moy Numoy ada pada pukul 11.39 minit pagi. Masih lagi bertemankan ku Zainab Akin, berbaki lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk bersama ku pagi ya. Mengharapkan jadi terhibur lagi sepanjang bersama ku. Mandang tengah bercuti, selamat bercuti. Kalau kita cengah juga keadaan hari kita di luar nun, di seluruh semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak dalam keadaan yang baik-baik. Cuma ada beberapa tempat saja yang nampaknya berjerbu ya. Dan kemas kini pada pukul 10 pagi juga cengah, IPD Serian mencatatkan bacaan 184 naik ya untuk pagi ya. Juga Johan Setia, okay, 137 rakan kita di sekitar Selangor dan juga KL ya. Manakala ada Putrajaya 89, Nilai 94, Ceras 88, Pasir Gudang 87, Bukit Rambai 83, Kemaman 75 ya. Ada Kota Kinabalu 75, Tasik Ipoh 75, Indramakota Kuantan 74, Labuan 61, Seberang Jaya 57 ya. Jadi apa nak jaga kesihatan, okey, jangan lupa kalau keluar mana-mana mungkin ada penyakit-penyakit kronik, pakaikan pelitup muka, anak-anak kecil ya, okey, minum air secukupnya. Kalau kita cengok ada macam jadi trend ya penyakit bilak jerbu, mula seh-seh ya, lama-lamanya jadi sakit tekak lah, lamanya jadi demam kan. Jadi berpanjangan juga lebih hilang-hilang ya. Jadi minum air secukupnya lah. Okey, jadi terus dengarkan HFM Moy Numoy dan kita berhibur bersama dengan DSL, lagu kenangan kita.

Haikin Latif Ibrahim, lagu pada tahun 1977. Haikin mengenang di kau kembali. Haikin, jadi 12 minit lagi ke pukul 12 tengah hari. Dan tamat tugas kot sebentar lagi. Apapun, terima kasih nang sudi temui ikut selama 4 jam daripada pukul 8 pagi sampai ke 12 tengah hari. Jadi ikut Zainab Akin mengundurkan diri, jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Nama Eng Walim Pei.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy-Lemoy.
6: Asik FM Lemoy-Lemoy.
7: Asik FM.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, Bok Imoy main the paling kuat, paling hebat. Stone Cold, Jackie Chan, Undertaker, ya, atau Tok Batin. Semai maaf saudara ya, semai maaf Tok Batin. Memang betul Stone Cold hebat, Jackie Chan hebat, Undertaker hebat, Tok Batin lagi hebat. Semua aja kuat, tapi mai the paling kuat by mai. Ya, the paling tepat, mai the hebat, mai the kuat, aja mai the sabar. Betul tak saudara? Sebab untuk hi bersabar bukan senang. Untuk hi bersabar, pek perlu guna tenaga, pek perlu perhol sengep, pek perlu bersilat, tapi bukan senang. Setengah mai broke hebat, tenaga bagai Stone Cold, tapi silap ge, siap diusik ge, ceh kui. Ada sebagai bukti, walaupun hebat, kuat, tapi pek cukup hebat, pek cukup kuat, sebab pek sabar. Berbeza ya, rus tengah mai, walau bruk macon, jeak ditah direh, tapi hebat, kuat, bibuh bagai harap pun sabar. Sui hajab, sabar. Kenon nyaknyi, sabar. Bihina, lekat, sabar. Ada baru mai de kuat, mai de sebenar hebat. Aman hinai hunan ada, semua perkara maksiat, perkara jenayah, bisebab mah, ya, bisebab pek sabar. Bagai jenayah buli, rompak, rugul, semua bisebab pek sabar. InsyaAllah, kata rancangan kita yang cerita mah hubungan pek sabar, roh perkara-perkara jenayah, khususnya ku Malaysia ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
3: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
4: Asyik FM. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

12:13 minit tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari pada anda mohon yang terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moina Moina dan lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Selamat berhujung minggu, selamat berhari minggu. Selamat berehat. Selamat juga bertugas untuk rakan-rakan kita yang bertugas. Okey, teman-teman bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moina Moina dan lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dari pusi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 105.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Usman Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan bersama dengan asyiknya lagu hit. Akan kita tunaikan permintaan lagu-lagu daripada masyarakat orang kita, kepada rakan-rakan pendengar kita. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin, Nomor Lepang Lain, teman-teman bersama dengan Nima di sini anda sampai ke pukul 4 gelap. Bersama dengan asyiknya lagu hit. Sampai ke pukul 1, pukul 1 kita boleh lalu pada berita dalam dialog semai. Kemudian kita sambung semula asyiknya lagu hit. Sampai ke pukul 2:30. Dan 2:30 bersama dengan lagu-lagu channel orang kita. Teman-teman anda. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Hanya di Asyik FM lain daripada yang lain. Bersama dengan lagu-lagu pilihan. Nah, lagu-lagu hit. Lagu-lagu anda kami ke udara kan. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy lebih yang lain. Asyik

Itu dia rakan kita dari suku kaum Seletar yang berada di Johor Bahru. Kami Ahun asli Seletar dari Fajar Band baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Moin Moin Lepang Lain bersama asyiknya lagu hit. Okay, Sam dari Sungai, khabar nak kelingai lagu Musri, Cinta Fan Nisa. Imah dari Banting, khabar nak kelingai lagu Fantasi Cinta dari Mazwan. Acai dari Kampung Bongkok, khabar nak kelingai lagu Jemur Mawar. Janah dari Bumi Masuri Langkawi, nak kelingai lagu Sejoli dari Sejoli. Baik, kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Moin Lepang Lain bersama dengan asyiknya lagu hi. Menemani anda hanya di Asyik FM Moin Moin Lepang Lain daripada yang lain.

0: Itu dah lagu permintaan dari Jana, dari Bumi Mahsuri, Langkawi. Sejoli ya. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lepas live menemani anda walau di mana pun berada, bersama dengan asyiknya lagu hi. Festival Budaya Malaysia 2026 hayati warna-warni seni dan juga budaya Malaysia dekat Festival Budaya Malaysia 2026. Dari 11 sampai 16 September pada pukul 9 pagi sampai 12 tengah malam. Bertempat dekat Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Jadi nikmati persembahan pelbagai kaum, kraf tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga pelbagai aktiviti menarik. Jadi jom raikan kepelbagaian budaya kita, Festival Budaya Malaysia 2026. Let's go. Boleh pergi beramai-ramai Festival Budaya Malaysia dekat Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur, 9 pagi hingga 12 tengah malam dari 11 hingga 16 September. Lagi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepan live menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman berteman bersama dengan Iman di semani anda. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera untuk rakan-rakan kita yang senang menjamu selera. Dan tengah makan tengah hari. Selamat makan tengah hari. Dan masih lagi terfikir-fikir mencari-cari. Patam. Salam dan terima, selamat tengah hari. Terima kasih kepada Muhaya dan terus keep sama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepan lain, jarang-jarang, kadang-kadang untuk hari Minggu kan. Untuk sebelah tengah hari, terus bersama kami Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain. Okay, kita tunaikan permintaan dari Tony. Tony yang berada dekat Sarawak. Kapan hari rindu nak balik ke Perak. Oklad dan juga Amy. Kapan nak kena lagu Tok Batin. Dua ya permintaan nak kelingan lagu Tok Batin. Okey, Syah, khabar nak kelingan lagu Ramsa. Ajak girl dari Kedah, khabar nak kelingan lagu Leni Ku Sendiri. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin Nong Moin, daripada yang lain.
1: Lagi seru, ucapkan selamat mendengar Asyik FM. Moin Nong Moin.

Aiki kembali lagi menemani anda, asyiknya lagu hit menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moino Moila depan lain. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda. Dan baru saja bersama dengan kami, dan terus setiap bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moila depan lain, bersama dengan lagu-lagu My Hit, lagu-lagu pilihan anda yang kami keudarakan. Lagu pilihan asyiknya lagu hit. Okey, apa permintaan dari No Stop? Nak keringai lagu kumpulan BJ. Sayang bini, Khabar. Rabiah dari KL, Khabar nak keringai lagu Rungin Hit My Seng Oi. Okey, akan kita keudarakan sebentar lagi dari Mijo Band. Let's go. Omeng, Khabar nak keringai lagu Seru Kasih dari Kebelan Cenderai. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moila daripada yang lain.

Rungin Hip, Hai Sen Oi. Nah, baru saja bersama dengan kita dalam Mijo Band. Nah, bersama dengan Mijo Band di ruang udara Asyik FM. Oi, nomor dari pelan lain. Masih bersama dengan Asyiknya lagu hit. Bagaimana anda? Okay, kita tunaikan permintaan. Nah, Mr. Levi. Ya, dari Merloh, Pahang. Khabar nak kelingan lagu Bujang Mana? Omeng, khabar nak kelingan lagu Seru Kasih? Johari, khabar nak kelingan lagu Riatnas Band? Ku nanti dirimu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oi, nombor lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Masih berteman bersama dengan Rima di sini anda. Asyik FM nombor lepas lain. Abang Wan, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, selamat beristirahat, selamat bersantai untuk rakan-rakan kita, selamat bertugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang bertugas. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain.

Aiki masih terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lada penal lain. Asyiknya lagu hi. Lagu-lagu orang kita. Yang payah untuk kita kelingai ataupun payah untuk kita dengar di stesen-stesen lain. Tapi hanya di Asyik FM aja yang ada lagu-lagu ni. Aiki apa pun bersama dengan Asyiknya lagu hi. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lada penal lain. Ali Walid dari Gombak. Nak kelingai lagu Seniroy. Apa khabar? Intan, khabar nak kelingai lagu Alvina. Syah dari Pohis Skandar, Berpahang, khabar nak kelingai lagu Bayang Kamar. Dari Kumpulan Cureng. Okay, selamat tengah hari DJ Emas. Selamat tengah hari juga Amro dari Kampung Lalang, Simpang Pulai, Perak. Khabar DJ, tolong payungkan satu lagu survival yang bertajuk Dari Disakiti. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lady man line. You are only di Asyik FM. Aduh, apa-apa terus bersama dengan kami dengan lagu-lagu mahir. Menemani anda Asyik FM. Moin no moin lady man yang lain.

Ini sedikit perkongsian nak dikongsikan bersama daripada rakan pendengar kita. Tenun Jo Amek katanya ada info baru dekat Kelantan. Pos Hendrop katanya air panas, kampung orang asli. Rumah terbakar disebabkan punca elektrik. Jadi berhati-hati, berwaspada untuk rakan-rakan kita. Semoga tabah dan kuatlah. Sebab kadang-kadang tu kita tak jangka kan benda nak berlaku. Kadang-kadang tu kita tak perasan juga. Lita pintas. Ya. Elektrik kat rumah kita tu. Jadi berhati-hati, waspada hendaknya ya. Jadi salam takziah lah untuk keluarga. Walaupun yang paling penting sekali nyap kehilangan nyawa lah kan. Walaupun tempat tinggal, kalau kita tengok gambar ni, habis jugalah rumah yang terbakar kan. Tapi yang penting nyawa keluarga kita, nyawa keluarga kita itu yang paling penting sekali. Rasanya mungkin kata kemungkinan sebab lita pintas elektriknya. Ya, hal kan. Jadi begitu juga untuk rakan-rakan kita. Nah, ungkabar tengah-tengah dalam keadaan cuaca yang panas, genen kan? Nak merokok. Jadi untung rokok tu kalau boleh padam ke betul-betul api yang barulah. Dan buang di tempat yang sepatutnya. Bukan yang buang merata-rata kan? Banyak berlaku ungkabar pembakaran ni tanpa sengaja disebabkan untung rokok orang masih lagi menyala api. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy lain. Dan lepas ni bersama dengan Gradung Gradeng menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain.

Okey, selamat malam. Salam sejahtera. Kuala Buat dan Ruang Udara Radio FM. Moi, nong moi. Lain daripada yang lain untuk sebelah lain aspek. Sudah biasa. And kalau rancangan pilihan ramai. Rancangan geradung geradik. Jadi untuk geruduh, ia akan berdarakan 4 lagi. 4 dan juga lagu berkumpai yang rekan ikhlas segmen Gradung-Gradung, segmen pencarian bakat dan juga segmen untuk ertengahkan bakat-bakat Pai dan juga penyanyi-penyanyi Pai. Okey, untuk menguruh, dia akan perkenalkan 4 penyanyi yang akan dikedarakan lagu-lagu Una adalah Sarah Jonas Pai, Lenny, AC Leskop dan juga Nisa. Jadi, inilah 4 penyanyi Pai yang akan dikedarakan untuk segmen. Dan untuk yang buka tirai segmen kali itu, dia akan ketengahkan Nei Lagu Pai daripada artis yang berkena Sarah Lunas Pai. Dan lagu yang berjudul Jatuh Lagi, lagu dan lirik hasil ciptaan Nas dari Tunas Pai. Dan rakaman Kelang TL and Gigi Home Studio dan arrangement sepenuh oleh Gigi. Dan penyanyi kedua yang akan diperkenalkan adalah Lenny. Dan Lenny itu adalah penyanyi yang tak asing lagi di Asia FM dengan Nei Lagu Pai kali itu yang berjudul Ku Sendiri. Lagu dan lirik hasil ciptaan Faiz dari BSG Band. Dan recording sepenuh ataupun rakaman Telang Tel and Gigi Home Studio dan arrangement sepenuh daripada Gigi. Jadi sama-sama semong nar lagu yang akan diketengahkan untuk pembuka tirai segmen Gradung Gradeng and Ngodoh bersama dengan Sarah Tunas Pai dengan lagu Jatuh Lagi dan Lenny Ku Sendiri. Yang kelas segmen Gradung Gradeng.

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lain, dari party yang lain.
2: Platform untuk anda menyerlahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Gradung Gradeng.
3: Gradung Gradeng! Asik FM.

Okey, Rena Lata, saudara saudari Kenaba, empat lagu yang dia kedarakan untuk Minggu Doh yang telah saya menggandung kerana di antara lagu telah diperkenalkan Minggu Doh adalah daripada Sarah Tunaspai dengan tajuk Jatuh Lagi, Lemmy dengan lagu Aku Sendiri, Ashley Leskop dengan Menanti Jawapan, dan yang terakhir Okey Nisa, Ayo Kita Berhibur. Jadi dengan empat lagu Nate, maka berakhirlah segmen Geradung Geradeng untuk Minggu Doh. Semoga ia akan berwabu well and kesempatan yang moy minggu dadah dijaga dengan lagu-lagu pai untuk segmen Geradung Geradeng. Dan selamat berhujung minggu. Terima kasih banyak kenapa kerana sudi menemani untuk segmen Geradung Geradeng. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashiq FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Ashiq FM, Moi No Moi.

di Baginda yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Monomo lepas lain. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo lepas lain 13 September 2026. Ahad, hari Minggu. Lagi selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas untuk hari ini. Ada negeri-negeri yang ungkapan kerja hari ini. Buat rakan-rakan kita yang bercuti, yang masih beristirahat untuk hari-hari Minggu ni. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Sila 89.3 MHz 91.1 MHz 102.5 105.1 MHz 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur menemani anda walau di mana pun berada. Dan anda juga boleh mendengar kami melalui saluran Astro 875 ataupun bersama dengan MyFreeView 706. Lagi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy lepas lain teman berteman di ruang udara masa ni. Selamat dengar lagu-lagu hiburan kita untuk selamat petang ni. Okey, program outreach bersasar orang asli. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA JPT dengan kerjasama rakan strategi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Juga kolaborasi bersama dengan Yayasan Sultan Azlan Shah juga akan menganjurkan program outreach bersasar orang asli pada 16 dan 17. September ni, iaitu Rabu dan Khamis, bertempat dekat Posium dan juga orang asli One Stop Center dekat Bawong, Sungai Siput, Perak. Jadi program ni juga merupakan inisiatif mendekatkan komuniti masyarakat orang asli melalui penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang juga laluan pendidikan tinggi. Di samping juga pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti antara hal pengisian dan juga yang dirancang termasuklah sesi konsultasi, pameran akademik dan juga aktiviti interaktif, counselor on wheels dan pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural dan juga perkhidmatan gunting rambut dan perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang 2 hari ini. Iaitu 16 dan 17. Tempat dekat Posium dan juga di Bawong, Sungai Siput, Perak. Okay, Festival Budaya Malaysia 2026. 11 hingga 16 September 2026, 9 pagi hingga 12.30 malam di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Jadi anda boleh menghayati warna-warni seni, warisan dan juga budaya Malaysia dengan pelbagai persembahan kraf tangan dan juga cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga aktiviti menarik. Jadi jom raikan kepelbagaian budaya kita. Dari 11 hingga 16 September, 9 pagi hingga 12.30 malam di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Baiklah, apa-apa turut bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepas Lain menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan lagu-lagu hiburan kita untuk selamat petang ni. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada, pastikan jarak selamat kenderaan anda dan pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Dan untuk rakan-rakan kita nak baru aja nak menjamu selera untuk tengah, untuk petang ni, nah, jamu tengah hari ke selamat petang. Selamat menjamu selera lah. Juga untuk rakan-rakan kita, nah, ngong khabar. Masih terus menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Nah, berkebun, selamat berkebun. Menoreh, selamat menoreh. Penting ada orang menoreh, ya. Jadi teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Aduh, ya, ada yang katanya mengantuk dah waktu-waktu macam ni kan. Ha, memanglah ini waktu-waktu yang orang kata menguji kesabaran mata kita ni. Abang Menteri bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lain daripada live menemani anda walau di mana pun berada. Masa teman berteman bersama dengan Imah di semani anda. Ha, lebih kurang setengah jam lagi untuk Imah menghabiskan tugasan Imah untuk hari ni. Ha, 13 September 2026, Ahad menemani anda. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, nombor lain daripada live bersama dengan lagu-lagu hiburan kita yang kongsikan bersama. Okey, selamat beristirahat. Selamat bersantai untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Kurangkan ya terdedah pada keadaan cuaca yang panas. Kurangkan terdedah pada keadaan berjerbu. Syahsyu kita. Hai Lan, sahabat tank. Sahabat tank untuk anda semua dan terus setiap bersama dengan kami di Ruang Darah Asyik FM Mono Moile Palai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang temankan Imah daripada pukul 12 sampai ke saat ini. Terima kasih yang meminjamkan penglihatan anda bersama dengan Imah kat sini menemani anda dalam Cik Ponti dan juga di TikTok Asyik FM. Juga terima kasih yang temankan Imah melalui saluran Astro 875, MyFreeview 706 atau bersama dengan RTM Click dengan menaikkan rtm.gov.my. Betul-betul percuma. Dan mungkin juga ada yang mengelingai kami melalui saluran radio dari kursi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 105.1 MHz, 105.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, 6050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Dan terus teman berteman bersama kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Itu dia, ha, kembali senyum. Tu tiba macam berangkai pula ya. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Rasanya cukup saja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di Ruang Udara Asyik FM, nombor lepas lain, menggantikan tugas rakan dalam Dalek Semai. Jadi sebarang kekurangan, kesilapan harap dimaafkan. Imam manusia biasa kan, terbabas juga. Izinkan untuk Imam menggunakan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Yang baik datangnya dari Tuhan, yang kurang datang daripada Imam sendiri. Jadi teruskan berhibur bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moinomoy dari pihak lain, sampai ke pukul 12 kelak. Dan lepas ini bersama dengan rakan setugas dalam Dialek Temia akan menemani anda. Okay, hidup ini terdiri daripada 10% apa yang terjadi padamu, dan 90% lagi bagaimana caramu mengikutinya, menghadapinya. Orang yang benar-benar hebat adalah orang yang membuat setiap orang merasa hebat. Sama DJ Saga. Saya tak nampak lagi. Okey, apa pun, kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Terima kasih yang meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih yang meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih yang meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moinumoy, lain daripada lain dah. Daripada pukul 12 sampai ke saat ini, 4 jam ke udara menemani anda untuk hari ini. Dan hari kata dari Maima sayang, semua kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.

Bagus, selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai. Sebelum berdua teh bersama dengan DJ Maya yang telah menemani nyawa sejak jam 12 kali di stay 4 jam 12 hingga 4 laga. Okey, kira biasa bersama ye sekali lagi 4 hingga 8 like dan ruang udara Radio Asia FM Moin Moin untuk sebelah link aktif itu hari Ahad 13 September 2026. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat berehat, berada, berprada, berpihoi, lak balik. Dan temani ye sehingga jam 8 laikal.

lagu-lagu hiburan santai-santai April balik teh. Dia doakan Nyob dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan yang sempurna, dengan kesihatan yang main-main, dalam membina semuanya berjalan dengan lancar. Okey, yang bertugas sama tugas diucapkan, yang sedang bertugas elok saja lah, saya kira di mana saja, yang sedang bercuti, selamat bercuti diucapkan saja, yang mandu hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai destinasi yang dituju. Okey, terus temani sini jam 8 naikkan 4 jam berikut and ruang udara Radio Asia FM, moy lain daripada yang lain. Dia akan dibuka tirai dengan segmen asyiknya dangdut untuk sebalik naik ataupun sebalik aktif. Ya, biasa dengan lagu-lagu irama dangdut dan bergoyang sakan semakin rindu semakin asyik bersama dengan Emilina Asia FM Gargudu.

Okey, Demang Kesepian bersama dengan Kitty Adriani ada ya. Untuk segmen asyiknya dangdut untuk sebelah lenggak dia. 4.27 minalak. Selamat berpihoi, selamat leong teh, selamat menu petang. Yang memandu nak teruskan memandu, hati-hati ya. Tengok-tengok orang sebelah tu kan. Orang sebelah dia sibuk dengan TikTok dia. Tak mengapa lah. Biasalah orang sebelah kan. Pemandu tak boleh. Tak boleh pemandu, kena memandu dengan dengan serius. Memandu dengan sepenuh tumpuan ya. Jangan sibuk kiri kanan. Anda adalah pemandu yang terbaik ketika ini ya. Kerana mematuhi segala peraturan dan undang-undang jalan raya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak kerana buat yang masih setia dan ruang daru Radio Asia FM. Mohon-mohon lain daripada yang lain. Maka bersama saya sehingga jam 8 Laikal untuk segmen pembuka tirai entah sebab hal yang aktif. Asyiknya dangdut. Lagu-lagu dangdut yang akan kudarakan. Jaji, lagu apa, lagu mana, lagu dena dangdut terkini, lagu zaman retro 80-an, 90-an, semua mahu. Okey, teman-teman yang sedang kudara ketika penuh, teruskan bersama saya dengan lagu seterusnya. Tajuk lagu tu. Nak doktor yang hoi cantik saya dah. Dah lah boleh nama balik lah. Okey, lagu seterusnya adalah Nado lah. Saya mahu lagu dulu. Lagu daripada Baby Shima. Amboi, kalau tengok Baby Shima, kau main semua ya. Makan hati. Okey, jangan makan hati petang ni. Kita makan roti petang ni. Jangan makan hati. Okey, mana-mana, Syafim. Gerkudu.

Okay, favorite group bersama dengan lagu dangdut nanti ya, dangdut. Okay, nah 46 minit lah. Lepas dua kali saya mau gah ataupun berita nasional dari pusat berita nasional tepat jam 5 petang atau 5 lagu. Okay, sambil menonton, sambil menikmati, sambil bersenggong dan menikmati dengan minum petang, terus layan CFM bersama dengan lagu medley, terus lagu dangdut medley tu, teruskan sehingga jam 5 lagu. Okay, bersama dengan Adila, Wan, Ayati, Sikin dan Mas Lela. Pesta dangdut, berhibur and ruang dari Radio CFM. Moin-moin, gaduh.

Okey, nanti buka cerai. Untuk segmen pantas untuk selawai. Untuk sebelah lain hati. Waktu pada pukul 5.17 minit lah. Okey, mari berajan-berajan serayu-serayu. Halo, halo. Hai. Amboi, naga. Selamat. Minanyut, minamu, minawa. Inukah? Ling aku balik teh tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak stain. Tak JKK menkah, semoga gahmik. Okey, kembali lagi bersama Angklok Segmen Pantar Suntik Klayat Berajan-berajan Hanilat Kenabak Min aku Min amo Min awa Ayak-ayak Ata-ata Atuk-atuk enak. Yang tadi lagi yang masih lohoi dengan irama warisan tradisi Okey, dan enak suara di angkasa puri Bok Lompo untuk sebelah lengkak teh dengan lagu-lagu Kenabak Well untuk ni jam berikut sehingga jam 6 lah kalah. Selamat berhujung minggu, selamat lagu minggu le berpihoi lagu balik teh bersama ye nong semari di angkasa peri bawa kelompok untuk sebelah leng akte. Isdo hari Ahad hari Minggu 13 September 2026. Di 3 hari lagi akan menyambut Hari Malaysia. Atap nyembah Hari Merdeka dan lepas lokal sambut Hari Malaysia bersama dengan rakan-rakan dari Sabah Haji Sarawak. Okey, berhubung dengan lagu ataupun Kenabak Nilat seterusnya bersama dengan Tata Muhammad Omar dari Kampung Lalang, Pos Poi, Perak.

Okey, bila bunga-bunga berguguran pada Datuk Ahmad Fauziah, Fauziah Datuk Ahmad Daud ataupun OG lah. Masih lagi menemani ni abang kelas segmen Asyik Berpihoy. Ya amboi, berpihoy lah balik tu ya. Berajan-berajan, serayok-serayok. Okey, senyum-senyum selalu. Sama-sama lah. Kan, kawan-kawan, jangan lawan-lawan kan kawan. Happy-happy lah, tak perlulah. Janganlah stres-stres hari minggu tu. Semoga dipermudahkan segala urusannya, terutamanya yang mungkin dalam perjalanan dikerjak ke ataupun malok sajaklah destinasi yang tuju untuk sebarang aktif. Semoga dipermudahkan dan semoga selamat sampai destinasi. Okey, keadaan jerubu semakin beransur pulih dengan hanya 6 kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat setakat jam 9 di hotel. Dan Semenanjung, Johan Setia Selangor masih lagi mencatat IPU 120. Dan antara tempat lain adalah bacaan masih lagi terkawal lah. 54 kawasan seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, mana 8 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baiklah. Bacaan IPU 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 sehingga 300 sangat tidak sihat. Manakala 301 membalik adalah berbahaya. Jadi naklah keadaan jerubu puluh yang semakin beransur pulih, terutamanya selepas nata marah-marah hari tu, terutamanya di Bandaraya Kuala Lumpur tu. Sejak nar hari tu nata lebat lah, jadi semakin kurang jerubu dan ibu kota. Okey, diharapkan cuaca jerubu tu pun beransur pulih temuan tempat kampung masing-masing lah. Terus bersama ia sehingga jam 8 like tu untuk segmen Asyik Berpihoy. Beribu dengan lagu Doneng Selepas Nakal. Terus dengan sejam berikut kalau segmen Asyik Berpihoy. Okey, bersama dengan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Asyik FM.

Okey, aku cinta padamu. Lagi lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu Dina yang telah dirakamkan ataupun diterbitkan pada tahun 1997 pada awal-awal kemunculan Datuk Seri Siti. Lagu daripada LY dan juga lirik saja daripada Bai Duri. Okey, masih lagi bersama Anyap untuk jam yang terakhir tu, pukul 7.16 minit layak. Ya. Selamat layak diucapkan banyak kenapa yang baik saja bersiaran di ruang udara Radio Asia FM. Mana-mana lain daripada yang lain. Okey, serta hati namun lah waktu maksudnya waktu solat, waktu maghrib lah. Sebentar lah, ya. Sebentar saja. Okey, selamat solat makan yang buatlah muslimin muslimat. Salat maghrib pun dong. Okey, moyang-moyang CFM teruskan lagi dengan Getlah Gah Sukan. Pelumba Motor 3 Negara Hakim Danish Ramli mencuri perhatian merusi kebangkitan luar biasa apabila nak tamatkan saingan Grand Prix San Marino yang tempat ke-12 walaupun hanya memulakan perlumbaan dari petak ke-25 yang litar Misano. Istoha Hakim Danish sepatutnya bermula pada petak 18 namun telah dikenakan penalti turun ke petak 25 selepas didapati mengganggu atau menunggang perlahan di marap-marap sektor ketika aksi kelaikan Isatawa. Dan penalti itu tidak mematahkan semangat pelumba negara itu dan mempamerkan tunggangan bertenaga untuk memintas satu demi satu pesaing sebelum menamakan 20 pusingan perlumbaan yang tempat ke-12. Dan Hakim Danish merekodkan masa 34 minit 05.048 saat. Dan nak berjaya mengutip 4 mata untuk berharga dalam saingan kejuaraan dunia Moto3. Okay, tahniah untuk pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli yang semakin menyinar pula untuk kejohanan lumba Moto3 lah. Tahniah untuk Hakim Danish. Okay, mana-mana SFM teruskan dengan lagu Rajosh. Malau Rajosh, rengek Rajosh. Dengan lagunya Terbu Maha, mana-mana SFM.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM.
1: Teman setia anda.

Okey, Lina. Mengakhiri pertemuan saya untuk sebelah lain itu. Dan kebetulan dia selepas itu akal DJ Ina. Akan menemaninya untuk 4 jam berikut dari jam 8 hingga 12 gagi laikal. Okey, jadi Azmiman mengundurkan diri untuk seketika itu. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan terima kasih kerana sudi menemani Yek sejak jam 4 la'a kata. Terus layan Asia FM sehingga jam 12 kali laikal bersama dengan DJ Ina yang sedang sudah pun bersedia di luar sana. Jadi terus layan Asia FM. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibra, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya pada hari ini ya. Inak-inak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, gegek, gauk-gauk, tua-tua, wak-wak ya, nenek-nenek, gendoi-gendoi, muyang-muyang, dan sahabat-sahabat di rahmati Allah SWT. Bersama aku, Ustaz Mama Agus bin Sari. Tajuk tazkirah hari ini ni ya, pau menghina sesama insan. Pau menghina sama insan, pau menghina sama kita. Setiap manusia diciptakan dengan kemuliaan ya, dan maruah di setiap uang. Yang wajib dihormati pau kita, modeh menghina ya, mengenahkan sesiapa ataupun melecehkan sesama insan, sama kita. Ada melalui kata-kata, melalui bual-bual ya, itu nah perbuatan maupun yang di media atau media sosial ya, apa yang kita anggap kecil pada pandangan diri kita mungkin sangat melukakan hati orang. Sebab itu bahaya ya, sahabat dirahmati Allah SWT. Pauna kita cerita orang, kita ya tinggi-tinggi kita mengenal pauna ya, sebab itu bahaya ya. Sahabat dirahmati Allah SWT, Islam mengajar kita supaya menjaga lidah dan cara bual kita dengan kata-kata yang berbual yang baik. Ingatlah ya, kemuliaan seorang bukan diukur pada puak ya, harta benda atau kedudukan kita, tetapi pada iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mainah ya, kita saling menghormati kekasih sayang dan menjaga hati sesama manusia. Semoga Allah SWT menjaga lidah dan hati kita daripada menyakiti hati orang lain. Itu nah ya, aku sampaikan tazkirah aku pada hari ini ya, tentang pahaw menghina ya, sama kita itu. Aku sudahi watupik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Baik, jam kita dah 8.7 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saat ini masih rakan setugas Asmima dalam Dalek Temer menemani rakan pendengar dari jam 4 petang teh sampai ke 8 malam ni. Dan dari jam 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam Dalek Teman. Sekali lagi menemani rakan pendengar untuk 4 jam menang tak akhir hari ni Ahad 13.9.2026 ya. Jadi masa ni kita akan bersama segmen Nala Green. Dari ni sampailah ke pukul 10 malam. Dalam Nala Green kita ada berita jam 9 malam. Dan 10 malam sampai ke 12 malam kita akan bersama segmen Nala Santai ya.

Itu tadi kita dihibur dengan lagu nyanyian Aromzi, lagu Tiga Kupang. Nala Green menemani rakan pendengar Masak Nin yang tengah memadu berhati-hati dalam pemanduan ke mana arah sekalipun, harap selamat sampai. Mudah-mudahan macam itulah ya. Yang tengah makan malam, selamat makan malam. Yang tengah berehat, selamat berehat. Yang tengah kerja, selamat macam kod dekat sini. Yang tengah bekerja, selamat bekerja.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

dan The Hooks dengan lagu dia yang bertajuk Zunika. Mari kita jam ke 9.16 minit malam. Masih lagi dalam Nala Green untuk jam nang kedua, jam nang terakhir ini menemani rakan pendengar. Dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Baik, sampai kita berhibur dalam Nala Green.

akan aku kongsi bersama dekat sini, namanya Festival Budaya Malaysia 2026 tengah berlangsung ya. Dari sebelah hari bulan 9 malam dan akan berakhir ataupun habis pada 16 hari bulan 9 ni. Bersempena dengan Hari Malaysia, tarikh habis dia ya. Dari jam 9 pagi sampai 12 tengah malam berlangsung di Taman Tasik Titi Wangsa Kelumpur ya. Jadi mula kita hayati warna-warni seni, warisan dan budaya Malaysia dengan bermacam persembahan, kraf tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan aktiviti menariklah yang akan dibuat di Kesinun. Jadi mula kita beramai-ramai raikan kepelbagaian budaya kita ya. Tak terkecuali masyarakat kita sendiri pun ada, rakan kita suku kaum Mahmeri pun ada. Cuti-cuti bolehlah boy nenek-nenek kan untuk sama-sama kita tengok Festival Budaya Malaysia 2026 yang berlangsung masa ini sampai ke 16 hari bulan 9 esok. Tempat dekat Taman Tasik Titi Wangsa Kelumpur, 9 pagi sampai 12 tengah malam. Dalam Nalagri, kukongsikan bersama Mas Anin, Aceh FM Moy Numoy, lain.

Ya, itu dah nyanyian Teti Kadi. Sepanjang jalan kenangan bagi kita ke jam 9.33 minit malam. Baik, untuk program outreach bersasar wang awang 16 sampai 17 bulan 9 itu bersama dengan Hari Rabu dengan Hari Homie, ya, akan berlangsung dekat Posium dan Wang Asli One Stop Center, singkatan DOA OSC, dekat Baung Sungai Siput Perak. Pada 16 bulan 9 tu akan berlangsung dekat Posium Sungai Siput, mana akan ada terima kemasukan ke IPTA, bahagian kemasukan pelajar IPTA, BKPA, pameran UATV, khusus penek, manicure 20 orang, sukan mini rakyat, pertandingan mewarna bode-bode kita, sukan neka bode-bode kita juga, mini penalti, sukan tradisi wang kita, demonstrasi kraft tangan wang kita juga, demonstrasi Star Genzers, ya, perlawanan persahabatan sepak takraw OA vs UPSI, juga penyampaian CJ khusus penek dan juga hadiah, dan juga akan ada min petang, ya. Itu pada 16 hari bulan dekat Posium Sungai Siput Utara Perak. Dan pada 17 akan berlangsung dekat OAOSC Baung Sungai Siput pula. Akan ada Counselor on Wheels, lukisan mural dekat Dewan OAOSC, sesi konsultasi, pameran akademik dan praktikal TVET, pameran kesihatan, perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan tukar minyak ingin motor. Taliman kemasukan ke IPTA juga ada, bahagian kemasukan pelajar IPTA, BKPA. Dan dijangka ketibaan yang amat berbahagia, Datuk Seri Abdul Puhat bin Mat Mayan, ya, iaitu pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Dijangka tiba juga yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Dijangka tiba juga ketibaan yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Dan dijangka tiba yang amat berhormat Datuk Seri Saarani bin Muhammad, iaitu Menteri Besar Perak. Dia datang beramai-ramai pada 16 dan 17, tak jauh tu, ya. Hari pertama dekat hulu, hari kedua dekat hili. Jadi banyak kampung dekat situ pun selega pada, kan? Banyak kampung-kampung dekat situ, jadi bolehlah datang beramai-ramai memeriahi lagi program yang bakal dibuat dekat kampung orang kita, kan? Tak ada dapat kukongsikan bersama masa ni untuk jam nang kedua, jam nang terakhir dalam Nala Green. Semesti dari ke ruang udara Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Itu nyanyian Bob Tutupoli. Mengapa tiada maaf? Bagi kita 9, bagi kita ke 9.48 minit malam. Di hujung dah untuk kita dalam segmen Nala Green, jam nang kedua, jam nang terakhir ni menemani arahkan pendengar. Dan selepas ni jam 10 malam, kita akan beralih segmen dalam Nala Santai sampai ke pukul 12 tengah malam ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kesetiaan kawan dengan yang ada masa ni tengah kelingan Aisyah FM. Kekal sampai ke pukul 12 tengah malam ni. Kelak tamat di siaran Aisyah FM pun pukul 12 ya. Bersiaran 16 jam sehari menggunakan dialek Semai Temia Jakut dan Temuan. Cuma kebelakangan ni untuk dialek Semai, kita terpaksa diganti dengan dialek yang ada ramai DJ dek kan, sebab kita pun tahu DJ Semai kekurangan lah. Itu sebab sekarang ni ada pengambilan untuk mencari DJ dalam dialek Semai. Jadi hantar rakaman video 1-2 minit. Kawan dengan kita yang berminat untuk menjadi seorang penyampai radio ya. Nah, tengah memandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap selamat sampai mudah-mudahan ya. Dipatuhi peraturan yang dah ditetap, ikut had laju yang dah ditetap,

bagilah signal kiri dan kanan kalau nak beralih lorong ya. Masuk simpang kau. Kalau lampu dah merah tu, pau dia tempuh. Dia tenang ya. Lah apa-apa jadi dah merah pun tempuh yo entahlah kan. Terus kelingan Aisyah FM, moi no moi. Lain

0: Okey.
1: Hafiz Allen dengan lagu dia Bujang Tua. Bujang Tuhi ya. Baik, jam kita dah 10:08 minit malam untuk jam pertama ni dalam Nala Santai ya. Baik, sampai kita berhibur dalam Nala Santai, aku kongsi berita dari akhbar tempatan kita di KL Gajah Melaka. Misteri Tong Biru di tepi hempangan Derian Tunggal Jalan Macam Baru terbongkar ya, lepas pulih jumpa rangka yang dipercaya orang rangka orang tengah rintui. Tong tu ditutup dengan simen dan rangka tu diangadah berada dalam tong tu sekurang-kurang dari 3 minggu dah ya. Ya, kata pulih dari Alu Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar biar kabar Tong Biru tu dijumpa 3 orang yang tengah ngail antara 25 umur kian antara 25 sampai 35 tahun kekiat jam 9.40 pagi masa kian ada di kawasan hempangan tu. Dan kian tahui tong tu kenian kian potong sakit bahagian atas sebelum tahui yang dipercaya rangka orang dan tu menelpon polis ya.

Kita nyanyian Toki dengan lagu dia Selumba ya. Kita jam dekat ke 10. 25 minit malam. Baik, dari Kota Baru Kelantan sebanyak 171 orang ditahan yang cuba menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand secara haram dekat Kelantan untuk tempoh bulan 1, iaitu 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 8 lepas ya. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein dikabar daripada jumlah tu 110 melibati rakyat negara ini, manakala 58 warga Thailand dan masing-masing seorang warga Indonesia, Myanmar dengan Nigeria. Biar khabar Muhad ditahan melalui upstaring wawasan. Upstaring wawasan ya. Dan kian berumur 20 sampai 60 tahun melibati 137 orang jantan dan juga 34 orang betina. Dan kes disiasat di Constitution 5-2 Akta Imigresi 1959 Palang 63. Cenai yang mendorong kianin menggunakan laluan haram termasuk nak elak pemisahan di kek pintu keluar masuk yang sah. Untuk pergi berhibur, melawat keluarga, masalah dokumen perjalanan dan masuk Malaysia untuk bekerja, iaitu untuk warga Thailand ya. Kebanyakan yang ditahan biasa dia keluar atau masuk ke Malaysia melalui pangkalan haram dengan naik bot tambang antara RM5 sampai RM10 ikut masa tertentu lah. Dan hasil pemantauan mendapati ataupun meningok laluan tu tak diwarta, masih lagi cuba diguna. Dan mengambil kesempatan, ada pihak tertentu yang ambil kesempatan untuk mantu orang merentai sempadan dengan tak melalui prosedur yang ditetap lah. Jadi pihak PJ akan terus memperketat kawalan dan bagi tingkat rondaan di kawasan yang dikenal pasti berisiko, khusus di sepanjang Sungai Golok ya. Tindakan penguat kasaan turut beri tumpuan kepada kegiatan penyelundupan migran dan pihak yang cuba mantuk kemasukan warga asing secara tak sah. Itu semua duitnya pasal ya. Itu sebab rakyat kita sendiri sanggup ya membelangkangi negara kita baling. Seludup uang luar bawah negara kita yang dah cukup ramai pendatang asing tanpa izin ya. Kalau kita tengok ni jam pun kan, ada sikitlah huru hara sikit rakyat negara kita dengan pendatang asing ni. Sebab kian dah terlebih ramai dekat negara kita. Pihak-pihak berwajib teruslah buat serbuan dengan wang khabar selalu lah untuk elak daripada parti terus duduk negara kita ni mengambil alih pula kan pekerja-pekerja tempatan ataupun peniaga-peniaga yang berjualan kecil-kecilan. Bila kian yang berniaga tu boleh mencatahlah kan rezeki rakyat negara kita sendiri. Dalam Nala Santai kukongsikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moin Numoy, lain daripada nang lain.

Ya, itu nyanyian Train Walk Band, My Negeri's and I, ya. Dah pukul 10.44 minit malam. Baik, Aidil Julang gelaran Vietnam dapat RM33,580. Jadi Aidil Sholeh Ali Sadikin mencipta kejayaan manis bila dia muncul juara persorangan orang jantan, ya, terbuka Vietnam hari ini, sekaligus menghadahi Malaysia gelaran persorangan orang jantan pertama di Kent Jelajah Dunia musim ini. Pemain ranking ke-91 dunia itu mengejuti pilihan utama dari Singapura, Jason Teh, dengan kemenangan 21-16, 21-14 di Ho Chi Minh City. Menjawab menjadi gelaran Super 100 pertama dalam karier pemain profesional tu lepas Aidil sebelum ni muncul naib juara. Master Indonesia Super 100 pada 2024. Dan Master Al Ain dekat Abu Dhabi tahun lepas. Dan kemenangan itu turut menjadi kejayaan kedua Aidil ke atas Jason, iaitu pemain ranking ke-33 dunia dalam dua perjumpaan, ya. Okay, syabas dan tahniah kepada Aidil, ya. Muncul juara terbuka Vietnam hari ini. Iaitu antara pelapis-pelapis muda lah Wang Khabar tu, kan. Esok boleh ada ketengahi lagi, ya. Cari ramai-ramai, jangan kita pergi tumpuan pada soreng ni, kan. Biar ramai-ramai macam tu elok, kan. Baik, tuan-tuan, kita dapat kongsikan bersama masa ni dalam Nala Santai untuk jalanan pertama ni menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni. Entah ada siaran Asyik FM bersiaran dari jam 8 pagi sampai ke 12 tengah malam, 16 jam sehari menemani rakan pendengar. Nah.

Iaitu nyanyian Datuk Sharifah Aini dengan lagu yang bertajuk Nantilah Daku. Dan kita dalam Nala Santai. Pukul 10:58 dan minit lagi untuk kita ke jam 11 malam. Untuk jam menang kedua, jam menang terakhir menemani rakan pendengar, ya. Baik dekat Besut Terengganu. Khabar di Wan Afida Malina Wan Awang, ya, pada awal dek nyangka Adi seorang. Seorang tu dia tak sedar diri terbaring tepi kolam ikan, ya. Rupanya berdua dengan pelajar praktikal yang buat latihan praktikal dekat situ. Iwan Afida Malina, 51 tahun, dia khabar. Dia tahu tentang kejadian yang kena adik dek Wan Adilah Wan Awang, 49 tahun, daripada seorang kenalan keluarga. Kekiat jam 1:07 tengah hari. Dia khabar dek kenian dengan ke kolam belau ikan adik dia dekat pantai Air Tawar untuk tengok keadaan adik dia yang disyaki terkena renjatan elektrik, ya. Bila sampai, dia tahu dia jauh adik dia terbaring atas tanah dalam keadaan bertinih dengan pelajar praktikal Rubai Razak, 27 tahun, ya. Masa tu dia khabar dia dalam keadaan jarak kira-kira 20 meter dari seberang kolam dan dia tak berani lah untuk dekat ke mangsa sebab risau masih ada arus elektrik, ya. Itu dia khabar masa dia dijumpa unit forensik dekat unit forensik Hospital Besut hari ini. Dia khabar lagi Wan Adilah dan anak ketiga daripada 7 adik-beradik masih bujang mula mengurus kolam belau ikan sepenuh masa dari tahun 2019, ya.

Itu adalah nyanyian Airi. Sia-sia aku bertahan kepada di Airi ya. Baik, kita ke 11.17 minit malam. Untuk Nala Santai, jam nang kedua, jam nang terakhir ini menemani rakan pendengar. Dan jam terakhir yang ditemani Queen Alam ke sini dalam balik temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Baik, dekat Kangar Polis, beberapa pasangan yang pisah ikian daripada maut ya. Mana gara-gara kiannya nyari kena hempap di kayu tumang ya. Itu khabar di peniaga Ros Ayu Ismail 37 tahun yang melalui detik cemas bila produk Alza yang diletak di peta paket Taman Sena malam remuk dihempap ataupun teruk dihempap kayu tumang. Menurut kejadian kiat jam 3.30 petang tu berlaku masa adik dengan laki dia Nazrin Ridwan Saad 42 tahun tengah masuki bangan niaga yang baru dibeli dari sebuah kedai borong dekat dalam bonet, manakala dua anak kian berada dalam kenderaan macam guna MPV tu.

Dia masa nak dia jalan marah ke pintu kereta, tiba-tiba hati dia terdetik, dia khabar nak tanya laki dia tentang barang yang dibeli dah cukup atau tak. Dan Kian berhenti dan beralih sekejap ke arah laki dia. Masa tu lah kayu tu tumang menghempap kereta. Dan dia khabar dia nampak kayu tu tumang dan tak dengar sebelum tu sebang bunyi, sebelum kejadian lah dia khabar. Dan menurut Ros Ayu lagi, anak jantan dia Uwais Zayan 6 tahun turut terselamat bila secara kebetulan beralih dari tempat duduk dekat bahagian tengah depan ke belakang lepas laki dek bagi dek coklat ya. Itulah, syukur selamat ya keluarga Kian, walaupun teruk kereta sampai kelepen ya, dia hempap kayu tumak besar-besar kayu hang. Olah kerugian ke tak benar, tapi nyawa semua ini berani selamat ya. Tuan-tuan, berita dapat aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Nala Santai. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Nala Santai. Berhibur dengan Fauziah Latif, yang lebih kau cinta.

Iaitu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Derita Cinta, menghiburkan kita untuk nalar santai jam yang kedua, jam yang terakhir ni. 11.31 minit malam. Mungkin ada yang nak tidur apa dah kan? Ada kena pukul 12 tengah malam ni. Menenang kerja esok ya. Pukul 2 hari bercuti, mana kawan dengan kita yang bercuti lah 2 hari ni. Nah, pukul 2 hari ni kerja neh neh istilah bercuti. Malumlah cuti dah lama ha, kan? Bila bercuti dah lama tu paling kerja tu ha, kena direct lah tugas ya. Apa pun boleh kelingan lagi Aisyah FM esok dari jam 8 pagi ya. Bersihan balik Aisyah FM. Terima kasih selama hari ini menyokong ya kelingan Aisyah FM. Tak kisahlah kelingan dikit mana sekalipun, asal dapat boleh dikelingan Aisyah FM. Juga kita tengah mencari pencarian bakat penyampai radio dalam dialek Semai. Harap ramailah yang akan buat sama ya. Good. Hantar video untuk ditapis. Mana yang berminat untuk menjadi penyampai radio dalam dialek Semai, terutama rakan kita dari suku kaum Semai ya. Bolehlah dialu-alukan ya. Penyertaan masih lagi terbuka. Jangan lepas peluang ni ya. Mana yang terpilih nanti akan dipanggil untuk uji bakat seterusnya. Dalam Nala Santai, Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Nala Santai.

0: Kick FM.
1: Bersama dengan KSSP Band, Apa Salahku. Kita ada Kampung Sungai Mok, Rumpin, Pahang.

Baik, kita dah sampai ke penghujung segmen kita dan siaran Asyik FM. Nampak kan? Cukup sampai ke sini dulu Nala Santai dan siaran Asyik FM. Dapat 12 tengah malam tamat di siaran Asyik FM. Dan tugasanku nampak dah sampai ke penghujung yo, dari jam 8 malam tadi ke 12 tengah malam ni. Terima kasih kepada kawan dengan yang tu kelingan Asyik FM dari pagi itu sampai lah ke ni. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat malam dari Kuina Alam ke sini menemani rakan pendengar, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam.

0: مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siarannya 12:30 malam hingga 8 pagi. Kami bawakan kepada saudara pendengar 8 jam yang penuh dengan informasi, 8 jam

0: Bulan 1 di Lembah Kelang ataupun nak dengarkan kami di televisyen, boleh dengarkan kami di MyTV saluran 706. Apa khabar anda semua? Kepada saudara-saudara pendengar yang mungkin pada ketika ini tengah berehat bersama dengan keluarga kan. Saya diharapkan agar saudara mungkin sedang mengatur apakah yang akan dilaksanakan pada hari esok. Samalah juga dengan anak-anak yang mungkin pada ketika ini barulah nak tengok apa yang sebenarnya akan bakal berlaku pada hari esok. Biasalah kan, anak-anak ni kita kena santunilah. Walaupun kadang-kadang banyak jugalah perkara-perkara yang kita terpaksa untuk raikan di waktu ini. Pukul 12.30 malam ni kan. Jadi kita raikan, kalau boleh kita bantu mereka, kita bantulah mereka di waktu ini, InsyaAllah. Dan mungkin sedang mandu pada ketika ini, berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Jangan lupa untuk anda mulakan perjalanan anda dengan membaca doa naik kenderaan dan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang baru nak memula pemanduannya ataupun ada juga yang sedikit masa lagi nak sampai ke rumah ataupun nak sampai ke ibu kota. Mungkin cuaca pada ketika ini di Angkasa Puri pun agak baik, Alhamdulillah. Dan semoga saudara pendengar, kalau tak perlu untuk berada di luar kawasan rumah, berada di dalam rumah, dengarkan Salam FM di waktu ini. Dan seperti biasa, hari Isnin kita bawakan kepada anda rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. 12.15 minit tengah malam, kita nak bawakan rancangannya pada tengah malam ini. Jom kita dengarkan EJAS bersama dengan DJ Zira. Silakan.
1: Rakan penyampai di Konti Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, rancangan EJAS kembali ke udara bersama dengan Zira tentunya hari Isnin. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa Zira bersama dengan panel jemputan kita. Siapa lagi kalau yang masih ingat dengan ustaz kita dulu, dia selalu juga keluar rancangan EJAS bagi betul. Tapi kali ini kita dah berwajah baru, EJAS Entah Jawab Ana Soal, bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad, iaitu pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sihat
1: Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bercakap dengan tajuknya Jejak Penyembuhan Sunnah. Jadi mungkin ada yang tertanya kan, apakah tajuk ni, apakah topiknya? Iaitu kita akan bercerita berkenaan dengan perubatan Islam, di mana ia merupakan salah satu sistem rawatan berasaskan Al-Quran, Sunnah dan juga doa dengan tujuan menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani, iaitu kita sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bercakap dengan pasal rawatan Islam ni, orang akan fikir pasal mistik. Jadi kita nak berbicara dengan Ustaz bagaimana agaknya konteks perubatan Islam seiring dengan konteks perubatan moden. Jadi sebagai mukadimah Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan apakah itu sebenarnya perubatan Islam. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada DJ Zira. Sebelum tu saya nak mulakan dulu dengan ilmu perubatan Islam ini, untuk saya ketengahkan satu isu. Isu dia apa? Bunyi macam berat.
1: Itulah.
2: Isu seram dia, kenapa perubatan Islam ini tidak berada di ruang yang luas untuk diterangkan kepada masyarakat. Contohnya kita kata, kalau ruang yang luas tu seperti mana kalau kuliah maghrib, kuliah subuh ada di masjid, di surau kan, ilmu-ilmu lain, tapi ilmu perubatan Islam tak ada. Soalan tu cuba jawab, adakah salah jawatan kuasa ke tak kan? Ya, soalan tu sebenarnya dia kerana melihat kepada ilmu perubatan Islam ni, dia ada satu nilai tambah selain daripada ilmu tu sendiri, iaitu dia ada nilai tambah itu pengalaman dalam bertemu dengan pesakit ataupun perawat itu merawat kepada pesakit. Pengalaman itu yang kadang-kadang tak ada pada orang. Kadang-kadang belajar ilmu Islam tapi dia tak ada pengalaman itu, yang tak berani nak bercerita. Tambah pula bila saya lihat yang nak belajar ilmu Islam ni ramainya orang bukan agamawan tu je kan. Mm-mm. Jadi bila orang bukan agamawan ni nak cerita, dia rasa macam ralat sikit lah. Rasa saya ni bukan ustaz pun, tapi takkan nak cerita tentang Islam kan. Dia harapkan ustaz-ustaz lah. So harapan saya moga-moga ada ruang yang lebih nanti untuk di

0: mana-mana tempat masjid dan surau, mencari orang-orang yang ada ilmu Islam dan pengalaman yang mereka ada untuk dibawa di sini kuliah maghrib ataupun subuh lah di masjid, ya. Okay, baik. So berkaitan dengan ilmu ubat Islam ni, pertamanya dia memang seiring sebenarnya. Bila sebut perubatan, apa-apa perubatan pun dia memang kita istilahnya kita nak bagi sembuh satu penyakit lah, kan. Cuma perubatan Islam ni kita lebih kepada, kalau huraian ya, antara yang disebut oleh para ulama, iaitu dia merupakan satu ikhtiar ke kesembuhan penyakit, ikhtiar untuk mendapat penyembuhan penyakit jasmani, penyakit tu penyakit fizikal, dan rohani, penyakit spiritual, yang mana dia berdasarkan kepada hukum syarak yang dilakukan oleh yang mahir. Apa semaksud mahir? Mereka itu belajar, bukan dapat ilmu mimpi tiba-tiba boleh merawat, kan.
1: Tiba-tiba turun datang ilmu, kan.
0: Dia mahir belah ilmu perubatan Islam, dia belajar kaedah rawatannya, yang akhirnya dia lakukan itu ke semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau perubatan moden tu dia satu usaha ikhtiar juga. Maknanya penggunaan mungkin bahan-bahan ubat-ubatan yang mereka itu doktor ni, mereka juga belajar di institusi yang mana kita tahu di Itiraf lah, untuk melahirkan mereka sebagai seorang pegawai perubatan.
1: Nah, itu dia perubatan Islam. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan juga apakah beza doa dan ruqyah tu? Adakah dia perkara yang sama ataupun berlainan?
0: Okey, lazimnya kita sesama manusia lah, agama berbeza pun mereka ada doa, kan?
1: Betul.
0: Dengan cara masing-masing lah. Tapi bagi seorang Muslim, kita memang rutinnya kita sesama berdoa. Kita nak makan, kan, kita nak naik kenderaan, kita nak tidur, biasa, kan. Bahkan nak belajar baca doa juga, ya. Dan memang menjadi amalan, eh. Jadi bila sebut doa ni, doa ialah satu ucapan lah, kita permohonan yang mana kita nak minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang hamba, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tujuan kita tu untuk mendapatkan rahmat ni, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan pertolongan dan juga perlindungan. Mohon dijauhkan daripada segala bala bencana atau apa-apa sajalah yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya, biasanya, kan. Dalam doa tersebut, dengan adanya kita panggil dengan cara dan adab-adab tertentu. So itu doa lah. Kemudian kita tambah sikit, ataupun kita nak kata persoalannya beza antara ruqyah, ya. Dia doa juga. Ruqyah ni bacaan doa, cuma diiringi dengan ataupun dikatakan juga doa yang berserta dengan jampi. Jampi ni jangan duk bayang istilah jampi.
1: Itulah macam biasa asap-asap limau sen.
0: Yang diamalkan oleh kita di kampung-kampung dulu, yeah, lah, kan. Sekarang ada jugalah, kan. Dengan bacaan-bacaan yang dengar ke tak dengar ke, seru itu seru ini, kan. Tapi jampi ini, ruqyah tu memang maksudnya jampi lah. Tapi ruqyah tu syariah. Jampi itu jampi yang syariat. Apa jampi yang syariat? Iaitu bacaannya daripada ayat Quran, doa daripada hadis Nabi, doa yang disusun oleh salafus soleh, iaitu ulama-ulama mutabar, yang mana difahami maknanya. Ya, jadi doa dan nyampi itu bagi tujuan mohon perlindungan, dan secara khusus juga iaitu rupa Islam ni mohon kesembuhan daripada sesuatu penyakit. Itu dia beza antara doa dan.
1: Masya-Allah, maknanya ruqyah ni dia satu yang istimewa lah. Bukan macam doa biasa. Jadi Ustaz, kita bercakap pasal konteks perubatan moden lah, kan. Ada orang dia akan nampak perubatan Islam ni macam old school, Ustaz. Jadi kita kena apa, kena ceritakan, kita jelaskan kat sini. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan secara detail ataupun sebenarnya bagaimana agaknya konteks perubatan Islam pada zaman moden ni, relevan lagi ke tak, Ustaz? Ada orang kata tak relevan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan, silakan.
0: Ya, kalau kita tengok boleh kita katakan dia ciri-ciri lah perubatan Islam ni macam mana, kan. Pertama, dia memang lah kita menggunakan kalam Allah, kan.
1: Betul.
0: Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam membaca doa-doa tersebut, sebab kita sandarannya terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa sembuh bukan kuasa individu. Hmm. Ha, ini yang kadang-kadang menjadi salah faham.
1: Orang tak faham.
0: Ha, kita nak jumpa dengan orang tu, dia nak sembuh. Kemudian dia lain. Dia ada alatan yang khusus dan sebagainya kan. Belajar pun kos dia tinggi.
1: Betul. Kosti juga tu.
0: Nanti dalam perut Islam ni belajar ada kos, tapi tak adalah setinggi itu kan.
1: Betul.
0: Kemudian kita lihat sumber itu daripada Quran. Kalau bacaan tu tadi kalam Allah, mesti sumber Quran. Itu juga sumber daripada hadis Nabi. Sebab hadis-hadis Nabi juga ada Nabi sendiri ataupun zaman Nabi berlaku. Nabi merawat, Nabi minta orang merawat, Nabi pun dirawat. Sampai tahap begitu. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan kalau boleh bacaan itu bahasa Arab lah, keutamaan dia doa tu. Dan tak menjadi masalah pun nak sebut bacaan apa bahasa-bahasa lain, asalkan dia tidak ada unsur-unsur yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh bacaan tu difahamilah, walaupun bahasa Arab tak faham. Kalau saya pun ada perawat tu bahasa Jawa, saya tak faham kan? Tapi kalau orang Jawa sama Jawa, dia fahamlah perkataan tu bukan perkataan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dia punya ada pun rawatan selain daripada ruqyah, barangkali ada juga keperluan yang menggunakan bahan-bahan ubatan. Bahan-bahan ni kita panggil bahan alami lah, bahan yang tidak kita proses secara khusus macam medical punya ubat kan, ubatan kan. Maknanya ada bahan seperti herba kita pergi dengan keadaan-keadaan yang tidak lebih daripada syarat-syarat atau dos-dos yang tertentu kan. Memang herba-herba ni pun kita kata ada keperluannya kan. Dan ada juga herba yang bukan melibatkan kegunaan dalaman, kegunaan luaran. Tumbuh-tumbuhan herba ni macam kita kata perubatan Islam, kalau gangguan memang kita gunakan daun bidara. Daun bidara kan. Nabi sendiri pun sebut kalau makan 7 kurma ajwah beramal akan terselamat daripada sihir kan. Jadi hari ini pun adalah hal-hal itu, saudak dan sebagainya, itu antara bahan-bahan alami yang mana boleh jadikan sebagai ubatan.
1: Masya Allah, itu dia. Jadi jangan salah faham. Maknanya konteks perubatan Islam ni sepanjang zaman kita boleh gunakan. Hebatnya Allah dah bagi kat kita ni. Kenapa kita tak nak gunakan, Ustaz kan? Baik Ustaz, kita nak bercerita lagi tapi kita nak berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Syahir rimas betul lah Mami tengok awak ni, melompat sana melompat sini. Mami ni baru balik kerja, faham ke tak? Letih tu tak? Dah lah, awak pergilah tengok TV, tengok kartun ke, main tab ke, aku suka hati awak lah. Mami nak tidur.
3: Jangan biarkan teknologi mendidih anak-anak. Luangkan masa berkualiti sekurang-kurangnya 15 minit sehari bersama mereka.

0: Kembali bersama EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal, yang mungkin ada saudara yang pendengar yang baru membuka siaran frekuensi 91.1. Kita bersama dengan yang berbagai Ustaz Muhammad Redha bin Ahmad yang merupakan pendakwah bebas bercerita tentang perubatan Islam. Jadi kepada anda yang mungkin ada soalan nak tanya kepada Ustaz, boleh hantarkan di talian WhatsApp kami 011-3172911. InsyaAllah di hujung rancangan nanti akan Zira bacakan soalan anda. Baik Ustaz, kita dah bercerita tadi apakah perbezaan doa dan ruqyah. Kita dah cerita tentang perubatan Islam di zaman moden ini. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita secara khususnya, apakah penyakit yang dirawat sebenarnya melalui perubatan Islam? Adakah semua penyakit boleh melibatkan perubatan Islam ataupun ada penyakit tertentu sahaja? Mungkin Ustaz boleh jelaskan? Silakan.
2: Okey, secara umumnya memang perubatan Islam ni dia merawat semua penyakit. Wah, hebat ni.
1: Masya-Allah, hebatlah. Betul.
2: Memang betul lah, kita kena memperakui kehebatan Islam tu.
1: Betul.
2: Cuma kita tahu bila perubatan Islam, penyakit yang dirawat itu oleh seorang pesakit, dia bukan satu jaminan untuk menyatakan kesembuhan. Bukan manusia yang sembuh. Sebaliknya perubatan Islam meletakkan kesembuhan datang hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya, kita punya tagline dia lah, kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba berikhtiar, berusaha dan menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dalam perubatan moden memang ada istilahnya doktor, ngaju pergi dekat hospital, dekat klinik kan. Perubatan Islam dia ada orang namanya gelaran panggil mualish pun ialah perawat, yang mereka berikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pun di hospital, di klinik pun sebahagian doktor juga kadang-kadang mereka menggunakan juga, dia nak ulur tu baca bismillah, kadang-kadang suruh selawat kan, ada setengah-setengah doktor tu kan. Maknanya kombinasi antara kedua-dua rawatan ni sangat perlulah. Kita apalagi kita sebagai seorang Islam kan, kita pun tak, kadang-kadang tak menafikan juga orang bukan Islam sendiri pun ada nak dapatkan rawatan pada Islam ni.
1: Boleh kan? Ustaz
2: boleh kan?
1: Masya
2: sebab
1: Allah,
2: mereka juga adalah hamba Allah juga.
1: Hamba Allah, betul.
2: Sebagai manusia kan.
1: Betul.
2: Memang ada kita jumpa kes-kes yang memang mereka sendiri datang untuk mengambil perubatan Islam. Jadi kita memang khususnya perubatan Islam ni sama macam universiti, ada subjek major dan ada minor kan. Jadi memang major perubatan Islam ni cenderung kepada rawatan gangguan lah, gangguan makhluk halus ataupun kalau orang kata sihir kita lah kan. Cuma sihir ni kita tak semudah untuk mendakwa orang tu sihir, ataupun orang tu sendiri kata saya disihir, jangan kita kata ya awak disihir, jangan ya. Jangan buat macam tu, tak boleh ya. Kita tak boleh tahu dia sihir, tapi kalau berdasarkan ada simptom-simptom mangkali adalah boleh kita nyatakan kan. Dan kadang-kadang buat apa masyarakat kita ni bila sebut sihir dia dah fikir siapa buat aku.
1: Betul. Lepas tu aku nak balas dendam.
2: Nak dendam kan. Boleh tak sihir tu patah balik ke orang kan?
1: Betul.
2: Jadi maknanya major kepada perubatan Islam ni memang gangguan lah. Gangguan halus kita panggil sebagai penyakit rohani, spiritual. Walaupun penyakit rohani ni juga melihat kepada penyakit fizik, mental juga, dan juga masalah dalaman hati kan, hati yang rosak, hati yang sakit dan sebagainya kan. Penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah tu, sifat-sifat keji tu, melihat juga kepada spiritual. Tapi di perkara moden kadang-kadang penyakit yang spiritual melibatkan mental ada. Kita ada di hospital yang besar-besar ada jabatan atau bahagian sekretari dan kesihatan mental kan. Mereka juga membantu dan mereka kaitkan juga kadang-kadang masalah kejiwaan itu sehingga mereka ada hospital sakit jiwa. Tal bahagia kan,
1: tanjung rambutan.
2: Tanjung rambutan kan. Jadi dalam perubatan Islam kita tahu doa-doa seperti kita berlaku keresahan, kesedihan kan, malas, memang adalah kita minta lindung kan, kita minta sembuh. Jadi benda-benda tu ada dalam perubatan Islam. Tapi lebih memang majornya tadi tu lebih kepada rawatan seperti gangguan makhluk halus yang seperti bisikan, kerasukan yang mengganggu dalam tubuh badan manusia.
1: Itu dia. Baik Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz kata tadi, kita boleh juga sebenarnya rawatan Islam ni untuk non-Muslim ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit mungkin ada pengalaman merawat non-Muslim?
2: Memang saya pernah beberapa kalilah merawat pesakit non-Muslim ni. Pertama, memang dia tu India, beragama Hindu. Sebagai seorang staff nurse di sebuah hospital lah. Jadi dia datang jumpa saya ketika mana saya bertugas di salah sebuah masjid di wilayah Pustuan. Jadi dia datang, dia dapat tahu tu melalui sahabat dia lah. Penyakitnya dia tak boleh tidur. Walaupun dia boleh kerja, biasanya staff ni bekerja shift kan. Tapi time dia tak shift tu, dia tak boleh tidur selama beberapa minggu lah. Jadi datang kali pertama saya rawat. Lepas tu saya tak tahulah, saya tak pernah follow up pun. Tapi kali kedua dia datang hubungi saya, dia WhatsApp, dia kata dia nak datang untuk kali kedua. Jadi datang kali kedua, saya pun datang. Dia kata okey, dia kata dia dalam tempoh 2 minggu dia okey, dia kata. Lepas tu dia jadi balik sekarang ni, dia kata. Tapi taklah semacam itu, cuma tidur tu tak berapa lena, dia kata.
1: Makna ada kekurangan lah.
2: Ada kurang. Alhamdulillah ada kurang kan. Lepas tu kita merawat lagi. Lepas tu saya pun, kita dah rawat, saya kata tadi saya tak pergi follow up dah kan. Kita anggap dia sembuh dah apa semua. Tapi itulah kita pergi rawatan rumah kita. Tapi maknanya adalah kemujaraban dia tu, daripada rawatan awal tu nampak perubahan. Dan mudah-mudahan rawatan kedua tu dia jadi sembuh lah berterusan. Jadi dia tak boleh tidur. Macam tu juga pengalaman saya yang kedua. Pernah saya ingat saya sebuah college nursing berlaku gangguan lah pada seorang pelajar. Dan akhirnya dia boleh mungkin berjangkit sebab emosi ke, sebab gangguan tu ada ke, kepada seorang bukan Islam daripada Sabah. Jadi dia, kita tak minta dia terawat, tapi dia rasa tak selesa bila dia tengok. Dia kata dia tengok kawan dia rawat tu, dia kata boleh tak rawat saya,
1: dia
2: kata.
1: Dia juga.
2: Jadi bila kita rawat-rawat tu, bagi air selepas kita rawat tu, dia pun rasa lega, dia kata. Dia kata jadi kita pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Agar dia pergi sembuh. Alhamdulillah sembuh daripada penyakit tersebut. Walaupun tempoh dia gangguan tu, dia tak selesa tu, tak lama mana pun dia tengok kawan dia tu rasa tak sedap ya apa semua. Dalam sekitar 5 minit dia nak nampak ada kawan dia tu sembuh pulih, dia pun nak juga dengan ruqyah tersebut.
1: Dia kita, apa dia agama apa ustaz?
2: Dia Kristian.
1: Kristian. Masya-Allah.
2: Itulah pengalaman, antara pengalaman-pengalaman yang saya pernah lah. Banyak lagi lah, tapi panjang lagi nak cerita kan. Tadi saya kata di awal, perubatan Islam ni dia ada pengalaman, itulah yang nak dikongsikan kan.
1: Jadi sebenarnya saya rasa bukan saya seorang, pendengar juga baru tahu sebenarnya perawatan Islam boleh juga untuk non-Muslim. Itu dia hebat, tapi mesti diiktiraf Ustaz.
2: Iktiraf.
1: Mungkin Ustaz juga boleh cerita sikit. Macam mana
2: iktiraf tu? Kalau doktor yang belajar dekat universiti, lepas dia habis belajar, dia kena ikut Hosman 2 tahun. Dia tak boleh dapat praktis lagi orang kata kan. Lepas tu baru dia masuk berpraktis, bekerja di hospital ataupun klinik. Dengan syarat dia kena lalui proses apa kita panggil, ada tak ingat saya, MMC nama dia kan. Medical Laboratory Malaysian certificate kan. Dia betul kena renew juga. Dia kena ada lesen tu. Itu juga perubatan Islam sebenarnya. Lesen tu di mana-mana? Jawatan agama ke? Tak, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, KKM. Cuma KKM dia ada satu bahagian namanya bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Mereka tu mengambil pendekatan bersama dengan jawatan agama negeri masing-masing di seluruh Malaysia untuk jawatan agama buka iklan untuk siapa yang nak jadi perawat dan diiktiraf oleh KKM ni melalui proses temuduga. Kemudian setelah melalui proses temuduga tu, lulus, dibawa di peringkat apa, di peringkat negeri, bawa ke nama di bawah KKM tu ada satu lajnah pengawal siaan pengawal perubatan Islam. Maka diendos dalam mesyuarat tu, kemudian dibawa ke atas lagi melibatkan menteri, melibatkan ketua pengarah KKM, majlis PTNK perubatan tradisional dan juga komplementari. Jadi perubatan Islam ni perawat diiktiraf satu hal. Yang keduanya, kenapa perlu pengiktirafan tu? Sebab untuk memastikan rawatan tersebut mengikut etika dan garis panduan yang ditetapkan. Ada garis panduan. Ya betul. Sebab apa? Sebab kata perubatan Islam, tapi dia rawatan tu tidak seiring dengan perubatan Islam. Jadi barangkali dia salah maknanya rawatannya, sehingga dia buat melakukan perubatan-perubatan yang boleh menyebabkan tidak beretika lah. Jadi mereka itu yang salah tu boleh didakwa. Kalau didapati bersalah, maka boleh dihukum penjara 10 tahun.
1: Ah, maknanya untuk perubatan Islam, yeah. Ya? Ah, maknanya jangan main-main. Tak boleh suka-suka mengiktiraf.
2: Dan didenda sehingga RM30.
1: Masya Allah.
2: Atau kedua-duanya sekali.
1: Ah, ada akta tu, Ustaz, ya? Baik.
2: Jadi, perubatan Islam, dia tidak berada di bawah perubatan internasional. Dia di bawah komplementari tadi. Okay, dia faham. Pelengkap. Maknanya kalau KKM di hospital kadang-kadang di klinik tak dapat nak ada masalah tu, doktor kata okey yang semua kan. Maka ada bahagiannya. Sebenarnya perubatan komplementari ini dah ada lama. Kalau di hospital besar pun ada rawatan urutan, akar panca, kan? Tapi perubatan Islam sejak 2016 dan sekarang ni 2016 ni baru mula-mula betul dikuatkuasakan. Jadi kena pastikanlah bagi kita yang di luar sana nak dapatkan rawatan, kalau dengarnya berita Islam dan Islam, kena minta nombor KKM dia.
1: KKM,
2: tunjuk sijil dia. Walaupun kad tak ada bukti. Kadang-kadang yang rawatan ni ada dalam talian lah sebagainya kan.
1: Betul.
2: Jadi sebab kena berhati-hati.
1: Sebab saya tengok banyak, Ustaz, dekat medsos tu kan, macam-macam ustaz dia mengaku dia perawat Islam kan. Jadi saudara, kalau nak dah tengok dekat dalam media sosial tu, suruh dia tunjukkan dulu kad perakuan dia, kan, yang diiktiraf daripada KKM. Jangan kita banyak seborono percaya, kan. Ada tu, Ustaz, saya ada beg kuning, suruh bagi.
2: Kalau faham beg kuning bagi gift tu, tu ada panggil 2 in 1 ke 3 in 1 ke, tak tahu lah kita, kan.
1: Kat situ kita dah boleh
2: udang
1: nampak
2: sebalik mie ke?
1: Dah ada udang tu, kan, ada sebalik mie je tu. Baik, Ustaz, jadi macam kita cakap tadilah, macam mana agaknya siapa selayaknya digelar sebagai perawat perubatan Islam? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar kita macam mana kita nak tahu dia perawat Islam sebenar, kan? Silakan.
2: Secara realitinya, kadang-kadang kita memang tak naklah bertanya awak ni ada qualify ke tak ada qualify.
1: Kan? Betul, kan?
2: Pergi je lah kalau dengar cerita orang. Pergi ke sana, pergi je. Tapi selain kalau qualify itu memberi satu apa, kekuatan untuk meyakinkan kita.
1: Okay.
2: Kalau tak ada, mungkin mangkali ialah nak dapat qualify ni pun makan masa. Kadang-kadang sampai kapal setahun melalui interview dan kelulusan. Setidak-tidaknya peranan kita sebagai pesakit, mesti kita kena kenali perawat perubatan Islam sebenar itu melalui 4 perkara.
1: Okay.
2: Pertama, peribadi. Tengok-tengok lah, jangan tunggu pergi. Dia ni tanya dengan orang, dia ni ada tak pernah pergi ke masjid, kan, ada tak ada majlis kuliah, ada penampilan dia macam mana. Bukannya kita nak tengok penampilan tu dengan pakaian kopiah jubah je, tak semestinya. Ramai je yang pakai kopiah jubah ni, tak ustaz, tak perawat pun ramai juga, kan. Tapi maknanya secara menyeluruh melihat peribadi dia tu, cara bertutur, pergaulan dan sebagainya, bercampur tak dengan orang, itu peribadi dia, kan. Apa yang dia cakap, tutur katanya tu, bahasanya yang keluar macam mana, kan. Kemudian yang kedua, bacaan dia. Kan, kalau boleh memang perawat ni mesti keluar, tak kuat pun, tapi dengarlah bunyi bacaan dia tu, bunyi ayat Qurannya, bunyi doanya. Ada juga kadang-kadang bunyi bacaan awal tu ayat Quran, tapi lepas tu kumat kami.
1: Dekat lain.
2: Kita ni memang kadang-kadang tak faham juga bunyi ayat maksud ayat bahasa Arab, ayat Quran, doa ni, kan. Tapi bunyi Arab tu ada lah. Kalau kata ustaz, dia makhraj je tak betul, itu pun boleh jugalah. Kalau rasa tak berapa, ni tak sebut yakin. Pun tak betul, zal pun tak betul, kan. Panjang pendek pun tak betul. Kalau sekarang dengung tak ada sangat, tak ada masalah lah, kan. Tak ada taranum, tak apa, tak apalah, kan. Sebab takkan nak bertaranum pula marawat. Maknanya dengar bunyi apa yang dia baca itu sebut, bacaan dia. Tak menyebut perkara-perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, teknik dia. Teknik macam mana? Teknik ni kalau dia melibatkan sentuhan, apa yang disentuh? Berjalan tangan seluruh badan ke?
1: Ambil sepatan pula, kan?
2: Sepatan lah pula, kan. Teknik tu juga barangkali kalau dia melibatkan perawat tu lelaki, pesakit perempuan, sama ada dia duduk berdua apa, berawat berdua-duaan, ataupun ada warisnya. Ini kalau ada CCTV, okey lah, pastikan CCTV tu berfungsi, kan. Tapi mesti tak boleh berdua-duaan, atau kadang-kadang lelaki dengan lelaki pun, kalau membuatkan contoh pegang dan sebagainya, bahaya juga, kan. Sebab sekarang ni
1: kita tak boleh percaya dah.
2: Percaya sukar untuk dipercayai, kan. Jadi teknik tu penting jugalah. Yang keempatnya itu bahan. Apa bahan yang dia gunakan, sama ada dia minta kita sediakan ataupun dia sediakan. Walaupun kita ada bahan-bahan yang kita gunakan seperti gangguan sendiri, dalam Islam kita gunakan daun bidara untuk dibuat mandi kan. Jadi kita pun bagilah pesakit atau pesakit cari. Cuma bahan selepas kadang-kadang tu dibekalkan untuk dijadikan sebagai tangkal azimat, simpan gantung. Itu tak boleh. Itulah salah dah kan. Ataupun bahan kita dia nak juga pengeras. Pengeras bahan yang pelik-pelik. Kambing hitam beranak tengah malam contoh kan, susah lah pula. Ataupun dia menetapkan lepas ni kalau sembuh aku kena buat pulut kuning bagi makan kepada 40 anak yatim. Itu tak boleh lah, menyalahilah kan. Jadi itu benda-benda yang kita tak mau bercampur aduk antara benda yang khurafat dengan perbuatan Islam. Maka di situ pun cukup memberikan kita kesan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi empat perkara tu boleh saya ulang sekali lagi, iaitu mengenal peribadinya, bacaan apa yang dibaca, kemudian cara ataupun teknik, dan yang keempat itu bahan yang digunakan.
1: Itu dia, kena pastikan tu. Jangan kita main percaya, kita main ambil. Tengok dia pakai songkok, pakai jubah, kita dah percaya dia perawat Islam, Ustaz kan. Tak boleh macam tu. Baik Ustaz, kita dah ada terima WhatsApp daripada pendengar kita. Jadi kita nak tunaikan ataupun nak bacakan soalannya, tapi kita nak berehat dulu sekejap Ustaz ya, dan juga saudara. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS yang kita jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita pun dah berada di penghujung waktu, namun kita nak tunaikan juga dulu permintaan ataupun soalan daripada pendengar kita. Yang pertama Ustaz ya, kita terima daripada Puan Zulaika dari Perak, katanya, "Assalamualaikum Ustaz, macam mana kita nak elakkan diri daripada terjebak dengan unsur syirik atau amalan yang meragukan dalam rawatan Islam ini?" Boleh Ustaz terangkan? Silakan.
3: Pertama sekali, yang soalan yang terakhir dalam sesi perbincangan kita tu, tu ambil kira lah.
2: Kita cerita tadi kan.
3: Okey. Cuma dalam satu antara tentu kita jangan mudah terikut-ikut kata-kata orang. Pergi sana, saya dah pergi dah, sembuh. Pergi sana sembuh. Sebab prinsip perubatan Islam ni, dia kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak semudah seperti mana prinsip rawatan-rawatan moden yang lain. Jadi kita lihat, kita ni kena berhati-hatilah, berwaspada, jangan sampai tipah tertipu. Tiba-tiba kan, jangan sampai kita sehingga mengeluarkan kos yang banyak, yang tinggi kan. Kita bukanlah menjadi satu syarat pun rawatan tu tak boleh dibayar. Boleh, tapi kalau sehingga melibatkan kos yang beribu-ribu, lepas tu datang berulang-ulang kali, paksa suruh datang lagi, datang lagi, datang lagi kan, itu babitkan pula orang lain daripada seorang, bawa pula keluarga dan sebagainya. Yang ni kita jaga. Kalau boleh, rujuklah kepada badan perubatan yang berautoriti. Kalau di bawah kita boleh tengok website bahagian BPTK KKM ni, ada pusat rawatan yang diiktiraf di bawah Amalan Perubatan Islam. Sebabnya kalau ada orang kadang-kadang sampaikan dia nak jumpa dengan orang tu, duduk jauh, padahal dekat tempat dia ada je perubatan Islam. Tapi dia suruh datang juga jauh. Itu pun dah melibatkan kesangsian untuk kita mendapatkan rawatan.
2: Nah itu dia, semoga menjawab soalan ya Puan Zulaika. Dan lagi satu soalan Ustaz, sebelum penutup, daripada Encik Kamil daripada Selangor, katanya, "Assalamualaikum Ustaz, betulkah setiap penyakit ada kaitan dengan gangguan makhluk halus?" Tadi Ustaz dah cerita kan, tapi takpelah kita jawab juga soalan ni kan, atau ianya hanya salah faham masyarakat sahaja? Mungkin okay, Ustaz boleh jelaskan.
3: Tak semua penyakit itu kerana makhluk halus, tetapi ada penyakit kerana makhluk halus. Penyakit fizikal memang kita tidak boleh menafikan rawatannya di hospital, tapi kadang-kadang ada penyakit fizikal tu menjadi berat kerana ada gangguan. Sebabnya berikan Kementerian Kesihatan dia ambil cakna di bawah komplementari ini, mengambil perubatan Islam lah dan juga perubatan komplementari yang lain lah yang membantu mereka untuk memberikan khidmat kepada pesakit, dan dengan kena dengan caranya kan. Kalau kita buat Islam kan, izin Allah lah sembuh. Jadi fizikal memang just fizikal. Kalau perlukan pembedahan, dah sudah diagnose dan sebagainya, kita tidak menafikan. Kalau dia ada sesuatu yang menyebabkan kesan-kesan, simptom-simptom yang lain, barangkali dia ada masalah-masalah gangguan makhluk halus. Apapun, elok digabungkan kedua-dua sekali. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak nampak penyakit itu, dia tidak merasakan itu penyakit. Atau kalau kita kata bukan penyakit fizikal pun, penyakit yang kita nampak ada yang berlaku masalah di luar sana. Contoh kita kata orang tak kahwin, kita kata itu penyakit. Dia tak nak kahwin, penyakit kan. Anak sebelum dia pergi sekolah, dia tiba tak nak pergi sekolah kan. Sebab dia penyakit tu kan ada kesan mental dia ke ataupun kesan lain, tapi kena dirawat lah. Dan kita pun kalau lihat pergi hospital pun, kadang-kadang doktor kata, "Kami dah buat diagnose apa semua," dan tak jumpa punca penyakit, apa masalah penyakit. Ha, jadi padahal orang tu kata saya sakit.
2: Ha, kan? Betul. Okay,
3: bolehlah mengambil rawatan kaedah perubatan Islam ni.
2: Itu dia, semoga menjawab soalan Cik Khabib. Baik Ustaz, sebagai pengakhirannya atau penutup untuk tajuk kita malam ini, sedikit nasihat dan rumusan kepada pendengar kita di luar sana, silakan.
3: Khususnya kita sebagai umat Islam, kita kena sentiasa menambah ilmu dan kefahaman tentang salah satu juzuk ilmu ni, yang namanya ilmu perubatan Islam. Kerana Allah sebut, saya baca akhirlah ayat ni, sebabnya kalau contohnya awal tapi tak apa, akhir ni sebagai penutup kan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Maknanya Allah kata kami turunkan daripada Al-Quran itu adanya syifa, penawar bagi yang juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi ayat ni pada surah Al-Isra ayat 82, sebelum rujuk, maknanya adanya dalam Quran itu penawar. So perlu dirungkaikan apa yang dikatakan sebagai penawar, walaupun kita dah sentuh perbincangan ni, tapi banyak lagi sebenarnya perubatan Islam, bukannya sekadar melihat dan perubatan Islam ni untuk hadir melalui seminar, kursus, bahkan dia perlu kepada pendalaman ilmu ni. Jadi bila kita tahu, kita tak tersalah, sehingga kita tak berlakulah. Kalau masyarakat kita ni zaman-zaman dulu nak dengar perubatan Islam ni memang jarang-jarang, tapi biasanya kita dengar dulu di kampung-kampung penguatan bomoh lah, dukun dan sebagainya, kan. Jadi harap masyarakat di luar sana yang mendengar ni, kita sentiasa menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu perubatan Islam ini.
2: Itu dia, Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat pada malam ni Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Zira ucapkan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan Ustaz. Kita bawa lagi tajuk yang lain. Jadi terima kasih saudara kerana terus kekal setia bersama kami, dan saya kembalikan konti kepada rakan bertugas. Silakan. Assalamualaikum.

0: Kawasan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu min ibni Adam kullu shay'in ithnatan, al-hirsu wal amal. Mafhumnya, dalam semua perkara pada anak Adam yang akan menjadikan mereka itu tua adalah dua perkara, iaitu tamak dan angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia bergurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, terus masam muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan fizikal, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
1: Salam FM.
0: #penyiaranjakim.

0: Hari ni dah berapa hari dah kita kat Terengganu ni?
1: Baru 3 hari.
0: Baru 3 hari. Mm-hmm. Awak cakap baru 3 hari. Duit saya dah tak ada ni.
1: Saya
0: 3 hari ni.
1: Belum beli apa-apa.
0: Mm-mm. Saya pun itulah saya nak belikan untuk orang yang dekat Kuala Lumpur tu.
1: Yelah, dekat office.
0: Budak office saya. Ni jiran kita. Dermara saya. Semua mesti saya nak beli.
1: Yelah, sebab kita dah upload gambar kita di negeri Darul Iman.
0: Yeah,
1: betul lah. Kena belikan.
0: Masalahnya saya ni tak tahu nak beli barang-barang dekat mana ni.
1: Tak apa. Saya akan senaraikan barang apa yang awak patut beli. Saya pun nak beli juga.
2: Guanya hal laki bini ni. Duk bicaham dia dua orang ni.
1: Ya Allah, Mak Jarah.
2: Ya.
1: Mak Jarah dah ada ni. Nak tanyalah pada Mak Jarah ni kan. Kita ni nak bawa balik lah serba sikit pada kawan-kawan, jiran.
2: Ingat nak balik Mak Jarah tadi.
1: Mak Jarah kalau nak ikut dipersilakan.
2: Ya, dia bawa lolok je, kurang je.
1: Mak Jarah, kita nak belilah sikit-sikit kat kawan-kawan, jiran kan.
2: Nak beli apa tu?
1: Nak cakap beli apa?
0: Batik ke?
1: Cendera hati.
2: Senang. Jadi pasal payang je.
0: Pasal
2: payang comel jodoh ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian kalau macam kuih-kuih ataupun macam makanan-makanan kering tu ada sebahagian. Lepas tu untuk ni cendera hati. Nak beli penyu.
0: Boleh beli penyu?
2: Penyu ada kan penyu.
0: Penyu.
2: Bukan penyu sungguh. Lepas tu kata tadi nak beli batik setera kan? Situ ada belaka. Ada
3: semua. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Jangan panas ayam. Dia tu aku
2: penyu. Ni tanya budak-budak dua orang ni.
4: Tak, dia boleh mari kedai pun. Dua mesti dekat ke kan?
2: Masalahnya je kena kedai aku je. Kedai Mak Jarah.
0: Mana sok? Murah, sedap, baik hati. Banyak puji ni.
4: Sebab tokek dia.
5: Dok, kita nak tanya. Nak makan kuih ipo dok?
1: Abang saya memang minat.
0: Nampak gayanya minat lah.
5: Sekarang ni benda masalah ni.
2: Ni dua orang ni. Benda suami isteri ni, laki bini ni. Ni benda adik kita ni nak cari ni. Benda oleh-oleh. Cendera hati nak balik ni. Macam setera batik semua tu lah. Jadi aku suruh pergi pasal payah.
0: Boleh cadang tak kat mana?
2: Pasal payah lepas tu.
5: Boleh.
4: Aku kan macam terapung tu banyak. Nak beli penyu besar.
5: Dok sebut penyu.
2: Lepas tu kepuk nak juga?
0: Kepuk apa tu?
5: Bukan kepuk kupuk. Keropok. Kami ni sebut kepuk.
2: Ada belakang nak ikan parang, ikan macam-macam jenis ikan ada.
5: Kepuk keping, kepuk kete.
2: Sini banyak kalau di pasar payang ada, di kalang store pun ada. Sebab orang kita je buat ni.
4: Losong pun ada juga.
2: Bawa lah.
0: Boleh.
4: Makan situ pun sedap.
0: Situ boleh makan terus.
4: Boleh.
5: Makan boleh. Buku boleh.

0: Ah, cantik.
1: Eh, mungkin dia bawa sebab takut juga kalau orang OKM mari kan, takut pau harga,
2: pau ni bayu. Dia takut orang, takut orang
1: pau. Kita niaga biar jujur. Biarlah berpantutang.
2: Nak jaga ekonomi, biarlah kaya berpanjangan.
1: Jaga ni memang baik. Tengok sampai situ.
3: Sampai dia fikirkan pasal kita ni tau.
1: Kalau jaga lain tak ada. Tak ada sebab KG kan nak mari semula kan.
2: Dia nak mari, dia tahu nak cari siapa dia.
1: Eh, dia dua orang ni kita pergi kat benda jabatan akak drawbridge.
2: Ha, drawbridge.
3: Belum lagi. Yang itu pun orang kata macam cantik juga
1: kalau nak. Panggil dia ikon-ikon
2: tu. Ikon lah.
0: Dia nak nama print.
2: Betul. Ya gini, kalau nak pergi drawbridge, kalau siang dia ada cara dia, malang ada cara dia.
3: Ada cara?
2: Bukan cara benda. Ah, kalau kata kita ada kaedah dia. Siang-siang orang nak bergambar santai-santai.
1: Panggil dia budak-budak lain ni.
2: Oh,
0: oh ya,
2: I'm here ke gitu.
1: Situ juga ada shopping complex.
2: Sebelum sampai jambatan ada ke shopping complex.
1: Jadi boleh belah ke situ. Sini mudah nak cari makan, nak beli cenderahati mudah. Alhamdulillah.
4: Tempat kita datang melancong kan.
3: Cerita ni kan tak salah tempat lah pilih Terengganu ni.
0: Kami special Terengganu ni memang penting sekali pantai lah.
4: Memang kita nak healing kan, kita datang Terengganu.
1: Tapi kita ada sini patah tak ada air laut. Patali.
2: Ha, Patali lah hulu.
1: Patali. Patali. Ya, situ je. Ya, tak ada anak nama kampung je Patali.
2: Tapi tak ada patah.
1: Takut ganggu Patali cari laut
0: semua. Kita pun banyak pula. Kita pun ada
1: patah. Pula kambing.
3: Kita pun ada patah.
1: Ha, tahu. Patah dalam.
4: Jom lah ikut kita.
1: Jom. Eh,
2: teman. Teman. Minum air dulu pandai.
5: Keluarga Ustaz Akil. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Waktunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12:15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Bebelan Kak Beda? Tudung bawalah. Seperti biasalah Kak Beda ada lagi di sini. Janganlah bosan dengan Kak Beda ya. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak cerita sikit. Kak Beda tengok kan sekarang ni ramai orang takut hidup susah kan. Tapi dia tak takut bila bercakap bohong. Jeng jeng jeng. Bohong tu bukan bohong kecil ya, tapi bohong besar. Dia dah menjadi satu perkara yang normal dalam hidup dia. Macam contohlah, bila kita tanya kawan kita, dah sampai ke? Dia pun cakap, on the way, on the way. Padahal apa? Padahal baru keluar bilik air. Yang lagi teruk, ada orang sanggup menipu sebab nak nampak hebat. Seperti contoh ya, kereta sambung bayar pun dia cakap dia beli cash. Hutang keliling pinggang, tapi di media sosial dia tunjuk hidup dia seperti anak datuk. Macam tu. Kadang-kadang kan Kak Beda terfikir ya, kenapa orang suka menipu ni, bercakap bohong? Dia tak penat ke? Asyik nak berbohong je. Kemudian dia terpaksa mencipta cerita-cerita baru untuk dia tutup pembohongan yang pertama yang dia dah buat. Dan orang yang suka menipu ni, mungkin dia boleh tipu manusia, tapi dia kena ingat Allah Maha mengetahui. Aduhai, sedihlah Kak Beda kan. Ada orang yang suka menipu dalam hubungan, kata sayang seorang je, rupanya di setiap negeri ada kesayangan dia. Macam tu kan. Macam anak-anak cakap pergi belajar, rupanya apa? Rupanya dia memonten sekolah, menipu mak ayah. Ish. Ada tu juga yang menipu dalam bisnes, katanya barang rosak tapi cakap barang elok. Dalam bekerja pun, jangan kita menipu kawan-kawan kita, jangan kita menipu bos-bos kita. Ingat, kita jangan jadi manusia pendusta. Gitu. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa bohong tu adalah perkara kecil. Alah, Kak Beda ni, kita nak gurau-gurau je. Ish. Kena ingat ya, gurauan tu kalau menyakitkan, memperdayakan atau mengkhianati orang, tetap berdosa. Kak Beda bukan kata Kak Beda ni sempurna. Semua orang pernah silap. Cuma Kak Beda rasa Kak Beda perlulah menasihatkan untuk ingat sama-sama perkara ni, untuk peringatan diri Kak Beda juga. Baiklah, Kak Beda rasa sampai ni dulu Bebelan Kak Beda hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi berhati-hati semua sayang-sayang ketika memandu. Seperti biasalah pesanan Kak Beda, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur-umur rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus ibarkan jalur gemilang di rumah anda, di kediaman, di office ataupun di pejabat, di mana saja anda berada. InsyaAllah kita nak semarakkan sambutan Hari Malaysia yang bakal disambut pada 16 September. Dan insyaAllah sambutan Hari Malaysia 2026 yang dijadual berlangsung di Borneo Convention Center Kuching atau BCCK Sarawak pada 16 September insyaAllah bakal menterjemahkan keharmonian dan kebersamaan rakyat Malaysia melintasi wilayah menerusi kepelbagaian budaya serta kepercayaan yang dihayati bersama. Dan insyaAllah pelbagai rancangan ataupun program-program yang telah pun diatur dan ada program majlis kesyukuran oleh umat Islam di Masjid Negeri Sarawak pada 15 September dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan insyaAllah pelbagai rancangan-rancangan dan juga program-program yang telah pun diatur juga boleh tonton sambutan Hari Malaysia yang bakal disiarkan menerusi saluran TV1 RTM. Baik, saudara, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-14 pada jam 2 pagi nanti. Baik, saudara, kalau kita ingati semula kan, ada kata-kata ayah ataupun ibu kita yang kita dengarkan beratus kali semasa kita kecil. Sampai kita dah boleh hafal, sampai kan kita dah boleh sambung ayat yang telah pun diberikan oleh mereka. Mereka cakap tentang jangan balik lambat, dah makan ataupun belum, jangan asyik tengok telefon, duit itu disimpan kepada perkara-perkara yang lebih baik kan. Dan yang peliknya, bila kita dah besar, dah bekerja dan dah ada kehidupan kita sendiri, itulah sebenarnya ayat-ayat yang kita rindukan. Mungkin ayah sebagai satu figura yang jarang nak bercakap tentang ayah menyayangi kita, tetapi dia bertanyakan tentang balik pukul berapa, kereta okey ataupun tidak, cukup duit ataupun tidak, dan jangan balik lambat, terlampau lambat sangat pada waktu malam. Rasa macam kita ni dikawal, tapi sebenarnya kalau kita fahami di waktu-waktu dewasa ini, rupanya ada orang yang memang menunggu kita pulang. Dan sebenarnya bukan semua nasihat ibu bapa kita ini kita faham ketika mereka mengatakannya. Ada nasihat yang kita hanya faham selepas kita melalui kehidupan kita sendiri. Jadi yang paling penting sekali, kalau ada ibu dan ayah kita pada waktu ini, mungkin pada hari esok ambil peluang untuk menghubungi mereka. Tak perlu nak cerita panjang-panjang, tak perlu tunggu ada masalah, tanya kepada mereka bagaimana kehidupan mereka, adakah mereka menghadapi kesunyian dan sebagainya. Kitalah sebenarnya sebagai anak-anak untuk memberikan kasih sayang dan mewarnai kehidupan mereka. Terus sama dengan Salam FM, salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 14.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Jangan lupa ikuti kami menerusi semua platform digital kami, tak kiralah di Facebook, Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube. Boleh cari, boleh saja anda cari Salam FM. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 14 September 2026 Masihi. Sabahul Khair. Selamat pagi kepada saudara pendengar yang mungkin baru saja bersama dengan kami pada waktu ini 3 pagi dan ini jam yang keempat saya temani anda di Salam Santai. Mungkin sedang menguruskan sesuatu ataupun mungkin ada yang sedang bekerja sama seperti saya kan. InsyaAllah kita teman berteman sehingga di penghujung Salam Santai. Dan selepas ini kita akan bawakan terus menerus rancangan-rancangan yang menarik untuk saudara pendengar. Kita ada Nida Ul Islam, kita ada Lugatus Salam, mempelajari bahasa Thailand. Kita juga ada Glosari Islam dan juga rancangan Halaqah Hadis 30 minit pagi. Dan juga selepas itu boleh anda dengarkan rancangan Kalamullah pada jam 3.45 minit pagi. Dan kita bariskan juga pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik. Kita ada kumpulan Rabita sebentar saja lagi. Kita juga ada lagu daripada Hood dan juga lagu-lagu daripada UNIC sebentar sahaja lagi. Kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada kumpulan Rust. Masih ada waktu. Salam FM.

0: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahu ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: Sama ada yang sedang memandu ataupun sedang bekerja, selamat datang ke segmen Lughatus Salam hanya di Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. So dalam segmen Lughatus Salam bersama dengan Dr. T, Dr. T akan share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thailand. So bayangkan macam ni, kalau kita pergi ke Thailand lah kan. Lepas tu ada orang tanya kepada kita, can you speak pasal Thai? Pum put pasal Thai, dai bai? Dia tanya, kau boleh cakap bahasa Thailand tak? So macam mana kita nak jawab kepada dia? Saya boleh cakap bahasa Thai sikit-sikit. Saya boleh cakap bahasa Thai sikit-sikit. So kita sebut pum put pasal Thai dai nit noi. Sebut satu-satu. Pum, saya put cakap pasal bahasa Thai, Thai dai boleh nit noi sikit-sikit. Alright, kita sambung semua lagi sekali. Pum put pasal Thai dai nit noi. Alright, so itu cara kita berinteraksi dengan orang di sana. Jangan lupa untuk praktis, barulah padu dan mantap. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim. Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: At-tasamuh. Istilah at-tasamuh bermaksud saling mengerti, saling memahami, saling memaklumi dan saling memaafkan merupakan salah satu fakta utama yang memperkuatkan wawasan peradaban Islam.
2: #penyiaranjakim.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
1: Rabbana la ghafurun syakur.
0: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
4: Salam FM.
5: #penyiaranjakim.

0: Ya Allah.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada bekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makin aja rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni.
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan. Macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kan. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan minas sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akumul ma'lumat wal ma'arif al-ilmiyah wal-thaqafiyat al-mutanawiyah bistishabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul unqul wa tuftihul adhan. Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 51 hingga 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?

Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Walau

0: القسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:49 minit pagi dan baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah, dan rancangan tersebut merupakan rancangan terakhir di Salam Santai, dan saya mengharapkan agar saudara pendengar yang bersama dengan Salam FM bermula jam 12:30 malam terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita bawakan sepanjang 4 jam ini, dan rancangan-rancangan yang menarik dapat jadikan ibrah, dapat jadikan pengajaran, dan kita ambil ilmunya insya-Allah. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar pagi salam bersama dengan DJ Amri 4 pagi hingga 8 pagi. Ha, insya-Allah anda boleh dengarkan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik dan juga episod-episod terbaru. InsyaAllah sebentar saja lagi bakal menemani saudara pendengar. Terus bersama Salam FM, dengarkan kami melalui platform RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma di peranti pintar saudara pendengar. Baik, kita nak tutup pagi Salam Santai pada kali ini dengan sebuah kata-kata hikmah, dan saya nak jentik jugalah perhatian, dan juga mungkin kita dah lama kan tak menyedari bahawa kita ni solat juga, tapi apakah kita ni bersolat pada awal waktu. Kita kadang-kadang suka tangguhkan solat kerana kesibukan kita. Kita ambil peluang untuk memberikan alasan kejap lagi, lepas habis kerja ataupun lepas menonton siaran televisyen, tanpa kita sedar sebenarnya waktu sedang berjalan. Sedangkan apabila kita solat, kita sebenarnya sedang berhenti sekejap daripada urusan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau selepas ini masuk waktu solat, jangan tunggu rasa rajin, jangan tunggu rasa lapang, dan jangan tunggu sampai masa ada masalah, barulah kita mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Kita nak dengarkan lagu yang terakhir untuk Salam Santai kali ini, Sesuci Maryam daripada Nice. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik.

0: الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam untuk semua.
11: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalila la yashkuril kathir. Wa man la yashkuril nasa la yashkurillah." Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: 14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ismi Amri di hari Isnin, hari ini tanggal 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 14 September 2026 Masihi. Salam santai, saudara-saudari ditemani oleh saudara Arif Razi sebentar tadi 12:30 malam hingga 4 pagi dan sekarang ini pagi salam 4 hingga 8 pagi bersama saya lah, insyaAllah ya. Dan kita akan bawakan kepada saudara untuk dengarkan Ejas Entah Jawab Anda Soal sebentar lagi tentang tajuk ulangannya Jejak Penyembuh Sunnah. Kita dengarkan sebentar lagi bersama Asad Tizahnya, Dede Syafira Kumohon. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, rancangan EJAS kembali ke udara bersama dengan Zira tentunya hari Isnin. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa Zira bersama dengan panel jemputan kita. Siapa lagi kalau yang masih ingat dengan ustaz kita, dulu dia selalu juga keluar rancangan EJAS bagi betul. Tapi kali ini kita dah berwajah baru EJAS, entah jawab anak soal, bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad, iaitu pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Zira sihat eh?
0: Sihat alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bercakap dengan tajuknya Jejak Penyembuhan Sunnah. Jadi mungkin ada yang tertanya kan, apakah tajuk ni, apakah topiknya? Iaitu kita akan bercerita berkenaan dengan perubatan Islam. Di mana ia merupakan salah satu sistem rawatan berasaskan Al-Quran, Sunnah dan juga doa dengan tujuan menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani, iaitu kita sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila boleh cakap dengan pasal rawatan Islam ni, orang akan fikir pasal mistik. Jadi kita nak berbicara dengan Ustaz bagaimana agaknya konteks perubatan Islam seiring dengan konteks perubatan moden. Jadi sebagai mukadimah Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan apakah itu sebenarnya perubatan Islam? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Kasih kepada DJ Zira. Sebelum tu saya nak mulakan dulu dengan ilmu perubatan Islam ini untuk saya ketengahkan satu isu. Wah, isu dia apa? Bunyi macam berat.
0: Itulah.
1: Isu seram dia, kenapa perubatan Islam ini tidak berada di ruang yang luas untuk diterangkan kepada masyarakat.
0: Ya? Yeah.
1: Contohnya kita kata kalau ruang yang luas tu, seperti mana kalau kuliah maghrib, kuliah subuh ada di masjid di surau kan? Ilmu-ilmu lain, tapi ilmu perubatan Islam tak ada. Soalan tu cuba jawab. Adakah salah jawatan kuasa ke? Tak kan? Yeah. Ya, soalan tu sebenarnya dia kerana melihat kepada ilmu perubatan Islam ni, dia ada satu nilai tambah selain daripada ilmu itu sendiri, iaitu dia ada nilai tambah itu pengalaman dalam bertemu dengan pesakit ataupun perawat itu merawat kepada pesakit. Pengalaman itu yang kadang-kadang tak ada pada orang. Kadang-kadang belajar perubatan Islam tapi dia tak ada pengalaman itu yang tak berani nak bercerita. Tambah pula bila saya lihat yang nak belajar perubatan Islam ni ramainya orang bukan agamawan, itu je kan. Jadi bila orang bukan agamawan ni nak cerita, dia rasa macam ralat sikit lah. Rasa saya ni bukan ustaz pun, tapi takkan nak cerita perubatan Islam kan. Dia harapkan ustaz-ustaz lah. So harapan saya moga-moga ada ruang yang lebih nanti untuk di mana-mana tempat masjid dan surau, mencari orang-orang yang ada ilmu perubatan Islam dan pengalaman yang mereka ada untuk dibawa di siri kuliah maghrib ataupun subuh lah di masjid ya. Okay, baik. So berkaitan dengan ilmu perubatan Islam ni, pertamanya dia memang seiring sebenarnya. Bila sebut perubatan, apa-apa perubatan pun dia memang kita istilahnya kita nak bagi sembuh satu penyakit lah kan. Cuma perubatan Islam ni kita lebih kepada kalau huraian ya, antara yang disebut oleh para ulama, iaitu dia merupakan satu ikhtiar ke kesembuhan penyakit, ikhtiar untuk mendapat penyembuhan penyakit jasmani, penyakit tu penyakit fizikal, dan rohani, penyakit spiritual, yang mana dia berdasarkan kepada hukum syarak yang dilakukan oleh yang mahir. Apa maksud mahir? Mereka itu belajar, bukan dapat ilmu mimpi tiba-tiba boleh merawat kan,
0: tiba-tiba turun datang ilmu kan.
1: Dia mahir ilmu perubatan Islam. Dia belajar.

0: belajar kaedah rawatannya yang akhirnya dia lakukan itu ke semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau perubatan moden tu dia satu usaha ikhtiar juga. Maknanya penggunaan mungkin bahan-bahan ubat-ubatan yang mereka itu doktor ni mereka juga belajar di institusi yang mana kita tahu di Itiraf lah untuk melahirkan mereka sebagai seorang pegawai perubatan.
1: Nah itu dia perubatan Islam. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan juga apakah beza doa dan ruqyah tu? Adakah dia perkara yang sama ataupun berlainan?
0: Okey. Lazimnya kita sesama manusia lah. Agama berbeza pun mereka ada doa. Kan?
1: Betul.
0: Dengan cara masing-masing lah. Tapi bagi seorang Muslim, kita memang rutinnya kita sesama berdoa. Kita nak makan, kan? Kita nak naik kenderaan, kita nak tidur, biasa kan? Bahkan nak belajar, baca doa juga. Ya? Dan memang menjadi amalan. Jadi bila sebut doa ni, doa ialah satu ucapan lah, kita permohonan yang mana kita nak minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang hamba, kita minta lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tujuan kita tu untuk mendapatkan rahmat ni, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan pertolongan dan juga perlindungan. Mohon dijauhkan daripada segala bala bencana atau apa-apa sajalah yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya biasanya kan. Dalam doa tersebut dengan adanya kita panggil dengan cara dan adab-adab tertentu. So, itu doalah. Kemudian kita tambah sikit ataupun kita nak kata persoalannya beza antara ruqyah ya. Dia doa juga. Ruqyah ni bacaan doa, cuma diiringi dengan ataupun dikatakan juga doa yang berserta dengan jampi. Jampi ni jangan duk bayang istilah jampi.
1: Itulah macam biasa asap-asap limau.
0: Yang diamalkan oleh kita di kampung-kampung dulu lah kan. Sekarang ada jugalah kan. Dengan bacaan-bacaan yang dengar ke tak dengar ke. Seru itu, seru ini kan. Tapi jampi ini, ruqyah tu maksudnya jampi lah. Tapi ruqyah tu syariah. Jampi itu jampi yang syariat. Apa jampi yang syariat? Iaitu bacaannya daripada ayat Quran, doa daripada hadis Nabi, doa yang disusun oleh salafus soleh, iaitu ulama-ulama mutabar, yang mana difahami maknanya. Ya, jadi doa dan jampi itu bagi tujuan mohon perlindungan dan secara khusus juga iaitu rupanya Islam ni mohon kesembuhan daripada sesuatu penyakit. Itu dia beza antara doa dan.
1: Masya Allah, maknanya ruqyah ni dia satu yang istimewa lah. Bukan macam doa biasa. Jadi Ustaz, kita bercakap pasal konteks perubatan moden lah. Kan? Ada orang dia akan nampak perubatan Islam ni macam old school Ustaz. Jadi kita kena apa, kena ceritakan, kita jelaskan kat sini. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan secara detail ataupun sebenarnya bagaimana agaknya konteks perubatan Islam pada zaman moden ni, relevan lagi ke tak Ustaz? Ada orang kata tak relevan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan, silakan.
0: Jadi kalau kita tengok boleh kita katakan dia ciri-ciri lah perubatan Islam ni macam mana kan. Pertama dia memang lah kita menggunakan kalam Allah kan.
1: Betul.
0: Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam membaca doa-doa tersebut ni, sebab kita sandarannya terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa sembuh bukan kuasa individu. Ini yang kadang-kadang menjadi salah faham.
1: Orang tak faham.
0: Kita nak jumpa dengan orang tu dia nak sembuh. Kemudian dia lain, dia ada alatan yang khusus dan sebagainya kan. Belajar pun kos dia tinggi.
1: Betul. Kosti juga tu.
0: Nanti dia dalam perubatan Islam ni belajar ada kos tapi tak adalah setinggi itu kan.
1: Betul.
0: Kemudian kita lihat sumber itu daripada Quran. Kalau bacaan tu tadi kalam Allah mesti sumber Quran. Itu juga sumber daripada hadis Nabi. Sebab hadis-hadis Nabi juga ada Nabi sendiri ataupun zaman Nabi berlaku. Nabi merawat, Nabi minta orang merawat, Nabi pun dirawat. Sampai tahap begitu. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan kalau boleh bacaan itu bahasa Arab lah keutamaan dia doa tu. Dan tak menjadi masalah pun nak sebut bacaan apa bahasa-bahasa lain, asalkan dia tidak ada unsur-unsur yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh bacaan tu difahamilah walaupun bahasa Arab tak faham. Mm-mm. Kalau saya pun ada perawat tu bahasa Jawa, saya tak faham.
1: Kan?
0: Tapi kalau orang Jawa sama Jawa, dia fahamlah perkataan tu bukan perkataan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dia punya ada pun rawatan selain daripada ruqyah, barangkali ada juga keperluan yang menggunakan bahan-bahan ubatan. Bahan ubatan kita panggil bahan alami lah, bahan yang tidak kita proses secara khusus macam medical punya ubat kan, ubatan kan. Maknanya ada bahan seperti herba kita bagi dengan keadaan-keadaan yang tidak lebih daripada syarat-syarat atau dos-dos yang tertentu kan. Memang herba-herba ni pun kita kata ada keperluannya kan. Dan ada juga herba yang bukan melibatkan kegunaan dalaman, kegunaan luaran. Tumbuh-tumbuhan herba ni macam kita kata perubatan Islam, kalau gangguan memang kita gunakan daun bidara. Daun bidara kan. Nabi sendiri pun sebut kalau makan 7 kurma ajwah beramal akan terselamat daripada sihir kan. Jadi hari ini pun adalah hal-hal itu, saudak dan sebagainya, itu antara bahan-bahan alami yang mana boleh jadikan sebagai ubatan.
1: Masya Allah, itu dia. Jadi jangan salah faham. Maknanya konteks perubatan Islam ni sepanjang zaman kita boleh gunakan. Hebatnya Allah dah bagi kat kita ni. Kenapa kita tak nak gunakan Ustaz kan? Baik Ustaz, kita nak bercerita lagi tapi kita nak berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Syahir, rimas betul lah Mami tengok awak ni melompat sana melompat sini. Mami ni baru balik kerja, faham ke tak? Letih tu tak? Dah lah, awak pergilah tengok TV, tengok kartun ke, main tab ke, awak suka hati awak lah. Mami nak tidur.
3: Jangan biarkan teknologi mendidih anak-anak. Luangkan masa berkualiti sekurang-kurangnya 15 minit sehari bersama mereka.

0: Kembali bersama EJ AS Entah Jawab Ana Soal.
1: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Yang mungkin ada saudara yang pendengar yang baru membuka siaran frekuensi 91.1, kita bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad Reda bin Ahmad yang merupakan pendakwah bebas bercerita tentang perubatan Islam. Jadi kepada anda yang mungkin ada soalan nak tanya kepada Ustaz, boleh hantarkan di talian WhatsApp kami 011-317-2911. InsyaAllah di hujung rancangan nanti akan Zira bacakan soalan anda. Baik Ustaz, kita dah bercerita tadi apakah perbezaan doa dan ruqyah. Kita dah cerita tentang perubatan Islam di zaman moden ini. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita secara khususnya, apakah penyakit yang dirawat sebenarnya melalui perubatan Islam? Adakah semua penyakit boleh melibatkan perubatan Islam ataupun ada penyakit tertentu sahaja? Mungkin Ustaz boleh jelaskan? Silakan.
2: Okey. Secara umumnya memang perubatan Islam ni dia merawat semua penyakit. Wah, hebat ni.
1: Masya-Allah, hebat kan? Betul.
2: Memang betul lah, kita kena memperakui kehebatan Islam ni.
1: Betul.
2: Cuma kita tahu bila perubatan Islam, penyakit yang dirawat itu oleh seorang pesakit, dia bukan satu jaminan untuk menyatakan kesembuhan. Bukan manusia yang sembuh. Sebaliknya perubatan Islam meletakkan kesembuhan datang hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya, kita punya tagline dia lah, kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba berikhtiar, berusaha dan menerima qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dalam perubatan moden memang kita ada istilahnya doktor, ngaju pergi dekat hospital, dekat klinik kan. Perubatan Islam dia ada orang namanya gelar panggil mualish pun ialah perawat, yang mereka berikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pun di hospital, di klinik pun sebahagian doktor juga kadang-kadang mereka menggunakan juga, dia nak ulur tu baca bismillah. Kadang-kadang suruh selawat kan, ada setengah-setengah doktor tu kan. Maknanya kombinasi antara kedua-dua rawatan ni sangat perlulah. Kita apalagi kita sebagai seorang Islam kan. Kita pun tak, kadang-kadang tak menafikan juga orang bukan Islam sendiri pun ada nak dapatkan rawatan pada Islam ni.
1: Boleh kan? Ustaz
2: boleh.
1: Masya-Allah.
2: Sebab mereka juga adalah hamba Allah juga.
1: Hamba Allah, betul.
2: Sebagai manusia kan.
1: Betul.
2: Memang ada kita jumpa kes-kes yang memang mereka sendiri datang untuk mengambil perubatan Islam. Jadi kita memang khususnya perubatan Islam ni sama macam universiti, ada subjek major dan ada minor kan. Jadi memang major perubatan Islam ni cenderung kepada rawatan gangguan lah, gangguan makhluk halus ataupun kalau orang kata sihir kita lah kan. Cuma sihir ni kita tak semudah untuk mendakwa orang tu sihir ataupun orang tu sendiri kata saya disihir, jangan kita kata ya awak disihir, jangan ya. Jangan buat macam tu, tak boleh. Kita tak boleh tahu dia sihir, tapi kalau berdasarkan ada simptom-simptom mangkali adalah boleh kita nyatakan kan. Dan kadang-kadang buat apa masyarakat kita ni bila sebut sihir dia dah fikir siapa buat aku.
1: Betul. Lepas tu aku nak balas dendam.
2: Nak dendam kan. Boleh tak sihir tu patah balik ke orang tu kan.
1: Betul.
2: Jadi maknanya major kepada perubatan Islam ni memang gangguan lah. Gangguan halus kita panggil sebagai penyakit rohani, spiritual. Walaupun penyakit rohani ni juga melihat kepada penyakit fizik, mental juga dan juga masalah dalaman hati kan. Hati yang rosak, hati yang sakit dan sebagainya kan. Penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah tu, sifat-sifat keji tu. Melihat juga kepada spiritual. Tapi di perkara moden kadang-kadang penyakit yang spiritual melibatkan mental ada. Kita ada di hospital yang besar-besar ada jabatan atau bahagian sekretari dan kesihatan mental kan. Mereka juga membantu dan mereka kaitkan juga kadang-kadang masalah kejiwaan itu sehingga mereka ada hospital sakit jiwa. Hospital bahagia kan.
1: Tanjung
2: rambutan kan. Jadi dalam perubatan Islam kita tahu doa-doa seperti kita berlaku keresahan, kesedihan kan, malas, memang adalah kita minta lindung kan. Kita minta sembuh. Jadi benda-benda tu ada dalam perubatan Islam. Tapi lebih memang majornya tadi tu lebih kepada rawatan seperti gangguan makhluk halus yang seperti bisikan, kerasukan yang mengganggu dalam tubuh badan manusia.
1: Itu dia. Baik Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz kata tadi, kita boleh juga sebenarnya rawatan Islam ni untuk non-Muslim ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit mungkin ada pengalaman merawat non-Muslim?
2: Memang saya pernah beberapa kalilah merawat pesakit non-Muslim ni. Pertama, memang dia tu India, beragama Hindu. Sebagai seorang staff nurse di sebuah hospital lah. Jadi dia datang jumpa saya ketika mana saya bertugas di salah sebuah masjid di wilayah Pustuan. Jadi dia datang, dia dapat tahu tu melalui sahabat dia lah. Penyakitnya dia tak boleh tidur. Walaupun dia boleh kerja, biasanya staff ni bekerja shift kan. Tapi time dia tak shift tu, dia tak boleh tidur selama beberapa minggu lah. Jadi datang kali pertama saya rawat. Lepas tu saya tak tahulah, saya tak pernah follow up pun. Tapi kali kedua dia datang hubungi saya, dia WhatsApp, dia kata dia nak datang untuk kali kedua. Jadi datang kali kedua, saya pun datang. Dia kata okey, dia kata dia dalam tempoh 2 minggu dia okey, dia kata. Lepas tu dia jadi balik sekarang ni, dia kata. Tapi taklah semacam hari tu, cuma tidur tu tak berapa lena, dia kata.
1: Maknanya ada kekurangan lah.
2: Ada kurang. Alhamdulillah ada kurang kan. Lepas tu kita merawat lagi. Lepas tu saya pun, kita dah rawat, saya kata tadi saya tak pergi follow up dah kan. Kita anggap dia sembuh dah apa semua. Tapi itulah kita bagi rawatan tu mereka. Tapi maknanya adalah kemujaraban dia tu, daripada rawatan awal tu nampak perubahan. Dan mudah-mudahan rawatan kedua tu dia jadi sembuh lah berterusan. Jadi dia tak boleh tidur. Macam tu juga pengalaman saya yang kedua. Pernah saya ingat saya sebuah college nursing berlaku gangguan lah pada seorang pelajar. Dan akhirnya dia boleh mengalami berjangkit sebab emosi ke, sebab gangguan tu ada ke, kepada seorang bukan Islam daripada Sabah. Jadi dia, kita tak minta dia terawat, tapi dia rasa tak selesa bila dia tengok. Dia kata dia tengok kawan dia rawat tu, dia kata boleh tak rawat saya,
1: dia
2: kata. Jadi bila kita rawat-rawat tu, bagi air selepas kita rawat tu, dia pun rasa lega, dia kata. Jadi kita pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Agar dia bagi sembuh. Alhamdulillah, sembuh daripada penyakit tersebut. Walaupun tempoh dia gangguan tu, dia tak selesa tu, tak lama mana pun dia tengok kawan dia tu rasa tak sedap ya apa semua. Dalam sekitar 5 minit dia nak nampak ada kawan dia tu sembuh pulih, dia pun nak juga dengan ruqyah tersebut.
1: Dia agama apa Ustaz?
2: Dia Kristian.
1: Kristian. Masya-Allah.
2: Itulah pengalaman antara pengalaman-pengalaman yang saya pernah lah. Banyak lagi lah, tapi panjang lagi nak ceritakan. Tadi saya kata di awal, perubatan Islam ni dia ada pengalaman, itulah yang nak dikongsikan kan.
1: Jadi sebenarnya saya rasa bukan saya seorang, pendengar juga baru tahu sebenarnya perawatan Islam boleh juga untuk non-Muslim. Itu dia hebat, tapi mesti diiktiraf Ustaz.
2: Iktiraf.
1: Mungkin Ustaz juga boleh cerita sikit. Macam mana
2: iktiraf tu? Kalau doktor yang belajar dekat universiti, lepas dia habis belajar, dia kena ikut houseman 2 tahun. Dia tak boleh nampak praktis lagi orang kata kan. Lepas tu baru dia masuk berpraktis, bekerja di hospital ataupun klinik. Dengan syarat dia kena lalui proses apa kita panggil, ada tak ingat saya, MMC nama dia kan. Medical Laboratory Malaysian certificate kan. Dia pun kena renew juga, dia kena ada lesen tu. Itu juga perubatan Islam sebenarnya. Lesen tu daripada mana? Jawatan agama ke? Tak, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, KKM. Cuma KKM dia ada satu bahagian namanya bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Mereka tu mengambil pendekatan bersama dengan Jabatan Agama Negeri masing-masing di seluruh Malaysia untuk Jabatan Agama buka iklan untuk siapa yang nak jadi perawat yang diiktiraf oleh KKM ni melalui proses temuduga. Kemudian setelah melalui proses temuduga tu, lulus, dibawa di peringkat apa, di peringkat negeri, bawa ke namanya di bawah KKM tu ada satu lajnah, pengawal siaan pengawal perubatan Islam. Maka di endorse dalam mesyuarat tu, kemudian dibawa ke atas lagi melibatkan menteri, melibatkan ketua pengarah KKM, majlis PTNK ya, perubatan tradisional dan juga komplementari. Jadi perubatan Islam ni, perawat diiktiraf satu hal. Yang keduanya, kenapa perlu pengiktirafan tu? Sebab untuk memastikan rawatan tersebut mengikut etika dan garis panduan yang ditetapkan. Ya betul. Sebab apa? Sebab kata perubatan Islam, tapi dia rawatan tu tidak seiring dengan perubatan Islam. Jadi barangkali dia salah maknanya rawatannya, sehingga dia buat melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan tidak beretika lah. Jadi mereka itu yang salah tu boleh didakwa. Kalau didapati bersalah, maka boleh dihukum penjara 10 tahun.
1: Ah, maknanya untuk perubatan Islam, ya? Ah, maknanya jangan main-main. Tak dan, boleh suka-suka mengiktiraf.
2: Dan didenda sehingga RM30.
1: Masya-Allah.
2: Atau kedua-duanya sekali.
1: Ada akta tu, Ustaz, ya. Baik.
2: Jadi perubatan Islam dia tidak berada di bawah protentational. Dia di bawah complementary tadi. Dia pelengkap. Maknanya kalau KKM di hospital kadang-kadang di klinik tak dapat nak ada masalah tu, doktor kata okey yang semua kan. Maka ada bahagiannya. Sebenarnya perawatan komplementari ini dah ada lama. Kalau di hospital besar pun ada rawatan urutan, akar pancer, kan? Tapi perawatan Islam sejak 2016 dan sekarang ni 2016 ni baru mula-mula betul dikuatkuasakan. Jadi kena pastikanlah bagi kita yang di luar sana nak dapatkan rawatan, kalau dengarnya berita Islam dan Islam, kena minta nombor KKM dia.
1: KKM,
2: sunjuk sijil dia. Walaupun kad tak ada bukti. Kadang-kadang yang rawatan ni ada dalam talian lah sebagainya kan.
1: Betul.
2: Jadi sebab kena berhati-hati.
1: Sebab saya tengok banyak, Ustaz, dekat medsos tu kan, macam-macam macam-macam ustaz dia mengaku dia perawat Islam kan. Jadi saudara, kalau nak dah tengok dekat dalam media sosial tu, suruh dia tunjukkan dulu kad perakuan dia, kan, yang diiktiraf daripada KKM. Jangan kita banyak seborono percaya, kan. Ada tu, Ustaz, siap ada beg kuning, suruh bagi.
2: Kalau faham beg kuning bagi gift tu, tu ada panggil 2-in-1 ke 3-in-1 ke, tak tahu lah kita, kan.
1: Kat situ kita dah boleh
2: udang
1: nampak ada udang tu, kan, ada sebalik mi je tu. Baik, Ustaz, jadi macam kita cakap tadilah, macam mana agaknya siapa selayaknya digelar sebagai perawat perubatan Islam? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan pendengar kita, macam mana kita nak tahu dia perawat Islam sebenar, kan? Silakan.
2: Secara realitinya, kadang-kadang kita memang tak naklah bertanya awak ni ada qualify ke tak ada qualify.
1: Betul, kan?
2: Pergi je lah kalau dengar cerita orang, pergi ke sana, pergi je. Tapi selain kalau qualify itu memberi satu apa, kekuatan untuk meyakinkan kita. Kalau tak ada, mungkin mangkali ialah nak dapat qualify ni pun makan masa, kan. Kadang-kadang sampai kapal setahun melalui interview dan kelulusan. Setidak-tidaknya peranan kita sebagai pesakit, mesti kita kena kenali perawat perubatan Islam sebenar tu melalui 4 perkara. Pertama, peribadi. Tengok-tengoklah, jangan tunggu pergi, dia ni tanya dengan orang, dia ni ada tak pernah pergi ke masjid, kan, ada tak ada kuliah, ada penampilan dia macam mana. Bukannya kita nak tengok penampilan tu dengan pakaian kopiah jubah, ya, tak semestinya. Ramainya yang pakai kopiah jubah ni tak ustaz, tak perawat pun ramai juga, kan. Tapi maknanya secara menyeluruh melihat peribadi dia tu, cara bertutur, pergaulan dan sebagainya, bercampur tak dengan orang, itu peribadi dia, kan. Apa yang dia cakap, tutur katanya tu, bahasanya yang keluar macam mana, kan. Kemudian yang kedua, bacaan dia. Kan, kalau boleh memang perawat ni mesti keluar, tak kuat pun tapi dengarlah bunyi bacaan dia tu, bunyi ayat Qurannya, bunyi doanya. Ada juga kadang-kadang bunyi bacaan awal tu ya Quran, tapi lepas tu kumat kami.
1: Dia lencuk lain.
2: Kita ni memang kadang-kadang tak faham juga bunyi ayat maksud ayat bahasa Arab, ayat Quran, doa ni, kan. Tapi bunyi Arab tu ada lah. Kalau kata ustaz dia makhraj je tak betul, itu pun boleh jugalah. Kalau rasa tak berapa, ini tak sebut yakin. Pun tak betul, zal pun tak betul, kan. Panjang pendek pun tak betul. Kalau sekadar dengung tak ada sangat, tak ada masalah lah, kan. Tak ada taranum, tak apa, tak apalah, kan. Sebab takkan nak bertaranum pula marawat. Maknanya dengar bunyi apa yang dia baca itu sebut, bacaan dia. Tak menyebut perkara-perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, teknik dia. Teknik macam mana? Teknik ni kalau dia melibatkan sentuhan, apa yang disentuh? Berjalan tangan suruh badan ke?
1: Ambil sepatan pula, kan?
2: Sepatan lah pula, kan. Teknik tu juga barangkali kalau dia melibatkan perawat tu lelaki, pesakit perempuan, sama ada dia duduk berdua apa, berawat berdua-duaan ataupun ada warisnya. Ini kalau ada CCTV, okey lah, pastikan CCTV tu berfungsi, kan. Tapi mesti tak boleh berdua-duaan, atau kadang-kadang lelaki dengan lelaki pun kalau membuatkan contoh pegang dan sebagainya, bahaya juga, kan. Sebab sekarang ni
1: kita tak boleh percaya dah.
2: Percaya sukar untuk dipercayai, kan. Jadi teknik tu penting jugalah. Yang keempatnya itu bahan. Apa bahan yang dia gunakan, sama ada dia minta kita sediakan ataupun dia sediakan. Walaupun kita ada bahan-bahan yang kita gunakan seperti gangguan sendiri, Dalam Islam kita gunakan daun bidara untuk dibuat mandi kan. Jadi kita pun bagilah pesakit atau pesakit cari ya. Cuma bahan selepas kadang-kadang tu dibekalkan untuk dijadikan sebagai tangkal azimat, simpan gantung.
1: Itu dah
2: salah dah kan. Mm-mm. Ataupun bahan kita pun dia nak juga pengeras. Pengeras bahannya pelik-pelik. Kambing hitam beranak tengah malam contoh kan. Susah lah pula. Ataupun dia menetapkan lepas ni kalau sembuh aku kena buat pulut kuning bagi makan kepada 40 anak orang anak yatim. Itu tak boleh lah, menyalahilah kan. Jadi itu benda-benda yang kita tak mau bercampur aduk antara benda yang khurafat dengan perbuatan Islam. Maka di situ pun cukup memberikan kita kesan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi empat perkara tu boleh saya ulang sekali lagi, iaitu mengenal peribadinya, bacaan apa yang dibaca, kemudian cara ataupun teknik, dan yang keempat itu bahan yang digunakan.
1: Itu dia, kena pastikan tu. Jangan kita main percaya, kita main ambil. Tengok dia pakai songkok, pakai jubah, kita dah percaya dia perawat Islam, Ustaz kan. Tak boleh macam tu. Baik Ustaz, kita dah ada terima WhatsApp daripada pendengar kita. Jadi kita nak tunaikan ataupun nak bacakan soalannya, tapi kita nak berehat dulu sekejap Ustaz ya, dan juga saudara. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS, Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Dan kita pun dah berada di penghujung waktu, namun kita nak tunaikan juga dulu permintaan ataupun soalan daripada pendengar kita. Yang pertama Ustaz ya, kita terima daripada Puan Zulaika dari Perak, katanya, "Assalamualaikum Ustaz, macam mana kita nak elakkan diri daripada terjebak dengan unsur syirik atau amalan yang meragukan dalam rawatan Islam ini?" Boleh Ustaz terangkan? Silakan.
3: Pertama sekali, yang soalan yang terakhir dan sesi perbincangan kita tu ambil kira lah.
2: Kita cerita tadi kan.
3: Okey. Cuma dalam satu antara tertentu, kita jangan mudah terikut-ikut kata-kata orang. Pergi sana, saya dah pergi dah, sembuh. Pergi sana, sembuh. Sebab prinsip perubatan Islam ni, dia kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak semudah seperti mana prinsip rawatan-rawatan moden yang lain. Jadi kita lihat, kita ni kena berhati-hatilah, berwaspada, jangan sampai tipah tertipu. Tiba-tiba kan, jangan sampai kita sehingga mengeluarkan kos yang banyak, yang tinggi kan. Kita bukanlah menjadi satu syarat pun rawatan tu tak boleh dibayar. Boleh, tapi kalau sehingga melibatkan kos yang beribu-ribu, lepas tu datang berulang-ulang kali, paksa suruh datang lagi, datang lagi, datang lagi kan, tu babitkan pula orang lain daripada seorang, bawa pula keluarga dan sebagainya. Yang ni kita kena jaga. Kalau boleh, rujuklah kepada badan perubatan yang berautoriti ya. Kalau di bawah kita boleh tengok website bahagian BPTK KKM ni, ada pusat rawatan yang diiktiraf di bawah amalan perubatan Islam. Sebabnya kalau ada orang kadang-kadang sampaikan dia nak jumpa dengan orang tu, duduk jauh, padahal dekat tempat dia ada je perubatan Islam. Tapi dia suruh datang juga jauh. Itu pun dah melibatkan kesangsian untuk kita mendapatkan rawatan.
2: Nah itu dia, semoga menjawab soalan ya Puan Zulaika. Dan lagi satu soalan Ustaz, sebelum penutup, daripada Encik Kamil daripada Selangor, katanya, "Assalamualaikum Ustaz, betul ke setiap penyakit ada kaitan dengan gangguan makhluk halus?" Tadi Ustaz dah cerita kan, tapi tak apalah kita jawab juga soalan dia kan. Atau ianya hanya salah faham masyarakat sahaja? Mungkin Ustaz boleh jelaskan.
3: Tak semua penyakit itu kerana makhluk halus, tetapi ada penyakit kerana makhluk halus. Penyakit fizikal memang kita tidak boleh menafikan rawatannya di hospital, tapi kadang-kadang ada penyakit fizikal tu menjadi berat kerana jenis gangguan. Sebabnya berkan Kementerian Kesihatan dia ambil cakna di bawah komplementari ini, mengambil perubatan Islam lah dan juga perubatan komplementari yang lain lah yang membantu mereka untuk memberikan khidmat kepada pesakit dan dengan kena dengan caranya kan. Kalau kita boleh Islam kan, izin Allah lah sembuh. Jadi fizikal memang just fizikal. Kalau perlukan pembedahan, dah sudah diagnose dan sebagainya, kita tidak menafikan. Kalau dia ada sesuatu yang menyebabkan kesan-kesan, simptom-simptom yang lain, barangkali dia ada masalah-masalah gangguan makhluk halus. Apapun, elok digabungkan kedua-dua sekali. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak nampak penyakit itu, dia tidak merasakan itu penyakit. Atau kalau kita kata bukan penyakit fizikal pun, penyakit yang kita nampak ada yang berlaku masalah di luar sana. Contoh kita kata orang tak kahwin, kita kata itu penyakit. Dia tak nak kahwin, penyakit kan. Anak sebelum dia pergi sekolah, tiba-tiba tak nak pergi sekolah kan. Sebab dia penyakit tu kan kesan mental dia ke ataupun kesan lain, tapi kan dirawat lah. Dan kita pun kalau lihat pergi hospital pun, kadang-kadang doktor kata kami dah buat diagnose apa semua, dan tak jumpa punca penyakit apa pun, salah penyakit. Ha, jadi padahal orang tu kata saya sakit.
2: Ha, kan? Betul. Okay,
3: bolehlah mengambil rawatan kaedah perubatan Islam ni.
2: Itu dia, semoga menjawab soalan Encik kami. Baik Ustaz, sebagai pengakhirannya atau penutup untuk tajuk kita malam ini, sedikit nasihat dan rumusan kepada pendengar kita di luar sana, silakan.
3: Khususnya kita sebagai umat Islam, kita kena sentiasa menambah ilmu dan kefahaman tentang salah satu juzuk ilmu ni, yang namanya ilmu perubatan Islam. Kerana Allah sebut, saya baca akhirlah ayat ni, sebenarnya kalau contoh ni awal tapi tak apa, akhir ni sebagai penutup kan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Maknanya Allah kata kami turunkan daripada Al-Quran itu adanya syifa, penawar bagi yang juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi ayat ni pada surah Al-Isra ayat 82, sebelum rujuk, maknanya adanya dalam Quran itu penawar. So perlu di dirungkaikan apa yang dikatakan sebagai penawar, walaupun kita dah sentuh perbincangan ni, tapi banyak lagi sebenarnya perubatan Islam, bukannya sekadar melihat dan perubatan Islam ni untuk hadir melalui seminar, kursus, bahkan dia perlu kepada pendalaman ilmu ni. Jadi bila kita tahu, kita tak tersalah, sehingga kita tak berlakulah. Kalau masyarakat kita ni zaman-zaman dulu nak dengar perubatan Islam ni memang jarang-jarang, tapi biasanya kita dengar dulu di kampung-kampung, penguatan bomoh lah, dukun dan sebagainya, kan. Jadi harap masyarakat di luar sana yang mendengar ni, kita sentiasa menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu perubatan Islam ini.
2: Itu dia, Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat pada malam ni Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Zira ucapkan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan Ustaz. Kita bawa lagi tajuk yang lain. Jadi terima kasih saudara kerana terus kekal setia bersama kami, dan saya kembalikan konti kepada rakan bertugas. Silakan. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali bersama Anik Ismi Amri. Alhamdulillah, hari ini 14 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Alhamdulillah, hari Isnin. Dan kita nak kongsi juga pada pagi ini, waktu yang kedua tugasan Amri, tentang Festival Turas Islami Malaysia yang berlangsung pada 13 hingga 20 September 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Jadi, untuk makluman penting bagi merancang perjalanan saudara-saudari, tempat letak kenderaan disyorkan berhampiran McDonald's Putrajaya DT, rujuk peta rasmi kedudukan parkir dan hentian van perantara ke Masjid Putra. Dan selain daripada van perantara festival juga, boleh tempah van melalui aplikasi Van Rapid On Demand, pin lokasi PPJ 46 Perbandaraan 2 Utara dan PPJ 45 Lembaga Pembiayaan Perumahan Utara, turun di Putra Square, tiba awal untuk mengambil kira masa perjalanan dari kawasan parkir ke Masjid Putra Putrajaya. Untuk pengangkutan, boleh memandu terus saja ke Masjid Putra Putrajaya. Bagi MRT, laluan MRT Putrajaya, turun di Putrajaya Central, dan kemudian KLIA Transit turun di Putrajaya dan Cyberjaya KT3, stesen sama dengan Putrajaya Central lah. Dan kemudian van penghubung stesen, tempah melalui aplikasi Rapid On Demand, turun di Putra Square. Dan ada penginapan juga yang disediakan dan juga sebagainya. Tapi kena bayar sendiri lah. Dan untuk ruang itikaf, bagi lelaki lah, boleh di Masjid Putra Putrajaya jugalah. Dan juga wanita di Masjid Sultan Mizan Zainal Abidin sahaja. Manakala lelaki pun ada dua, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dan insyaAllah kita doakan moga dipermudahkan segala urusan untuk yang hadir di Festival Turas Islami Malaysia. Boleh layari laman media sosial Festival Turas Islami Malaysia ini, insyaAllah, untuk dapatkan maklumat-maklumat lanjut, ataupun layari festivalturasislami.my, insyaAllah. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam 5.15 minit pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 55 hingga 59.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Awaslah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Ya.

Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah pertunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Qul

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah?
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ayo tuan malam ada juga panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi bagi edisi 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 14 September 2026 Masihi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu' itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
1: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Bila kita membaca Al-Quran, kita pastikan kita terhubung dengan sifat kasih Allah terlebih dahulu, sebelum kita terhubung dengan intipati yang terkandung di dalamnya, sebelum kita terhubung dengan ayat-ayatnya yang kita baca, sama ada dengan bertaranum ataupun dengan bacaan yang biasa. Al-Quran ini sebenarnya adalah tanda-tanda Allah. Yang ini dalam Al-Quran itu sebenarnya di dalamnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyatakan betapa dirinya itu pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala menyatakan segenap asma' dan sifatnya yang dinyatakan secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah mengganjari semua kita ini dengan syafaat baginda Nabi SAW.
4: Salam FM,
5: #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ismi Amri. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di waktu yang ketiga tugasan Amri edisi hari ini 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 14 September 2026 Masihi. Hari Isnin hari ini. Moga jadi hari yang indah untuk kita lah. Memulakan hari kita, memulakan minggu ataupun permulaan minggu lah, rutin kita untuk bekerja. Dah cuti Sabtu, Ahad dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang saya tak bercuti-cuti lagi ni, mungkin bekerja je kan. Moga dipermudahkan segala urusan. Dan yang paling penting sebenarnya, kita doakan moga kesihatan tu ya, sentiasa baik, insyaAllah. Maklumlah sekarang ni jerebu kan. Saya tengok pun ramai jugalah kan. Saya sendiri pun kadang-kadang batuk-batuk kan. Batuk-batuk kadang-kadang, sekarang pun batuk-batuk. Dan begitu jugalah tadi rekan-rekan saya pun ada yang tak kurang sihat dan juga sebagainya. Jadi insyaAllah lah, moga kita dapat sama-sama jaga kesihatan dalam keadaan cuaca yang sebenarnya memang bukan menentu. Hujan lah, waktu hujan kadang-kadang panas kan. Tapi jerebu ni kadang-kadang mungkin mereka yang bekerja di luar kan, membuatkan kita rasa kurang selesa. Ini kadang-kadang menghidu jerebu ni sebenarnya memang memberikan satu efek jugalah kesan yang tak elok pada badan kita dan juga sebagainya ya. Jadi insyaAllah, mana yang bekerja di luar, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Itu yang paling penting sebenarnya untuk kita melindungi, mencegah insyaAllah. Moga Allah SWT bantu kita, lindungi kita insyaAllah ya. Jom kita dengarkan daripada Jamal Abdillah Syukur. Salam FM, salam untuk semua.

Kembali bersama Izmi Amriel. Alhamdulillah, di waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita kongsikan tajuk-tajuk utama di laman portal Berita RTM melalui berita.rtm.gov.my. Beri nak kongsikan di laman nasional tajuk-tajuk utama yang kita nak kongsikan: pengajian turat kekal relevan dalam membentuk umat Islam. Kongsi yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya juga beberapa lagi saksi akan dipanggil bantu siasatan nahas helikopter FDS. Fahami hala tuju RPM 2026-2035 sebelum bergelar pendidik. Kita kongsikan juga Festival Budaya Malaysia tarik 772,192 pengunjung, jana ROI 56.5 juta ringgit. Alhamdulillah di mana penganjuran ini juga menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi melalui pelibatan pemain industri pelancongan, peningkatan aktiviti perniagaan dan juga sebagainya. Kita bawakan juga kepada saudara Pesta Tanglung Kebangsaan Semarak Perpaduan Rakyat Malaysia. Perdana Menteri tiba di Keralam

untuk lawatan kerja 2 hari dan kemudian Raja Permaisuri Agong menyantuni keluarga mangsa kebakaran di Keluang. Festival Citra Mutiara 2026 angkat kepelbagaian seni budaya dan warisan Pulau Pinang. Dan kita kongsikan yang terakhir, Johor salur geran tahunan RM150,000 sokong gendang 24 perayaan. Jadi untuk saudara dapatkan berita yang sahih, lagi tepat dari berita.rtm.gov.my. Kita dengarkan dari Mestika Nasuha. Salam FM, salam untuk semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya

0: Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau. Ya Allah, berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran. Aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Aku boleh sabar, ya Allah. Berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan kau melencongkan sabarku. Tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, "Ustaz, saya dah lama tak sembahyang." Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, "Saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa." Kadang-kadang kita kata, "Bang, berapa lama dah bang hidup?" 50 tahun dah. Dia kata, "Tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya." Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hidup 50 tahun atas muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, "Ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan?" Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, "Bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Sembahyang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Okey, baik, alhamdulillah, kembali bersama Amri di hari Isnin hari ini. Permulaan untuk kita berada mungkin di hari pertama bekerja pada minggu ini untuk negeri-negeri kumpulan B lah. Negeri-negeri kumpulan A dah bekerja bermula semalam, dah bersekolah bermula semalam, insyaAllah. Okey, pagi ini sebenarnya kita nak kongsi tentang lelaki. Okey, ni cincin lah sebenarnya, cincin dan lelaki ni. Kita nak kongsilah. Kecil je saiznya kan, tapi kadang-kadang boleh jadi besar maknanya. Ada lelaki pakai cincin sebab minat, ada yang pakai sebab tanda perkahwinan. Oh gitu. Kalau yang tak dia pakai tu, tak adalah tu. Begitulah kan. Ada juga yang memang suka aksesori. Tapi dalam Islam sebenarnya, lelaki ada panduan tentang perhiasan yang boleh dan juga tak boleh dipakai. Jadi pada pagi ni sebenarnya, kita nak sembang santai sikit lah dengan saudara-saudari sekalian. Lelaki pakai cincin ni, apa kata saudara-saudari? Adakah cincin ni bagi lelaki sekadar aksesori? Kita nak tanya lelaki ni. Ataupun mungkin ada para wanita yang mengetahui ni. Ataupun saudara sendiri ada pandangan tertentu tentang lelaki yang suka sangat pakai cincin ni. Okey, boleh dengarkan pendapat-pendapat dan juga pandangan-pandangan pendengar kita untuk kita nak ajak kongsi bersama di talian 03-2288-7111 dan juga WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Jangan lupa juga kongsi di Facebook dan juga di Instagram kami, insyaAllah ya. Jom kita dengarkan dari Mas Ruzan Masri dan juga Hafiz Johari, Dialah Cinta Sejati. Salam FM, salam untuk semua.

0: nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak keseorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Nazar. Nazar bermaksud suatu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang yang telah bernazar, dia mesti melakukannya kerana hukumnya adalah wajib. Nazar merupakan iltizam atau dengan kata lain, mewajibkan diri untuk melakukan korban yang bermaksud sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Dan bila kembali bersama Ismail Amri, alhamdulillah sekarang ini 6.45 minit pagi. Kita nak kongsi ni. Ni saya kena bersemangat untuk kongsi ni. Tentang himpunan mesra alumni UiTM bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan 70 tahun UiTM. Alhamdulillah ya. Bukan sekadar angka sebenarnya kan. Ia adalah satu perjalanan 7 dekad untuk membina insan seperti saya. Alhamdulillah. Seorang graduan UiTM. Kita kena bangga juga sebenarnya membuka peluang dan melahirkan generasi demi generasi yang terus menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Kalau nak sebut tentang graduan UiTM ni, di RTM ni memang sangat ramai. Pengarah kami pun graduan UiTM juga. Dan penerbit-penerbit kami ramai juga. Kalau nak sebut kan ramai tu, kan panjang list tu nanti kan. Sebenarnya dengan sambutan 70 tahun UiTM, kita nak ajak keluarga besar alumni UiTM lah ya. Dari Rida, dari Mak Tak Marah, ITM dulu kan, zaman mak-mak kita kan, UiTM, zaman-zaman kita semualah, untuk kembali dalam himpunan mesra alumni UiTM bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini bukan sekadar pertemuan semula sebenarnya kan, jadi ia juga adalah satu ruang untuk mengenang perjalanan, meraihkan pencapaian, menghubungkan generasi dan menyambung legasi. Wah kan. Jadi himpunan ni ada pengisian-pengisian istimewa yang berlangsung. Antaranya adalah himpunan alumni dari pelbagai generasi dan latar belakang, amanat dan perkongsian bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kemudian penganugerahan tokoh alumni UiTM 2026 dan juga inisiatif beasiswa alumni UiTM sebagai tanda kasih dan tanggungjawab alumni kepada generasi mahasiswa, dan pelbagai pengisian yang meraihkan 70 tahun perjalanan UiTM. Ada sebenarnya pautan untuk pendaftaran. Pergi saja ke laman media sosial Universiti Teknologi Mara, media rasmi. InsyaAllah. Saya pun tadi ada cakap lah baru-baru ni rakan-rakan tenaga-tenaga pengajar UiTM yang ada mesej juga. InsyaAllah lah kan. Tahun nanti ada rezeki. InsyaAllah kita hadir ke sana nanti. Jom kita dengarkan dari OPIK, Ya Maulana. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Di hujung waktu yang ketiga tu kawasan 6 edisi hari ini. Jangan lupa kita nak jemput semuanya. Masuk di laman media sosial kami ni untuk sama-sama kongsi tentang tajuk yang kita bawakan. Cincin lelaki. Apa kata saudara-saudari? Adakah sebenarnya hanya untuk simbol ataupun satu gaya? Kalau kita tengok lelaki pakai cincin ni kan, macam kita macam-macam gaya lah kita boleh nampak kan. Ada yang pakai satu, ada yang pakai dua, ada pula banyak yang pakai tu batu besar-besar. Tak suka lah saya, tak ada. Tak ada kan. Tapi ada pula yang sebenarnya cincin sampai macam nak buka kedai pula kan, banyak sangat tu. Jadi insyaAllah boleh kongsi kepada kami kenapa, atau mungkin ada gaya ataupun cara tersendiri kenapa lelaki suka memakai cincin, insyaAllah. Selepas ini Utama 7 Pagi akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Turaf or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian Turos ini. Turos ini adalah tradisi dan warisan kita walaupun ianya sudah lama. Ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fatih Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima pelak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Verasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa. Kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
3: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Mali ada perinciannya.
4: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
5: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
4: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
5: Sebelum ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
4: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenalpasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenalpasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
7: Kilaka 102.5.
8: Salam FM di Johor 95.6.
9: Negeri Sembilan 95.6.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
11: Cameron Highland 105.1.
12: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
13: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
12: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM.
15: Salam FM. Salam
16: untuk semua.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
12: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Mariani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita bertemu lagi di hari Isnin. Hari ini tanggal 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 14 September 2026 Masihi. Kita doakan moga hari ni nak keluar rumah tu jangan lupa baca doa kan. Nak bawa, nak pandu kenderaan kan. Jangan lupa juga doakan moga Allah mudahkan urusan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Kita tahulah kalau pagi-pagi ni pergi kerja, hantar anak sekolah mungkin kan. Cari sarapan mungkin. Apa lagi yang buat pagi ni kan? Ada yang dah bangun tidur balik. Mungkin ada tu, tapi janganlah begitu kan. Mungkinlah kerja malam kot. Tak apalah, kita faham kan. Ataupun mungkin lagi pagi-pagi ni ada yang kemas-kemas ataupun ada yang sedang berada di halaman rumah kan, exercise ke di taman-taman bersenam. Masya Allah, bagusnya kan. Moga dipermudahkan segalanya insyaAllah. Tu pun kena pakai pelitup muka. Sebab sekarang ni kan jerbu. Kita risaulah kan. Kita pun dah batuk-batuk juga ni. Kita doakan moga kesihatan kita sentiasa baik-baik saja insyaAllah. Moga kita mudah untuk beribadah, mudah untuk bekerja juga, mencari rezeki kan insyaAllah. Dan selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil yang akan membawakan tajuknya pada pagi ini. Nak sembang-sembang pasal curang tanpa niat. Apa benda ataupun apa perkara yang dikongsi oleh mereka ni? Jom sama-sama kita dengarkan.
19: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
20: Kak Aisyah, akak, akak nak tahu tak akak? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak? Dia kata dia curang tanpa niat.
21: Apa?
7: curang tanpa niat, Akak.
9: Allahuakbar. Curang tanpa niat? Ish, bahaya tu. Jap-jap. Aduh, dah lah, Ustaz Akil tak ada ni.
7: Macam mana ni?
9: Kita pergi rumah Kak anak-anak. Kat sana ada Ustaz Zikri. Kita tanya dia. Sebab Kak pun takut juga kalau curang tanpa niat ni.
7: Masya Allah, Akak jumpa.
9: Kita jumpa dia. Ni bang, nak tanyalah bang, si Zahirah ni, dia kata suami dia curang. Ada ke curang tanpa niat bang?
11: Sebenarnya logiknya tak ada. Sebab apa yang kita lakukan semua pasti bermula dengan niat.
7: Ha kan Ustaz, dia kata saya ni tak boleh nak tuntut apa-apa, tak boleh nak tuntut fasa, sebab dia tak ada niat pun nak curang. Tak sengaja tersuka sebab kerja sama-sama dekat pejabat tu kan. Tapi saya tetap tak boleh nak terima. Dia punya alasan tu kan macam-macam Ustaz.
9: Sabar.
11: Ni
9: bang, boleh ke Zahira ni tuntut fasa?
11: Sebenarnya boleh.
9: Oh boleh ya?
11: Tapi ada tapi. Dia tidak semudah itu untuk mahkamah melepaskan, membenarkan fasah dijatuhkan. Kena ada bukti lengkap, kukuh dan bukan sekadar fitnah.
9: Zahira, kau ada bukti tak?
7: Ya Allah, Kak, bukan setakat bukti ha? Dari A sampai Z semua saya simpan. Azri tak tahu saya secekap tu. Mungkinlah jahat untuk saya ni minta orang nak siasat suami saya. Tapi saya buat semua tu untuk saya ni mempertahankan diri saya yang diabaikan. Dia dah habiskan banyak masa, banyak duit dengan skandal dia tu, Ustaz.
11: Allahuakbar, astagfirullah. Saya punya hati ni berdebar-debar nak jawab ni. Macam ni lah Zahira, pertama sekali tarik nafas ya. Sebenarnya dalam undang-undang keluarga Islam, perlakuan curang ni adalah termasuk dalam terma berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat. Atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak dan sebarang perilaku yang

0: Suami Zahira tadi siapa? Azri ya?
1: Azri Ustaz.
0: Mungkin Azri tu dia salah faham tentang curang tanpa niat ni. Dia rasa benda tu boleh jadi macam pasport untuk meluluskan perbuatan kerana tak terniat pun. Salah tu. Tak boleh dipermudahkan macam tu.
1: Itu yang saya nak dengar tu Ustaz. Tak boleh kan salah kan Ustaz. Sabar. Baik, saya akan siap je lepas ni.
0: Itulah saya, pandangan saya mungkin macam ni lah ya. Jika ketika berlaku kecurangan dan dia tersedar dia tidak berniat, dia terus lupakan, tamatkan apa-apa sahaja hubungan yang terlarang tu, bolehlah disebut tanpa niat. Tapi bila apa yang Zahira cerita dengan ada buktinya ini, dia dah sedar perbuatannya tu curang dan dia tetap teruskan sembunyi-sembunyi, memang jatuh salah lah cerita dia.
1: Kan dah tu berdosa pula tu kan Ustaz?
0: Saya nak kata berdosa tak berani, tapi ada benarnya juga. Berhubung dengan wanita lebih dari batas, berdosa. Ini kan pula kecurangan. Jadi kalau kita dah tercukup bukti dan Zahira tak nak bawa bincang lagi, fasah boleh dituntut dalam mahkamah. Tapi ingat lagi sekali, pastikan cukup buktinya.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz dan juga Kak Aisyah. Lepas ni saya balik rumah, saya tahulah apa benda yang saya nak kerjakan. Saya nak buktikan kepada dia yang saya ni pun boleh hidup bahagia. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Aisyah.
2: Sama-sama, sabar ya.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Pagi Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Ismi Amri. Kita nak kongsi pada pagi ini tentang cincin lelaki ni. Apa kata saudara saudari? Okey, Ustaz Zikri kata sunnah. Ya, betul kan. Saya suka perkongsian daripada Puan Hajar Akmah Hamzah. Kak Akmar dikongsi bagi ni, katanya, "Assalamualaikum DJ Amri. Akak suka tengok lelaki pakai cincin. Dulu-dulu suka tengok baca-baca pakai cincin batu-batu yang besar tu. Tapi paling seronok tengok arwah pak mertua pakai kiri kanan. Sesuai untuk lelaki yang dah berusia. Kalau macam DJ Amri, satu dah ala. Sebab muda lagi. Tapi memang sesuai batu-batu besar gitu. Tak berat ke?" Kan? Itu soalan saya kepada Kak Akmar. Tak berat ke? Kan? Saya ada tengok jugalah. Kan? Kawan-kawan pun ada juga. Okay, tak boleh. Kita jari masih kosong lagi, Kak. Begitulah. Gurau-gurau. Okey. Ada yang share juga pagi ni. Mak Ngah Anggun. Ya, dengarkan kami daripada Bukit Batok. Little Guilin, Singapura. Terima kasih, Mak Ngah. Mak Ngah kata, perhiasan diri selalu hanya wanita je yang elok dan juga cantik dia pakai. Kan? Tapi trend sekarang ni macam-macam ada. Ikut zaman terkini. Dulu tahun-tahun 60-an tak ada pun. Nah, sekarang kalau ada majlis wali mata urus atau perkahwinan, pengantin perempuan akan hadiahkan sebentuk cincin suasa dan lain-lain. Itu adat sekarang. Itu betul, Mak Ngah. Itu satu kita panggil simbolik lah kepada majlis, kan. Kalau lelaki tu biasanya dia akan bagi gelang ataupun cincin emas sebagai hantaran kepada pihak perempuan, dan balasan pihak perempuan tu kepada lelaki tu yang ada cincin tu, Allah, bestnya kan, cincin suasa ataupun orang sekarang panggil cincin silver katanya. Okey, baik, kita ada pemanggil juga sekarang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ismi Amri.
2: Masya-Allah, apa khabar? Siap ke?
3: Alhamdulillah.
2: Ya, keluang apa khabar? Keluang cuaca bagaimana?
3: Sedikit berjerebu.
2: Sedikit sajalah.
3: Ya.
2: Hati tak berjerebu lah.
3: Hati cerah.
2: Baik, alhamdulillah. Itu yang bagus tu, hati cerah tu.
3: Alhamdulillah.
2: Kita macam mana ni? Sebenarnya kita nak tahu lah tentang cincin lelaki ni. Apa pandangan ni? Memang suka pakai ke? Ke cincin penuh di jari ni? Kita nak tahu tu.
3: Masa sekarang jari masih kosong sebab, okay, sebab apa, belum ada yang punya.
2: Oh, begitu. Kita berkongsi lah. Tiba.
3: Tapi teringin juga nak pakai sebab memang daripada kecil pun tak pernah pakai cincin. Tapi gelang Mekah tu kita pernah pakai.

0: saya pakai.
1: Okey, faham.
0: Kalau cincin belum lagi.
1: Kenapa? Memang tak suka ke bagaimana?
0: Sebab dengan saya tak galakkan. Dia kata kalau nak pakai, tunggu sampai ada tu yang ada yang punya baru dipakai, dia kata.
1: Okey, baik, saya doakan moga satu hari Jumari ada yang punya selepas ini, insyaAllah pakai cincin tunjuk dekat saya. Kita bawa datang radio ni, okey?
0: Boleh. Okay, nanti kita kongsi kat sana. Nanti.
1: Oh, okey. Baik, terima kasih Jumari. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, alhamdulillah. Selepas ini kita akan bawakan saudara untuk sesama dengarkan Luar Tu Salam. Ini dia Wali Band, si Udin bertanya. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar para pendengar semua? Para pendengar Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. Kawan-kawan mesti pernah dengar tentang segmen Lughatus Salam di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Dan untuk hari ini, anda bersama dengan saya Dr. T, kita nak belajar bertutur dalam bahasa Thailand. So, macam biasa Dr. T akan cuba cari satu situasi ataupun senario dan kita akan dapatkan dialog tersebut dan kita latih cakap dialog tersebut. So, hari ini senario dia adalah kita nak bagi tahu kepada turis guide kita bahawa saya nak pergi ziarah kampung orang Islam. So bayangkan mungkin anda di Bangkok kan, di Bangkok itu majoritinya adalah orang bukan Islam. So anda mesti tertanya, mana kampung orang Islam? So macam mana nak sebut, saya nak pergi ziarah kampung orang Islam? So kita sebut Phom Yap Payam. Yap tu nak, Payam, Payam tu ziarah, Ban tu kira rumah lah. Tapi kalau kita nak sebut kampung, sebut Muban. Muban Phom Yap Payam Muban Muslim. Dia tak sebut Muslim, Muslim. Dia tiga suku kata, Muban Muslim, Muban Muslim. Cuba sebut Muslim. Sengau lagi Muslim. Baru jadi Thai bro. Tidak Muslim, Muslim dia tak jadi Thai. Muslim. Phom Yap Payam Muban Muslim. Okay, itu cara kita nak sebut kepada turis guide kita ataupun kita punya mutawif so-called, bahawa kita nak pergi ziarah kampung Muban Muslim. Muban Muslim, kampung orang Islam. Alright, jangan lupa, kerana ziarah menziarahi itu adalah amalan Rasulullah. Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih Dr. T. Saya dah tahu dah, Yap Payam Muban Muslim. Okey, boleh pergi lagi lah Thailand lepas ni, insyaAllah. Okey, terima kasih juga kerana pagi-pagi ni mungkin ada yang nak bercuti ke negara Thailand ke, mungkin lah kan. Jadi kita tahulah sedikit sebenarnya tentang asas-asas mempelajari bahasa Thailand. Dan dari luar tu salam ni juga, kita bawa juga bukan bahasa Thailand je. Kan, ada bahasa Arab, ada bahasa Tamil juga kan, ada bahasa Tamil. Masya-Allah, banyak sebenarnya. Okey, baik, alhamdulillah. Mungkin lepas ni ada bahasa Frans, Turki, macam-macam. Dan mungkin lepas ni ada lagi bahasa-bahasa, kita bawa dialect lah juga kan. Kot-kot lah wong Jawa, wong Jawa pagi ni kan, kot-kot lah. Ada yang nak tahu, nak belajar bahasa Jawa ke, masya-Allah, hebat juga kan. Boleh Minang ke dan juga sebagainya. Suka juga saya mendengar tu kan, sebab kita dulu duduk di kampung penuh dengan pelbagai dialect lah dulu. Okay, insya-Allah kita doakan moga ada ada dialect-dialect yang lainnya, mungkin dalam Malaysia ke kan, kita nak selepas ni. Ada juga itu yang ada mesej kami, katanya kalau dapat dialect daripada Sarawak dan juga sebagainya, insyaAllah boleh tahu, kita sampaikan kepada penerbit. Penerbit dengar pada pagi ni, kita sampaikan insyaAllah. Jadi kita nak kongsi lagi pada pagi ni tentang cincin lelaki ni, kan, apa pandangan saudara-saudari, gaya ke ataupun simbol jiwa hamba. Dia kata, salam DJ, saya lelaki, saya tahu awak lelaki, dan memang pakai cincin. Saya tahu awak pakai cincin juga sebab nampak selalu. Bagi saya cincin ni nampak lebih kemas, kan, untuk lelaki lah. Tapi mesti pilih yang sesuai dan yang paling penting ikut syariat lah kan. Janganlah yang besar-besar dan juga sebagainya kan. Ada kawan saya tu katanya kalau nak pergi cincin, kalau pergi keluar bersiar-siar lain, kalau lepak dengan kawan lain, kalau pergi majlis-majlis lain pula cincin dia. Dia macam beg tangan wanita pula. Ada aksesori-aksesori yang mengikut keperluan kita lah, situasi dan juga sebagainya. Baru saya tahu . Okey, ada yang share juga ni, kalau cincin kahwin, DJ, saya rasa memang biasalah lelaki pakai, selalu nampak lah kan, ada batu kecil-kecil tu. Tapi kalau terlalu banyak sampai penuh jari, bagi saya macam kurang sesuai lah. Tapi saya setuju juga kata DJ tu, tak berat ke jari? Itu soalan saya tu, tak berat ke jari, kan? Tapi mungkin pemakai-pemakai cincin ni yang tahu keunikan ataupun ada kelebihan tersendiri bagi mereka. Kita tak tahu kan, itu mungkin bagi mereka. Jom kita dengarkan dari Fine dan juga Munif Hijaz, Khadijah Cinta dari Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

0: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
1: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa, saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Alhamdulillah, selain daripada kita nak kongsikan kepada saudara pada pagi ini tentang kita punya topik pagi lah kan. Kita nak kongsikan juga tentang detik yang dinantikan semakin hampir. Hari ini 14 September, 16 September 2026 iaitu Hari Malaysia yang akan kita semarakkan, kita sambut insyaAllah. Akan dijayakan sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 pukul 7 malam bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Boleh tonton secara langsungnya di RTM juga insyaAllah, ataupun ikuti Facebook Live di Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Ini masanya insyaAllah ya, untuk kita semua raikan Malaysia, tanah air tercinta. Dan Kak Bella turun bawah akan bersama kita 7.45 minit pagi nanti. Kita dengarkan Jacqueline Victor Gemilang. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Ya Allah, apa khabar semua pendengar-pendengar setia Kak Bedah ni? Seperti biasalah, Kak Bedah akan muncul di pagi hari. Baik, hari ini kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal muflis di waktu muda. Gitu kan? Wahai anak-anak muda semua ya, Kak Bedah nak tanyalah satu soalan pagi-pagi ni. Gaji baru masuk, belum sempat nak tarik nafas, dah dapat notifikasi payment successful. Gitu. Sebab apa? Sebab kita banyak berhutang. Itulah cerita dia. Faham tak sekarang ni? Kak Bedah nak cerita pasal apa? Gaji belum masuk, kita dah beli macam-macam. Bila gaji baru masuk pun, duit kita habis. Sebab apa? Sebab kena bayar hutang yang kita berhutang itu. Ya Allah, macam mana tu? Tak sempat gaji tu nak duduk lama-lama dalam akaun kita tu kan? Tahu-tahu dah kena bayar itu, ini, pay letter bagai kan? Gitu. Baiklah Kak Bedah, nak bagi nasihat sikit ke orang muda ni kan? Bukan orang muda je, orang tua pun sama juga. Tapi selalunya orang muda lah. Sebab apa? Sebab nafsu dia berbelanja tu tinggi sikit daripada orang tua kan? Sebab orang tua ni dah banyak pengalaman. Gitu. Jadi anak-anak muda, kita hidup ni tak payahlah nak ikut trending sangat kan. Kita tengok orang tu beli telefon baru, kita pun nak telefon baru. Padahal telefon kita elok lagi. Orang tu pakai baju berjenama, kita pun nak berjenama juga. Orang tu makan mahal-mahal, kita pun nak makan mahal-mahal juga. Orang tu pergi bercuti ke luar negara, kita pun nak bercuti ke luar negara. Tapi kita lupa gaji kita tak sama banyak dengan orang tu. Gitu cerita dia kan. Jadi janganlah mudah terpengaruh. Kita jangan terikut sangat. Sebab apa? Kak Bedah ni bercakap berdasarkan fakta ya. Di mana kajian menunjukkan golongan muda adalah yang paling ramai diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab tidak dapat mengawal nafsu untuk berbelanja ataupun mereka tidak pandai menguruskan kewangan mereka. Gitu ya. Itulah dia masalah orang-orang muda ni kan. Gaji nak sedap, kerja nak hebat, tapi bila suruh kerja lebih sikit dia malas. Lepas tu gaji sikit dia tak nak kerja. Macam tu. Bak kata pepatah, biar apa-apa asal bergaya. Janganlah macam tu. Kita jangan samakan duit kita dengan duit orang. Sebab apa? Sebab gaji kita pun tak sama dengan orang. Janganlah kita sanggup berhutang sana sini semata-mata nak nampak hidup mewah. Itu salah percaturan hidup macam tu. Apa kata muda-muda ni, kita belajar untuk simpan duit. Kita kena fikirkan masa depan. Bukannya tak boleh berbelanja, boleh. Tapi bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Gitu deh. Faham tak? Kalau tak faham, api tanya ChatGPT tu kan. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah nak cakap, Kak Bedah ni bukannya nak mengata, Kak Bedah nak bagi nasihat je. InsyaAllah esok lusa, panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi ya.

0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Bedah kerana bersama kita pada pagi yang indah ini. Dan kita nak tutup juga perkongsian kita tentang cincin lelaki. Apa pandangan saudara-saudari? Jadi pada jari lelaki ni mungkin cincin ni nampak kecil. Tapi sebagai seorang Muslim kan, setiap perkara yang kita pakai tu ada panduannya. Jadi tak salah nak nampak kemas, tak salah nak nampak bergaya kan, simbol perkahwinan mungkin kan, macam ada pendengar kita kongsi tadi. Tapi biarlah gaya kita tu tak mengatasi syariat. Kalau sesuatu tu dibenarkan, pakailah dengan sederhana. Kan? Kalau ada perkara yang dilarang, kita tinggalkan bukan kerana takut pandangan manusia, tapi kerana kita mahu menjaga batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, dan selepas ini kita nak serahkan siaran ini kepada Aisyah FM, rakan-rakan setugas yang sedang dan telah pun menanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.